0: mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
2: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
3: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
2: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
4: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luasan panen 31, sekian ribu.
3: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
1: Beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
7: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam 2 rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
6: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor,
8: kemudian juga penambahan personel.
7: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbantuan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
7: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
9: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
7: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
10: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
11: Ada 5.
10: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
7: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
7: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas. Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya, Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Aniza, silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tes tes tes tes tes. Iya, selamat malam bapak-bapak ibu-ibu semua. Iya, terima kasih Anda sudah datang di acara kesenian malam ini. Ya, pokoknya pada malam ini kita akan dihibur oleh banyak hiburan yang seru. Ya, itu terima kasih. Tapi sebentar. Ini ada baiknya dulu sebelum hiburan kita mendengarkan sambutan dari Bapak RT. Oke, baiklah. Sebentar. Waktu dan corong saya berikan kepada Bapak RT. Silakan Pak RT. Sebentar Pak, kayak mati mic-nya nih. Cek. 1, 2. Ya, ada Pak, silakan.
1: Terima kasih. Senang kepada warga-warga sekalian yang aku cintai. Gak boleh alat, tepuk tangan dulu untuk saya. Iya.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini, pendengar, saat ini pukul 7:32 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan opini publik untuk Anda. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ini opini publik, bergabunglah bersama kami. Kami akan menanyakan kepada Anda, yang menurut Anda seperti apa liburan berkualitas bersama keluarga, khususnya di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang ya. Silakan sampaikan opini Anda, karena nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan berbincang-bincang di Dialog Palembang Menyapa mengenai liburan berkualitas keluarga makin dekat. Akan kami hadirkan narasumber yang nantinya akan berbincang-bincang bersama kita di Dialog Palembang pagi ini, pendengar di Palembang Menyapa ya. Pimpinan Sekolah Inklusi Bina ASI Palembang, Asiawati Sulastri S.Psi M.Sesi ya. Dan juga nanti akan ada Guru Besar Pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang, Profesor Dr. Haja Zuhdia M.Ag. Jadi sebelum kita mulai nanti perbincangan kita lewat Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini, silakan untuk bergabung bersama kami di opini publik ya di 0711-369977, 0821-7927-9090, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, informasi terupdate yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini mengenai luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Tercatat mencapai 1.926 hektar hingga Minggu 23 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Berton Panjaitan, mengatakan tidak terdapat penambahan luas lahan terbakar dibandingkan hari sebelumnya. Luas lahan terbakar 1.926 hektar, tidak ada penambahan hari ini dan hari kemarin, dan BNPB telah mengerahkan 11.567 personel untuk mendukung operasi darat di Sumsel. Selain personel, BNPB juga memberikan dukungan berupa 7 kendaraan operasional, 17 peralatan pemadaman, 20 fleksibel tank, serta 170 set APD dan peralatan personel. Kondisi cuaca juga menjadi perhatian. BMKG memprediksi wilayah Sumsel akan mengalami kondisi cerah berawan dalam 7 hari ke depan. Cerah hujan pada Agustus 2026 juga diprediksi berada dalam kategori rendah, sementara kualitas udara secara umum berada pada kategori sedang hingga tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 3 km di sejumlah wilayah. Untuk potensi kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada 22 Agustus 2026, sebagian besar berada dalam kategori mudah terbakar. Untuk operasi udara, BNPB juga mengerahkan 9 unit armada yang terdiri dari 2 unit patroli udara dan 7 helikopter waterbombing. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Masih bersama saya, Tata Edins.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini pendengar. Pendengar, upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan terus dilakukan secara intensif sebagai bagian dari langkah pemantauan dan pengawasan kondisi karhutla dan REM 044 Gabungan

Kopol Brigjen TNI Kabib Mahfud juga melaksanakan patroli udara ya, menggunakan helikopter patroli AS-365 N2 garis miring PK garis miring RTY Satgas Udara BNPB pada minggu kemarin. Kegiatan diawali dengan kedatangan Danrem 044 Gapo di Apron Alpalanut SMH pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum melaksanakan patroli, Danrem menerima paparan mengenai situasi dan kondisi karhutlah di wilayah Sumsel yang disampaikan oleh Mayor Edi Susanto, dan patroli kemudian dilaksanakan mulai pukul 9:16 waktu Indonesia Barat. Dari udara, pendengar, dan Rem 044 Gapo juga meninjau sejumlah wilayah yang menjadi bagian dari jalur pemantauan karhutla, meliputi Rambutan, Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Tulung Selapan Ilir, Cengal, Sungai Menang, Cempaka, Tanjung Lubuk, Rambang Niru, Gelombang, Palem Raya, Jejawi hingga kembali ke Palembang. Patroli ini menjadi bagian penting dalam memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi wilayah yang berpotensi maupun terdampak karhutla. Pemantauan dari udara juga memungkinkan identifikasi titik-titik rawan secara lebih luas sehingga dapat mendukung percepatan langkah penanganan di lapangan. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda ya. Dialog Palembang menyapa, maksud kami. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Para merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi. Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: beraktivitas.
1: Palembang malam ini.
2: Palembang menyapa.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan dialog Palembang menyapa untuk Anda di pagi hari ini. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dialog Palembang menyapa pagi hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai liburan berkualitas keluarga makin dekat. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Ada Guru Besar Pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang, Profesor Dr. Haja Zuhdia MAG. Selanjutnya juga nanti tersambung via Zoom ada pimpinan Sekolah Inklusi Bina ASI Palembang, Asiawati Sulastri S.Psi M.Psi ya. Yang pasti pendengar, sebelum kami ajak Anda untuk memulai ya obrolan di Dialog Palembang menyapa pagi hari ini pendengar ya, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung di 0711-369977, 0821-7927-9090 dalam perbincangan kita liburan berkualitas keluarga makin dekat. Jika kita mendengar kata liburan, apa yang langsung terlintas di pikiran kita pendengar? Jalan-jalan bersama keluarga kah? Mengunjungi tempat wisata kah? Atau mungkin justru menghabiskan waktu bersama di rumah tanpa harus pergi kemana-mana? Karena sebenarnya liburan bukan hanya tentang tempat yang kita datangi, tetapi tentang waktu yang kita luangkan juga untuk orang-orang yang kita sayangi ya. Dari situlah kedekatan dalam keluarga itu bisa terbangun. Nah, namun ada satu hal yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Saat ini sejumlah wilayah di Sumatera Selatan termasuk Palembang itu tengah menghadapi persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi ini juga membuat kita harus lebih bijak dalam menentukan aktivitas terutama bagi anak-anak. Nah, lalu bagaimana caranya agar keluarga juga tetap bisa mendapatkan waktu berkualitas dan anak-anak tetap merasa senang meskipun aktivitas di luar rumah harus dibatasi. Jadi pagi hari ini kita akan membahasnya lewat tema liburan berkualitas keluarga makin dekat. Kita akan berbincang tentang bagaimana menciptakan momen liburan yang bukan hanya menyenangkan ya, tetapi juga memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak dan semakin mempererat hubungan keluarga, begitu pendengar ya. Saya sapa terlebih dahulu ya narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Baik, ada narasumber kita di pagi hari ini yang sudah berada ya, maksud kami sudah hadir langsung. Ada Profesor Dr. Haja Zuhdia MAG, Guru Besar Pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang. Selamat pagi Prof, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Lancar perjalanan ke sini alhamdulillah Prof.
4: Alhamdulillah, kita tetap menggunakan kesehatan ya,
3: masker
4: pastinya.
3: Baik. Di mana terpantau kayaknya memang asap juga begitu pekat gitu Prof waktu pas berjalan ke sini.
4: Iya, cuman kayaknya kalau kemarin lebih lagi ya.
3: Pagi hari ini
4: apakah masih pagi kan?
3: Pagi hari ini tidak begitu.
4: Iya,
3: baik.
4: Lumayan
3: ya. Emang Prof dari mana Prof?
4: Dari Bukit Baru.
3: Oh, dari Bukit Baru.
4: Kan yang agak ketara tuh kan di daerah seberang ya, Jakabaring. Kemarin yeah, kami dari sana tuh terasa.
3: Terasa ya Prof, ya. Baik. Nah, selanjutnya sudah tersambung bersama kita di Pro 1 Palembang kanal informasi dan inspirasi via Zoom. Ada Ibu Asiawati Sulastri, S.Psi M.Psi psikolog kita ya, pimpinan Sekolah Inklusi Bina ASI Palembang. Ibu Asi, selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Selamat pagi Mbak, selamat pagi Prof.
4: Selamat sehat pagi selalu. Ibu Asi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Bu Asi sehat alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, tapi suaranya
5: masih di luar kota ikut Zoom ya.
3: Masih di luar kota ya, itu Bu Asi ya?
5: Masih, iya betul.
3: Baik, tidak apa-apa Bu. Mudah-mudahan Zoom kita lancar ya pagi hari ini Bu Asi.
4: Amin.
3: Baik, Bu Asi dan Prof Zuhdia, ini kan pembahasan kita mengenai liburan berkualitas keluarga makin dekat ya. Izin Ibu Asi dan juga Prof sebelum kita mulai perbincangan kita di pagi hari ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ya, ada laporan dari reporter RRI kita bahwa untuk meningkatkan mental anak, orang tua, khususnya ibu, itu diharapkan bisa memanfaatkan liburan dan duduk bersama anak demi menjaga hubungan harmonis keluarga. Kita dengarkan laporan reporter RRI dari Aditya Abrianto berikut ini.
0: Pentingnya memanfaatkan liburan bagi keluarga menjadi salah satu momen untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Tersebut diungkapkan psikolog Sumatera Selatan, Insinyur Lela Damayanti Johar, SPSI, MSI. Menurutnya, dengan membangun komunikasi saat liburan, bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara orang tua, khususnya ibu kepada anaknya. Selain itu, Lela juga mengungkapkan bahwasannya aktivitas rutin liburan atau duduk bersama dengan anak menjadi salah satu momen memperkuat hubungan yang lebih baik lagi.
6: Orang tuanya juga ya tidak memindahkan gitu, siapa kamu, mungkin gitu. Jadi yang pertama dari orang tua itu sendiri, duduk bersama itu harus rutin ya, rutin dilakukan. Kemudian seimbangkan kehidupan keluarga itu dari pekerjaan. Jangan sampai ibu rumah tangga mengerjakan terus kerjaan rumah tangga tanpa mengindahkan anak.
0: Selain mempererat hubungan antara orang tua dan anak, Lela juga menambahkan, jika aktivitas liburan yang dibangun antara keluarga bisa menghilangkan stres, baik dari pekerjaan maupun aktivitas rutin di luar rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
3: Ya, baru saja kita dengarkan bersama laporan reporter RRI Aditya Abrianto mengenai untuk meningkatkan mental anak, orang tua khususnya ibu itu diharapkan untuk bisa memanfaatkan liburan dan duduk bersama anak demi menjaga hubungan harmonis keluarga. Nah, saya akan langsung tanyakan ini kepada Ibu Asih terlebih dahulu ya, Prof. Izin ya. Bu Asih, ini ketika kita berbicara liburan berkualitas ya, sebenarnya apa sih yang membuat sebuah liburan itu bisa disebut berkualitas ya? Ini dari sudut pandang seorang psikologi. Apakah memang harus bepergian atau justru kualitas interaksi orang tua dan anaklah yang paling menentukan begitu, Bu Asih? Silakan.
5: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau berbicara liburan, biasanya kan kita punya prepare nih untuk keluarga, untuk anak-anak. Misalnya liburan nanti naik-kenaikan sekolah, kita anggap lah ya. Jadi kita udah prepare jauh-jauh hari, apa yang harus di kemana, kita kayak gitu. Itu liburan yang akan dilakukan untuk jangka ke depan. Ada juga liburan yang memang kayak seperti ini misalnya. Ada besok libur nih, kita mau kemana, kayak gitu. Jadi kita harus ada kesepakatan antar di antaranya antara keluarga, antara anak, ya anggota keluarga lah kayak gitu. Kita mau buat apa ini, kayak gitu. Kalau cuman jangka pendek seperti besok liburan, cuma sehari ya kita buat komitmen aja, misalnya kita yuk liburan di rumah, misalnya masak bersama atau nonton TV bersama kayak gitu. Jadi ya yang mana-mana aja yang kita butuhkan, jadi harus ada komitmen antara kita sama anak-anak dan juga anggota keluarga yang lain. Disepakati dulu maksudnya kayak gitu.
3: Oke, disepakati dulu berarti sudah masuk dalam rencana begitu ya, mau kemana begitu ya Bu ya. Oke. Baiklah, nah saya ke Prof nih, Prof, oke liburan gitu ya, tapi kita berbicara dalam kondisi kabut asap karhutla yang sedang dirasakan masyarakat Sumsel ya. Sebenarnya bagaimana Prof memandang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sendiri? Apakah memang merusak lingkungan ini juga bisa kita lihat sebagai persoalan moral dan juga keagamaan gitu, Prof?
4: Oke, terima kasih. Jadi ya karhutla ya, jadi ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah. Kalau kita kembali lagi kepada dasar agama kita, zoharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aidinnas. Ini jelas bahwa telah tampak kerusakan di muka bumi itu karena apa? Karena ulah tangan manusia. Artinya kalau kita memandang apapun kejadian yang ada di muka bumi ini yang terkait dengan bumi dan seisinya, termasuk adalah kebakaran hutan, itu tidak akan serta merta kan? Dia pasti itu karena efek. Efeknya dari mana? Dari manusia itu sendiri. Mengapa? Karena kita yang tidak menjaga ya, merawat alam semesta. Ya, tugas kita pastinya tidak hanya pengabdian kan sebagai hamba. Pasti tadi tugas kita adalah sebagai hamba Allah, yang itu juga sebagai khalifatullah. Nah, tugas khalifah inilah yang tadi kita menjaga, merawat alam semesta ini. Ya minimal kalau kita kembalikan lagi nih, ini ada bagian juga dari diri kita di keluarga. Nah, bagaimana kita mampu di lingkungan keluarga menciptakan kebersihan. Itu dulu. An-nazafatu minal iman. Nah, itu kalau kita dilihat hadis. Kalau tadi Al-Qur'an secara general, rawat hutan, rawat jaga itu bumi ini dengan baik. Nah, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Artinya apa? Kalau sudah dikatakan minal iman, sebagian dari iman, menjaga kebersihan itu sudah kewajiban kita. Nah, dari lingkungan keluarga pastinya kalau dikembalikan lagi, karena topik kita juga adalah bagaimana kita di keluarga. Ya, kita mengajak, memberikan contoh. Nah, ini terlebihnya memberikan contoh untuk anak-anak kita. Untuk kalau kita di masyarakat, kita adalah tokoh masyarakat, tentunya kita juga memberikan contoh. Kalau kita sebagai guru, kita sebagai guru memberikan contoh kepada anak-anak kita bagaimana merawat alam semesta, khususnya dalam lingkungan terkecil terlebih dahulu, itulah keluarga kita, membuang sampah pada tempatnya, gitu.
3: Oke, baiklah. Bu Asi, ini dalam kondisi Palembang yang saat ini ya, dan sejumlah wilayah Sumsel yang saat ini terdampak kabut asap karhutla, bagaimana ya orang tua itu tetap bisa menciptakan quality time ya bersama anak, tapi tanpa harus banyak beraktivitas di luar rumah gitu, Bu Asi?
7: Iya. Izin ya Prof, Mbak juga.
3: Iya.
7: Jadi kalau aktivitas itu nggak harus di luar rumah, apalagi situasi kondisi di Palembang ya. Saat ini sangat ini apa, sangat bahaya juga untuk anak-anak di luar ya. Bisa nanti kena penyakit ispa seperti itu. Jadi yang tadi saya bilang bahwa kita mungkin hiburan nggak harus keluar.
3: Iya.
7: Melihat juga harus kondisi. Kalau kondisi saat ini mungkin kita lebih baik di rumah, itu lebih pertama untuk menjaga kesehatan. Kedua, mungkin di rumah itu lebih nyaman kayak gitu. Karena anak-anak udah terpola, terbiasa di rumah kan. Tinggal kita buat schedule apa aja yang harus di rumah kayak gitu. Yang pertama tadi mungkin kita, kalau kita sama anak-anak perempuan, bisa kita masak bareng, apa sih yang harus dimasak hari ini kayak gitu. Atau juga kita mungkin sama-sama nih membahas apa yang sedang topik, sedang trending kayak gitu. Atau mungkin kita bisa bicara secara dari hati ke hati dengan anak-anak. Mungkin ada selama ini permasalahan, mungkin kita akan bahas ya gitu. Secara ringan aja, jadi kita lebih dekat sama keluarga kayak gitu. Ketimbang kita harus keluar karena keadaan yang sangat berbahaya ini. Jadi lebih baik di rumah kalau saat ini. Membuat acara-acara itu nggak harus pakai dana besar, tapi cukup dengan apa sih yang harus kita lakukan, kerja bareng apa sih, yaitu yang bisa menghasilkan kegiatan kayak gitu bersama.
3: Oke.
7: Salah satunya bisa nonton TV bersama Mbak kayak gitu.
3: Yang simple aja.
7: Iya, nonton bareng film apa yang disukai, yang ringan-ringan aja kan. Jadi nggak terlalu stres kayak gitu, karena kan kita juga harus memikirkan budget juga kalau kita mau keluar, selain ke selain dampak yang lagi sangat berbahaya ini. Jadi di rumah lebih minim biaya kayak gitu. Seperti itu, Mbak.
3: Oke, baiklah. Nah, kita terima penelpon dulu ya. Ini sudah ada pendengar yang bergabung via telepon ya. Izin ya, Prof dan juga Ibu Asi. Selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa, di mana, Pak?
8: Pak Yono di Muara Enim.
3: Pak Yono di Muara Enim. Apa pertanyaannya, Pak?
8: Gini, ini apa namanya, ya. Gini Mbak ya, apa namanya ini, judulnya apa yang judulnya dulu?
3: Baik, obrolan kita nih pagi hari ini mengenai liburan berkualitas, keluarga makin dekat.
8: Satu lagi?
3: Udah itu aja Pak.
8: Yang kabut asap?
3: Oh enggak, ini kan dikaitkan dengan apa, kabut asap yang terjadi ya.
8: Ya, ini okay. Saya jawab ya.
3: Oke.
8: Ya, saya jawab ini kan adalah kan kelas pendapat saya kan. GT10 ini, Mbak.
3: Gimana?
8: GT10. Nah, arti GT10 ini, Mbak, ya ini kan dari tangan kita 10 yang merusak dunia ini. Buruk dan jahatnya. Di mana kita membawanya secara yang benar dan baik? Itu aja, Mbak.
3: Oke, baiklah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono yang sudah memberikan pendapat begitu ya di 0711369977. Kita lanjutkan kembali nih. Prof, ini bagaimana orang tua bisa menjadikan kondisi seperti saat ini ya sebagai bahan pendidikan di rumah begitu ya Prof ya, sehingga nanti anak itu tidak hanya tahu bahwa mungkin asap itu berbahaya tetapi juga memahami mengapa harus menjaga hutan, lahan dan lingkungan yang merupakan bagian dari amanah manusia gitu Prof.
4: Oke, terima kasih ya. Jadi saya juga kaitkan lagi dengan liburan berkualitas ya, keluarga makin dekat. Jadi yang penting itu adalah memang quality time. Nah itu apa itu quality time? Apa itu quality yang apa yang waktu yang berkualitas itu seperti apa? Ada kita itu kan bersama-sama, tapi seperti jauh, duduk bareng, saya pegang HP, anak pegang HP, bapak pegang HP, semua pegang HP, nonton bareng di depan TV, tapi sama-sama dengan dunianya sendiri, masing-masing punya dunia. Seharian penuh tidak kemana-mana, dua hari penuh juga libur panjang nggak kemana-mana, tapi hati yang kemana-mana. Nah ini maksud saya. Jadi kita yang pertama menurut saya adalah bagaimana quality time. Ya apa itu? Seperti apa indikator diantaranya? Adalah memang yang pertama adalah indikatornya bersama dan berinteraksi. Nah artinya ada interaksi di situ, ada saling mendengarkan, ada saling peduli, ada saling memperhatikan, sehingga menimbulkan makna bersama bahwa oke, saya diperhatiin nih sama mama, diajak ngobrol, ayo ini ada film bersama, kita ngobrol yuk. Atau kan kalau lagi nggak libur ya, sehari-hari kan aktivitas itu kan padat, merayap ya. Ya apalagi yang sama-sama ada bapak orang tua bekerja, anaknya sekolah, anaknya kuliah, atau anaknya dititipkan dengan maaf babysitter yang sudah datang, ibunya say hello udah pergi, anak udah nanti jangan lupa bapak makan, nanti jangan, nah baik kan gitu yang rutinitasnya. Nah walaupun sehari libur, artinya apa? Momen yang sebenarnya setiap hari itu seperti singkat ya, karena aktivitas masing-masing, diharapkan walaupun satu hari ini momennya yang sangat panjang, waktunya yang sangat panjang. Nah manfaatkan itu dengan baik. Dengan apa? Tadi saya Ibu Asih, alhamdulillah, di antaranya mengajak masak bersama. Ayo masak
3: bareng,
4: tawarkan. Jadi dia merasa dihargai. Ayo sekarang ini liburan, mama mau tiduran. Iya tidur dulu gak apa-apa. Sampai jam berapa mau minta dibangunin, coba nanti temenin mama, kita bikin apa masakan hari ini, masakan spesial kita bersama. Ya nanti pokoknya udah subuh saya mau tidur, mama gak usah ganggu-ganggu. Ya kita dengerin, jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti bahkan dia bahkan jadi stres. Aduh liburan bukan aku senang, nanti disuruh ini disuruh itu. Nah ini maksudnya ada interaksi, ada komunikasi bersama. Nah di situ juga wadah orang tua ketika ditanyakan lagi dengan terkait dengan pendidikan Islam, disitulah wadah orang tua untuk uswatun hasananya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, termasuk kita. Karena al ummu madrasatul ula, ibu adalah keluarga, adalah pendidik yang paling utama. Nah, dah jadi disitulah ketika bersama-sama dia didengar, oh berarti ada saling menghargai. Saya walaupun anak dihargai sama orang tua saya, didengar saya minta apa, didengar sama orang tua. Saya mau pinginnya tidur dulu. Oh, nanti berarti saya juga ngikuti orang tua. Orang tua maunya apa? Maunya ngajak masak bersama. Oke, saya ikuti. Di situ diperhatikannya, ikut dia masak bersama. Nah, komitmen itu juga yang harus dibangun bersama-sama. Saling berinteraksi, menghargai, peduli, care, sambil nanti sambil masak, itulah ada dialog. Bersama gimana nih sekolahnya, bisa cerita enggak? Nah jadi bukan berarti tuh kamu begini, enggak, tapi diajak. Atau mulai dari kita sendiri, mama kalau sekolah dulu gini nih. Nah gitu ya.
3: Baiklah. Baik Bu Asih dan Prof, kita bacakan dulu ya. Ada komentar atau pertanyaan ini yang masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Dari Aurora, di tengah kondisi cuaca Palembang yang lagi kabut asap saat ini, rencana liburan sama anak-anak jadi terbatas dan terpaksa di rumah saja. Gimana dong tipsnya ibu psikolog bagi orang tua agar anak tidak stres? Nah, gimana nih Bu Asih? Tipsnya apa supaya ini orang tua dan anak itu tidak sama-sama stres pastinya ya. Oke, silakan Bu Asi.
7: Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi yang namanya liburan itu kan kita kan harus happy nih, bahagia. Kalau stres bukan liburan namanya gitu ya.
3: Jadi ujian ya Bu.
7: Liburan itu ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya apa sih kita kayak gitu, kita atau kita buat tema lah sama-sama yang disepakati kayak gitu antara anak-anak atau anggota keluarga kayak gitu. Kita mau apa ini kayak gitu. Nah, liburan kita ini apa? Misalnya kalau misalnya memungkinkan ada cukup halaman luas, kita bisa aja gitu gelar tikar di halaman sambil ngapain lah kayak gitu. Gadget nggak usah dipakai dulu deh. Kita ini alihkan dulu selama 3 jam nggak usah pakai apa-apa. Terus kita apa yang harus kita harus lakukan? Kalau cuaca lagi jelek kayak gini mungkin di dalam rumah ya. Kita buat apa ini yang bisa bermanfaat? Atau mungkin anak-anak ada kegiatan buat prakarya di sekolah yang harus dibantu kayak gitu kan? Jadi mereka itu merasa bahwa loh, ini saya jarang-jarang nih, biasanya kan kalau kegiatan sekolah orang tua sibuk kan jarang nih, anak-anak juga di ini, anak-anak juga sama ibu bapaknya kayak gitu. Nah ini waktu yang sangat tepat. Jadi kalau sampai dibuat stres ya kita juga stres. Akhirnya itu tadi liburannya jadi kacau walaupun di dalam rumah. Jadi kembali ke awal, kita harus menyepakati dulu apa yang kita harus lakukan. Misalnya kegiatan kita dari pagi sampai sore ini ya. Bila perlu kita buat jadwal dari mulai pagi misalnya, atau setelah bangun deh sholat subuh misalnya kayak gitu kan, sarapan bersama, yuk kita buat apa nih sarapan kayak gitu. Jadi harus dilibatkan mereka, dilibatkan dan didengar pendapat si anak kayak gitu. Jangan hanya selama ini kan kalau kita ngapa-ngapain, kita yang sudah duluan ini. Anak cuma ngikut. Nah, sekarang kita dengerin anak maunya apa kayak gitu. Misalnya kita anggaplah dia pengen masak nih. Sekarang saya pengen apa yang kamu pengen kayak gitu. Kita sama-sama yuk kayak gitu. Biar jadi enggak stres nih. Jangan sampai ada pemaksaan dari orang tuanya. Jadi sekali-kali kita harus mendengarkan apa yang diinginkan anak. Itu yang luar biasa.
3: Baiklah. Nah, ini kita berbicara mengenai anak-anak, terutama anak-anak dengan kebutuhan khusus ya, Bu Asi ya. Kita tahu anak-anak, terutama anak dengan kebutuhan khusus itu kan bisa memiliki sensitivitas yang berbeda begitu ya Bu Asi ya, terhadap perubahan lingkungan nih. Nah, ketika udara sedang buruk dan aktivitas luar ruangan juga harus dibatasi, tantangan psikologis apa nih yang mungkin ini muncul pada mereka Bu Asi?
7: Ya, biasanya kan anak-anak ini kan rata-rata ya anak-anak berkebutuhan khusus kan non-verbal kan. Jadi apa yang mereka rasakan tuh kadang-kadang mereka nggak bisa menyampaikan. Jadi akhirnya sering tantrum, itu yang sering kita lihat. Kenapa anak-anak tiba-tiba marah, kenapa dia ngamuk, kayak gitu. Karena kondisinya saat itu memang dia tidak bisa mengungkapkan apa, ngomong apa yang dia inginkan, kayak gitu. Nah, kita sebagai orang tua kan kadang-kadang merasa bingung kayak gitu. Apalagi dengan kondisi yang kabut tebal kayak gini kan, kita nggak mungkin bawa mereka. Sementara mereka tuh sudah pitas. Biasa anak inklusi yang sudah sekolah harus pagi ke mana. Mereka seperti itu. Nah, begitu diliburkan seperti ini, ada yang benak, pas saya nggak keluar, kenapa saya di rumah kayak gitu. Padahal aktivitasnya sudah harus jalan hari ini kayak gitu. Anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka biasanya untuk program-program sudah paham kayak gitu. Apalagi mereka yang sudah menjalani terapi dan juga mulai mengikuti kegiatan sekolah kayak gitu. Mereka lebih paham kayak gitu. Jadi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kalaupun mereka harus diliburkan karena keadaan yang diinginkan ini, ya kita juga harus memberikan pengertian kayak gitu, secara bahasa kita terhadap mereka yang mereka memahaminya.
3: Baik.
7: Seperti itu.
3: Baik. Nah, saya ke Prof lagi nih Prof ya. Kalau di dalam ajaran Islam sendiri Prof, konsep apa maksudnya gini, bagaimana seharusnya memang orang tua menjelaskan kepada anak gitu ya, bahwa bencana seperti karhutlah ini tidak cukup hanya dihadapi dengan sabar dan berdoa saja ya, tapi juga memang membutuhkan tindakan nyata begitu Prof, untuk mencegah kerusakan lingkungan itu sendiri.
4: Ya, tadi juga sudah kita sampaikan bahwa sebaik-baik pendidikan itu adalah memang dimulai dari rumah tangga ya. Karena al-ummu madrasatul ula. Pendidik utama itu adalah orang tua. Dan bagaimana? Betul. Tidak hanya cuma omongan. Yang paling dilihat, yang paling didengar, yang paling diikuti adalah perilaku.
3: Okay.
4: Contoh tindak tanduk. Itu yang disebut dalam Islam dengan uswatun hasanah, suri tauladan. Nah, anak paling banyak itu yang dilihatnya adalah bukan omongan ceramahnya, harus gini, harus gitu. Bahkan bingung kan ini kan, kesel. Yang dilihat adalah tindak tanduk dari orang tua itu. Bagaimana orang tua memberikan contoh kepada anak. Ya ini, dan sambil berdialog, sambil bercerita, salah satu efek ya, dari kita tidak bisa menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Maka ini Allah pun tunjukkan di dalam apa tuh namanya peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Karena apa? Kita sama-sama tidak bisa merawat. Nah, diri pun ini harus dirawat. Kalau diri kita tidak dirawat kan apalah jadinya? Kita harus mandi, artinya kita harus merawat diri. Nah, begitupun dengan alam semesta. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, maka contoh dari kita adalah kita pun merawat diri dengan baik. Kita pun harus konsisten. Disiplin, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam kegiatan lainnya, dan itu akan ditirunya. Oh iya ya, mama. Ya, jadi untuk tempat-tempat sampah misalnya, memang kita siapkan. Nanti kita ngomong bersihin, tapi sementara kita sendiri tidak menyiapkan itu. Itu tampak sederhana, tapi itulah yang menjadi pembelajaran di awal. Alah, biarin aja. Itu aja juga gak ada tempatnya. Kok kita gimana itu? Atau terlihatlah orang tua misalnya, udah dilempar aja sampah. Jangan main-main kayak gitu. Itu langsung terekam dengan benaknya. Alah. Mama kok buang sampah gitu. Dia enggak protes, tapi nanti dilakukannya. Nah, jadi hal yang seperti itu. Jadi jangan, saya mengajak kita semua ya. Jangan menganggap remeh apa-apa yang itu kecil, tapi membawa efek ke depannya. Jadi hal yang kecil itu. Ya, jadi kita siapkan tempatnya, kita kemudian bungkus yang rapi. Jangan biarkan nanti tukang sampah akhirnya susah karena sampah kita yang juga itu bertebaran misalnya di depan. Gara-gara mungkin karena kita punya tukang sampah yang sudah kita bayar, jadi kita sembrono. Itu sebenarnya perkara yang kecil, remeh, dianggap mungkin. Ya. Tapi itu efeknya bukan main. Karena apa? Ketika sudah terbiasa, itu sudah menjadi apa, keharusan pada dirinya. Oh ya, saya harus menjaga hal yang seperti itu. Jadi tidak bisa diomongin lagi ketika dewasanya kalau dia sudah terbiasa. Itu. Termasuk juga nih yang kecil nih, sederhana nih, potong kuku ya. Ini kan merawat diri nih. Lah kalau diri saja tidak mampu dirawat, ya gimana mau merawat dengan yang lingkungan lebih besar lagi? Nanti rambutnya enggak dicuci, enggak disampo misalnya. Bagaimana mungkin dia bisa merawat untuk yang lebih besar lagi? Maka ibda binafsik. Saya selalu mengatakan ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri yang walaupun sederhana, tapi itu adalah memberikan efek yang besar untuk kemudian hari.
3: Oke, baik. Nah, saya ke Bu Asi kembali ya, Prof ya. Bu Asi, bisa juga nggak sih misalnya kayak kondisi, oke, kita berbicara soal liburan ya, tapi kan misalnya kita memberikan pertimbangan kepada anak bahwa liburan kita tunda dulu untuk di luar rumah karena sekarang udara tidak sehat begitu ya. Nah, apakah kondisi seperti ini juga bisa menjadi momentum pendidikan bagi keluarga, misalnya mengajarkan anak tentang lingkungan, tanggung jawab, dan kepedulian begitu ya terhadap alam, Bu Asi. Jadi bagaimana juga kita menyampaikannya sesuai usia anak gitu, Bu Asi. Silakan, Bu.
7: Itu tadi kembali kita berhadapan dengan anak-anak yang seperti apa. Misalnya anak-anak, anggap aja mereka itu usia prasekolah ya.
3: Iya.
7: Mereka biasanya tuh sering banyak nanya kayak gitu. Bu, Pak, kenapa kita nggak bisa keluar kayak gitu? Ini ada kabut asap. Kabut asap tuh apa? Itu. Nah, itu yang harus kita beri education-nya kan, pembelajaran. Bagaimana asap itu ada dan apa penyebabnya, karena anak-anak itu tuh kadang-kadang dia sangat kritis, jadi pengen tahu sedalam-dalamnya. Apa yang sudah dijawab ditanya lagi kayak gitu kan. Itu biasanya problem anak-anak, tapi ya kita tetap sabar, karena intinya kita mengajarkan bahwa dengan kejadian yang ada seperti ini itu berbahaya bagi pernapasan. Jadi memang kita harus menjelaskan lebih detail untuk anak-anak yang prasekolah ya. Tapi kalau anak-anak sudah mengerti lingkungan seperti anak-anak sekolah remaja awal lah, atau sampai mereka kelas menengah atas ya, anak SMA, mereka udah paham kenapa ini lingkungan bisa terjadi kayak gitu, karena mereka udah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman guru, dari guru atau sejarah lah kayak gitu kan, penyebab asap ini. Nah, jadi memang beda penerapan antara anak-anak usia prasekolah sama yang sudah memasuki usia sekolah kayak gitu. Jadi diharuskan lebih terperinci. Biasanya anak-anak yang paling kritis itu anak-anak prasekolah. Mereka lebih banyak pengen tahunya kayak gitu. Dan juga kita juga harus sabar. Nah, akhirnya dibuat kesimpulan, nah, kita nggak bisa keluar karena memang keadaannya seperti ini kayak gitu. Kalau kita keluar nanti kondisinya kita akan sakit kayak gitu. Salah satunya kita sesak napas. Jadi mereka harus diberi pemahaman. Jadi kita memberi, jangan membuat statement, jangan kesana, jangan kesini, atau jangan keluar lingkungan, jangan ini. Namun kita memberikan jawaban yang gamang. Akhirnya si anak harus diberi pemikiran sendiri. Jangan sampai mereka mendapatkan hal-hal yang jawaban yang negatif dari lingkungan luar. Kita sendiri akan memberikan edukasinya seperti itu, Mbak.
3: Berarti dijelaskan aja kepada anaknya tanpa membuat mereka justru mendapatkan jawaban sendiri dan apa merasa cemas dan merasa takut berlebihan juga gitu ya Bu Asih ya.
7: Ya, jadi mereka juga kan mendapatkan jawaban itu kalau mereka enggak kena di hati mereka. Mereka akan mencari tahu sendiri ya gitu. Akhirnya dia mendapatkan, karena kan pola beda nih kalau kita buka di Google nih, kenapa kita asap ini penyebabnya apa? Di situ kan nanti rentetannya keluar. Nah, penyakit ISMA ini itu nah ini. Dia menyerap dari ilmu yang didapat dari media sosial itu akan beda terhadap mereka. Karena mereka kan tidak memahami kayak gitu. Apa itu penyakit ISMA kayak gitu kan?
3: Nah, saya bacakan dulu nih WA yang sudah masuk komentar yang masuk di akun YouTube ya. Pertanyaan yang masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. @giawidianti. Kalau misalnya punya anak yang enggak suka bepergian karena ribet, itu gimana juga ya? Aktivitas seperti apa yang cocok untuk tetap membangun keharmonisan? Nah, silakan nih dijawab nih Bu Asih. Kalau punya anak
7: jadi
3: yang
7: Ini intinya anak-anak yang gak suka liburan ya.
3: Maunya di rumah aja ya, apalagi sekarang maunya tuh jejet ya.
7: Ya mungkin kan ada yang lebih daya tarik di rumah ya, salah satunya gadget. Gadget itu luar biasa loh pengaruhnya untuk anak-anak. Jangankan keluar rumah untuk liburan, keluar kamar aja dia gak mau. Itu salah satu. Jadi sebagai orang tua ya kita harus jelas mengawasi apa sih penyebabnya. Biasanya anak-anak itu, jangankan anak-anak ya, anak-anak remaja lah, kalau kita sudah mulai program liburan itu mereka tuh paling antusias loh. Ini mau kemana, mulai deh buat jadwal. Misalnya kita mau ke kota A atau ke kota B, mereka udah mulai cari-cari situs untuk tempat-tempat yang dikunjungi, kayak gitu kan. Nah kalau seandainya ada yang mereka nggak suka, nggak liburan, nggak mau, itu kita harus melihat kondisinya juga. Apakah kondisi anak ini kurang sehat, apakah memang dia ada permasalahan yang lebih jauh ya, mungkin itu perlu asesmen juga ya, karena kita nggak bisa menjawab secara gamblang kenapa dia nggak suka kayak gitu, apa dia pernah diajak liburan tapi pernah mengalami insiden atau apalah kayaknya yang membuat mereka jadi trauma kayak gitu. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu biasanya ada yang melatar belakangi. Karena enggak, kalau mendengar liburan saya berpikir semua orang, enggak anak-anak aja, semua orang pasti menyukai kayak gitu. Walaupun mereka enggak hobi jalan, tapi ada kayak gitu minat. Apalagi kalau misalnya diiming-iming, yuk kita liburan nih ke Jogja atau kemana kayak gitu, kita melihat ini, melihat itu, ada terbesit. Kalau mereka sampai menghindar atau sama sekali enggak mau diajak, ya kita melihat kembali ke belakangnya, kenapa dia seperti apa dia sampai nggak mau liburan kayak gitu. Itu yang harus kita lihat lebih jauh, atau mungkin kalau dalam kalangan profesional seperti kita akan men-assessment apa penyebabnya.
3: Jadi ditelusuri dulu begitu ya. Jangan langsung dijudging juga. Kenapa sih ini nggak mau begitu ya Bu ya?
7: Kalau dia mainan di gadget mulu, saya rasa anak-anak sekarang sudah nggak mau lagi peduli sama lingkungan luar, seperti kata Prof tadi. Udah kalau pegang gadget aman di dunia ini bagi dia, mereka tuh nggak mau diganggu. Ya makan juga kadang-kadang nggak ini, motivasi belajarnya termasuk rendah juga ya Pak ya sama ya. Jadi dia menarik diri dari lingkungan. Dan kalau sudah seperti itu, kita harus perlu siaga satu nih sebagai orang tua. Kalau dia sudah prestasi sudah turun, bolos sekolah, nggak mau belajar lagi, ya sudah menarik diri dari lingkungan. Nah itu benar-benar orang tua sudah harus memberi tindakan. Itu seperti itu.
3: Okay.
7: Karena liburan itu kan termasuk bersosialisasi dengan keluarga atau masyarakat umum. Kalau dia sudah tidak mau seperti itu, artinya salah satu yang indikator yang saya sebutkan tadi, ya tadi, menarik diri dari lingkungan. Karena dia sudah kecanduan main gadget tadi. Gak ada yang mau diganggu anak kalau dia itu banyak kasus yang seperti itu.
3: Oke, okay, baik. Saya ke Prof nih. Prof, ada bukan hanya kalsal saja ya sebenarnya, banyak persoalan lingkungan lainnya, tapi memang dampaknya dirasakan juga oleh anak-anak ya, yang tadi terutama harus mengurangi liburan di luar rumah gitu ya. Bahkan kegiatan lainnya lah, sekolah pun dibatasi begitu ya jamnya ya. Nah, kita harus menanamkan nilai kepedulian sosial juga begitu kepada anak melalui situasi seperti ini. Bagaimana Prof?
4: Ya, ada kasus-kasus yang memang real ya yang kita hadapi. Ini mungkin kita masih menunggukan informasi lebih lanjut dari pemerintah ya. Kalau sementara ini di perkantoran kayaknya ditiadakan dulu untuk apel ya. Mungkin di sekolah juga ditiadakan dulu untuk upacara kan. Nah, betul. Ini juga pastinya kalau untuk anak-anak yang sedang dalam proses sekolah atau kuliah lah ya, atau yang remaja-remaja, pasti dianya juga sudah memahami ya yang tadi Ibu psikolog kita sudah sampaikan. Nah, tapi tetap kita harus memberikan pemahaman juga lebih lanjut sesuai dengan masanya atau usianya itu, bahwa ya harus ada kesadaran bersama. Artinya ini yang sudah terjadi, penyebabnya apa, dan sekarang bagaimana kita menjaga diri kita ya, untuk kita juga jangan ketakutan, tapi jangan juga kita merasa nggak apa-apa nih, aman, saya kuat, saya sehat. Ya kita nggak bisa juga ya, karena kita yang kita hadapi adalah kondisinya seperti sekarang ini. Jadi tetap bisa laksanakan saja aktivitas kita sebagaimana adanya, sebagaimana yang sudah kita rutinitas yang kita lakukan, misalnya sekolah, kuliah, bekerja, tapi tetap menjaga prosedur ya, menjaga dengan adanya menjaga kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di dalam kita, saya sedikit menambah mungkin, atau juga ini juga beranjak dari pengalaman-pengalaman teman-teman dan kita semua pastinya. Ya memang benar, anak-anak tadi ada juga tadi yang akhirnya juga salah satu contoh tadi ditanyakan adalah mager ya. Kalau bahasa anak saya itu biasanya sebelum itu mau diajak mager kan, mager. Kawan-kawan juga mager, malas gerak.
3: Itu kan udah PW.
4: Iya, malas gerak. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu apakah tidak juga ketika kita lagi dalam kondisi seperti ini bisa juga sih. Kan banyak dengan menggunakan masker dan sebagainya.
3: Iya.
4: Nah, kalau memang dia seperti itu maunya di rumah saja, maka betul kita mungkin ada inisiasi yang lain untuk mengajak dia dengan menawarkan kegemarannya. Nah, biasanya kalau sudah kegemarannya dia mau. Kita tahu nih si anak nih hobi makan bakso. Ayo, enggak mau ikut. Bener, yaudah enggak apa-apa. Mama papa aja keluar, kami mau me time. Gitu, me time berdua kan. Jangan mama, nanti me time-nya sama saya. Oke, boleh. Kemana? Nah, baru seperti itu. Jadi kita lihatlah kesenangannya ya. Kesenangannya apa? Dia senangnya misalnya baca buku kan. Mama mau ke toko buku, mau cari buku-buku cerita yang bagus nih. Nah, jadi selamilah dulu anak. Jadi ketika kita tahu anak itu seperti apa, yang harus yang kita lakukan pertama adalah kita menyelami anak, jiwa anak. Apa sih anak saya? Oh ya, senangnya baca buku cerita. Kalau gitu saya ajak dia keluar dengan tidak mengajak. Bila tahu aja, mama papa ada waktu mau keluar cari buku. Kamu mau. Mama papa pengen makan bakso, kamu mau. Mama papa mau makan apa? Misalnya kegemarannya kita cari, kita tahu. Kita kan pasti tahu.
3: Ditawarkan. begitu ya. Ya
4: nggak usah ditawarkan juga, kasih tahu aja. Iya. Nih, kan tahu dia kan mager.
3: Gitu ya,
4: dia kan mager. Iya. Kan kalau maunya di kamar aja, udah biarin aja kan. Mm-hmm. Tapi kita tawarkan gitu. Bukan tawarkan, kita kasih tahu. Nih, jam nanti mama papa mau ke sana, mau ikut, mau di kamar aja. Udah, mau di kamar aja. Dibungkus. Enggak asik kalau dibungkus. Enggak, biar kamu pilih sendiri kalau mau. Iya, saya mau. Kan bisa kan. Jadi itu. Yang pertama tadi betul, kelekatan kita dulu, kejiwaan kita dulu, pemahaman kita seutuhnya dulu dengan anak, apa sih maunya anak. Insya Allah kita bisa melibatkan mereka, mengajak mereka tanpa mereka sadar bahwa mereka diajak, disuruh, di apalagi na'udzubillah jangan sampai diintimidasi atau sebagainya.
3: Oke, baiklah.
4: Kayaknya udah tanda.
3: Bukan. Enggak. Oke, baiklah. Iya, terima kasih Prof. Nah, saya ke Ibu Asih dulu ya. Bu Asih, apakah kita sebagai orang tua ini juga sangat perlu lebih memperhatikan perubahan perilaku anak juga ya selama periode liburan gitu ya. Bahkan juga liburan yang selama musim, bukan musim ya, bisa dibilang selama kita masih berdampak karhutlah juga gitu ya. Kayak misalnya kita gak tahu ya, misalnya anak-anak ternyata mengalami perubahan perilaku, kayak dia menjadi lebih mudah marah, lebih merasa lebih cepat bosan ya, bahkan sulit tidur, bahkan cemas juga begitu Bu. Gimana ini ya?
7: Jadi kalau perilaku-perilaku yang timbul pada anak ya, kita kembali lagi sebelumnya perilakunya seperti ini apa enggak, apa karena baru-baru ini ya itu perilakunya bisa berubah. Nah itu kembali kita akan lebih detail mengawasi. Karena bukan hanya waktu liburan aja untuk mengawasi anak, perkembangan anak-anak. Jadi memang setiap hari kita harus melihat perubahan-perubahan. Misalnya anak kita yang tadinya ceria kok jadi pendiam kayak gitu. Misalnya yang tadinya pinter kok jadi prestasinya menurun. Nah itu yang harus kita perhatikan, salah satunya tadi ya, dari prestasi sekolah, pergaulan di rumah kayak gitu, pergaulan di lingkungan luar rumah, di sekolah itu harus kita benar-benar perhatikan. Jadi yang paling penting di sini peran orang tua adalah ya selalu berkomunikasi dengan siapa-siapa yang berhubungan dengan anak kita. Misalnya di sekolah ya kita komunikasi sama guru kelasnya untuk melihat perkembangannya. Nah disinilah kadang-kadang orang tua tuh lengah karena melepaskan anaknya sekolah tanpa tahu perkembangan apa yang terjadi di sekolah. Padahal itu kita sangat penting nih mengenal siapa sih wali kelasnya atau siapa guru yang bisa kita percaya untuk melihat perkembangan anak kita di lingkungan sekolah. Nah kayak gitu, apa dia kan kadang-kadang anak ini kan kena kasus dibullying sama temennya, diem karena memang dia tidak punya kekuatan untuk melawan kayak gitu kan. Nah akhirnya kan kejadian-kejadian itu kan membuat si anak menjadi terpendam kayak gitu, ada dendam, ada hal-hal yang sesuatu yang dia tidak bisa membalas kayak gitu. Nah orang tua nggak tahu kayak gitu. Jadi untuk melihat perkembangan anak itu nggak harus pada saat kejadian liburan Mbak, tapi memang harus sehari-hari kita harus tahu perilaku tuh yang paling nampak itu. Jadi yang nggak bisa dibohong itu perilaku. Apabila dia datang tuh dengan senyum semringah, misalnya pulang sekolah dia memberikan apalah kegiatan-kegiatan sekolah yang dia sampaikan, Bu, saya ini tadi, Bu, saya ini, ada kegiatan ini. Nah, kemudian kita lihat kok berubah kayak gitu. Itu juga harus sebagai tanda kutip orang tua. Salah satunya itu aja faktor perubahan perilaku yang nampak, kenapa dari diem, dari aktif jadi diam, atau misalnya dari yang dianya bisa bersosialisasi sekarang menarik diri. Nah, itu yang sebenarnya kita harus lebih banyak tahu perkembangan anak kita.
3: Oke, baiklah. Sudah dikasih nih bocorannya ya. Jadi kita tinggal menerapkan saja di rumah. Nah, saya bacakan dulu WA yang masuk di 0821-7927-9090. Ada WA dari Ibu Nurela di Bajo. Jujur cemas banget sama kabut asap sekarang. Takut anak-anak tuh gak bisa kemana-mana. Malah balik sekolah online kayak dulu lagi ya. Nah, Prof, bagaimana apa tipsnya untuk menghadapi situasi yang bikin resah begini? Silakan Prof.
4: Ya, ini tadi kualitas kita lebih ditingkatkan kalau gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah yang itu membuat mereka bahagia. Bisa saja salah satunya adalah dengan selain kalau ibadah bersama itu pasti ya, tidak usah kita kupas. Mungkin kita mulai mengajak mereka mengenalkan dengan budaya-budaya kita. Nah, kalau saya selalu seperti itu juga dari dulu juga kayak gitu. Misalnya, okay lah, di samping mereka pastinya gadget itu menjadi sarana mereka untuk juga belajar kan, pastikan itu kan bukan cuma untuk bermain tapi memang untuk belajar kan, mau tak mau di masa sekarang ini menggunakan gadget. Ajak mereka, ayo ada saatnya kita bernyanyi bersama. Tadi di berhibur itu dengan bertanaman atau berkaraoke bersama, atau satu lagi ini bermain bersama. Bermain apa? Kenalkan dengan permainan tradisional nih, karena saya memang sangat intens juga dengan budaya-budaya Palembang ya. Jadi ajak sesuai dengan usianya. Kalau masih dia anak TK apalagi senang sekali, ajak main tang-tang duku, keliling tangga batu, mato bening, mato antu, anak belakang tangkap satu, ajak main lok-lok Cina Buto, ajak main apa tuh namanya po alung-alung dan sebagainya yang itu bisa dimainkan di rumah. Yang itu interaksinya sangat terasa, moralnya juga sangat terasa. Nah, kalau dia ada, apalagi kan ya ada dua anak. Kalau sekarang kan, kalau kita dulu ya bu apa tuh namanya, banyak sekali saudara kita ya. Psikolog ini pasti berapa saudara? Kalau saya ibu 7 saudara. Jadi kalau main itu ya cukup dengan saudara-saudara atau dengan sepupu kalau di dalam rumah kan. Kan banyak permainan tradisional itu juga bisa dimainkan di rumah. Di dalam rumah maksudnya, bukan hanya di luar rumah. Nah, itu juga atau tadi mengajak menciptakan lagu-lagu lah untuk mereka, karena lagu yang terbaik itu apalagi untuk anak-anak di apa tuh balita itu adalah suara orang tuanya ya, lagu-lagu terbaik, ngajak lagu-lagu pelangi dan sebagainya, kita bernyanyi atau ajak dengan lagu-lagu yang lain, kemudian menggambar. Nah, ini kok banyak suasana yang bisa kita lakukan, menggambar hutan nih, hutan harus dijaga sambil tadi ya, kata apa tuh nama bu psikolog, mengenalkan. Jadi sambil ayo kita gambar, ini ada hutan, kita tetap pelihara hutannya yuk ya. Bagaimana caranya, jadi semakin nanti sudah besar nanti hutannya masih banyak, bagaimana cara, nah itu dan sebagainya pastinya. Artinya itu kita bersamai mereka dengan quality time yang itu sangat terasa ya. Jadi mungkin momen ini juga bagi kita ya, walaupun betul tidak hanya pada saat liburan, sepanjang waktu dalam pendidikan Islam itu harus kita memberikan pendidikan nilai-nilai yang baik bagi anak. Nah, apalagi di situasi kondisi yang seperti saat ini.

0: psikologis ketika situasi normal itu malah tiba-tiba berubah begitu, Bu.
1: Jadi kalau membangun keluarga itu setiap hari sudah yang paling pokok utama itu adalah komunikasi. Komunikasi antar keluarga itu sendiri, misalnya anak terhadap orang tuanya, kayak gitu kan. Nah, salah satunya itu berkomunikasi itu kita melihat kegiatan dia sehari-hari, itu yang perlu dikomunikasikan. Jadi kita nggak perlu komunikasi yang kadang-kadang yang nggak dia pahami, kayak gitu. Misalnya, kamu jangan main ini ya, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Yang nggak, yang anak sendiri kadang-kadang bingung, ini ngapain nih orang tua ngomongnya kayak gitu. Jadi komunikasi, emang dia jalani kayak gitu. Nah, berikan masukan-masukan yang bermanfaat. Mungkin kan ada tambahan-tambahan eskul nih untuk anak-anak agar mereka tuh dengan waktunya kosong itu bisa lebih bermanfaat kayak gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan anak atau kebutuhan anak. Jadi misalnya kita ada eskul apa nih untuk anak nih, sesuai kepilihan dia kayak gitu. Kamu mau apa sih di bidang seni atau di bidang nyanyi atau di bidang musik lah kayak gitu ya. Mungkin lain-lain lah yang di luar itu. Nah, itu memang harus kita kondisikan saling berkomunikasi. Jadi tetap jalan. Karena kalau misalnya kita memutus komunikasi itu sendiri, itu tadi akhirnya anak di mana, orang tuanya di mana. Karena alasan kesibukan masing-masing. Itu yang membuat keluarga tuh jadi kadang-kadang percuma ada liburan, nggak ada liburannya, modelnya kayak gini ya gitu. Karena komunikasi di antara mereka tuh tidak bagus kayak gitu, tidak nyambung lah kayak gitu. Jadi yang kita bina itu adalah komunikasi terlebih dahulu. Dengan berkomunikasi maka seluruh apapun yang ada di dalam kegiatan itu kita akan lebih banyak memahami apa keinginan anak, apa kebutuhan anak, dan juga anak lebih banyak terbuka terhadap kita. Jangan sampai anak tuh mencari celah untuk lebih mempercayai orang lain daripada keluarga. Itu yang akan jadi masalah bagi anak-anak kita nanti.
0: Baiklah kalau begitu. Apa satu hal yang paling penting yang ingin Ibu titipkan atau sampaikan ya kepada orang tua di saat ini, dan bagaimana juga mungkin mereka harus menjaga kesehatan fisik anak sekaligus menjaga kesehatan mental dan kualitas hubungan dalam keluarga begitu, Bu Asih? Silakan.
1: Mungkin kita harus lebih terbuka satu sama lain. Jangan ada hal-hal yang kita anggap bahwa ini nggak boleh tapi anak tidak tahu permasalahannya. Itu tadi, secara terbuka kita meminta pendapat mereka, karena kita juga harus menghargai pendapat anak-anak. Ya, dengan menghargai mereka, mereka tuh akan lebih merasa dibutuhkan. Jangan sampai kita mengabaikan mereka karena hanya karena beda pendapat. Biasa anak-anak tuh kadang nggak cocok dengan apa yang kita terapkan. Itu biasa, karena kan perbedaan usia yang sangat jauh itu membuat dia berbicara dengan daya pikirnya yang seperti itu. Kita mungkin sudah banyak pengalaman. Nah, biasanya penerapan-penerapan yang kita berikan itu mereka nggak akan bisa sampai ketemu kayak gitu. Lah, lagi-lagi kembali kita akan memberikan gimana komitmen, gimana solusi di antara kita supaya kita tetap baik. Ya, nah salah satunya kalau kita berhubungan mereka dengan mereka sudah bagus, insya Allah kesehatan mental anak juga lebih bagus kayak gitu ya. Dia lebih mempercayai orang tuanya ketimbang orang lain kayak gitu.
0: Oke, baiklah. Kalau Prof sendiri, Prof, apa mungkin pesan Prof kepada keluarga agar momentum liburan berkualitas itu tidak cuma menghasilkan keluarga yang lebih dekat ya secara emosional, tapi juga generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak mewarisi persoalan karhutlah ini kepada generasi berikutnya gitu, Prof. Silakan.
2: Ya, jadi mari ya, saya tentunya tidak hanya mengajak para pemirsa ya, tapi saya khususnya akan mengajak diri saya sendiri dan kita semua. Mari menjadi orang tua yang bijak dengan mengajak mereka bersama dalam satu visi ya, tapi kita memberikan contoh uswatun hasanah terlebih dahulu. Mari kita hadirkan diri kita, tidak hanya hadirkan fisik ini yang pertama. Jadi bersama bukan cuma hadir fisik, tapi bersama adalah hadirkan hati, hadirkan pikiran, hadirkan perasaan kita dengan mereka, bahwa mereka kita perhatikan, mereka kita sayangi, karena jadikanlah rumah sebagai tempat kita untuk berbagi kasih, bukan cuma tempat kita untuk kembali. Sesuai dengan doa kita yang selalu diajarkan, dan itu terdapat di dalam ayat Al-Quran. Rabbana

0: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Itu yang selalu kita minta, bahwa kita minta bahwa pasangan kita, anak-anak kita menjadi penyejuk hati kita.
1: Yeah.
0: Nah, bagaimana kita bisa menjadikan hati keluarga kita menjadi penyejuk, ya, penyejuk hati kita, dan menjadi rumah tangga yang baiti jannati, adalah kembali pada diri kita sendiri. Komitmen kita, rasa kasih, peduli, kasih sayang kita kepada kepada keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak. Jadi, ya, setiap bertemu, ngomong sih ngomong ya, tapi kadang kan gak terlalu dilihat. Nah, maka hadirkan betul. Nah, itu, ini, kualitas itu seperti itu. Yang namanya berkualitas itu bukan sekali lagi soal waktu. Karena kan orang bilang, aduh gimana berarti saya, waktu saya sedikit karena saya kerja, berarti saya gak berkualitas dong di dalam keluarga saya. Bukan. Ya, yang ukuran berkualitas adalah hadirkan hati kita ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak, berinteraksi dengan keluarga kita, dan bahasa kita santun dalam Al-Quran, dalam agama, qaulan karima, qaulan layina, itu pasti ada qaulan ma'rufah. Jadi bagaimana kita bisa berbicara santun, tidak membentak-bentak dengan sesuatu yang itu sebenarnya bukan kesalahannya, misalnya mengajarkannya dengan tetap dengan bahasa yang santun. Nah, itu. Jadi bersama berinteraksi sehingga interaksi yang dibangun dengan hati itu akan melahirkan makna yang indah bagi mereka. Mereka akan ingin, oh ya dulu ya, kalau saya salah ya, orang tua saya menegur, tapi bukan sumpah serapa. Nah, ini ya, begitupun ketika saya melakukan sesuatu kesalahan, ya orang tua saya tidak juga membiarkan saya, tapi juga orang tua saya menegur saya, dan itu masih terkenang bagi mereka. Nah, apalagi untuk hal-hal yang sekarang ini kalau kita gandengkan ya dengan apa tuh, kita harus mematuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah, standar-standar ini juga harus kita tanamkan, bahwa jangan kita merasa bahwa kita benar. Pemerintah sudah ada aturan, misalnya kita menggunakan alat-alat kesehatan. Nah, jadi kita juga harus memberikan contoh, karena anak-anak itu kan ribet, enggak mau, ah nanti gimana-gimana katanya kan gitu kan. Tapi kita harus memberikan contoh juga bahwa sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga Indonesia yang baik adalah kita mematuhi aturan. Ya, kalau memang kita diminta untuk di dalam rumah, ayo dong kita di rumah. Kalau memang kita diminta untuk menggunakan alat kesehatan, ayo dong kita menggunakan alat kesehatan. Kalau memang diminta bahwa di sekolah, kampus itu libur, ayo dong kita juga temani anak belajar di rumah. Dan itu akan merupakan pendidikan yang sangat berarti bagi tumbuh kembang mereka, karena mereka sudah belajar bertanggung jawab, patuh taat kepada apa yang disampaikan oleh orang tua, dan pimpinan dalam hal ini adalah pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri adalah pemerintah.
1: Oke. Gitu. Baiklah, kalau begitu ya. Baik, Ibu Asi dan juga Prof. Zuhdia, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Bu Asi juga terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Walaupun sedang di luar kota, begitu ya Bu Asi.
0: Sehat selalu Bu Asi.
1: Sehat selalu ya Bu Asi ya. Terima kasih sekali lagi.
2: Iya, terima kasih Prof.
0: Salam kenal Prof ya. Salam kenal.
1: Prof juga terima kasih banyak Prof waktunya. Pokoknya kita semua sehat-sehat. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Tidak terasa kita sudah mengakhiri ya perbincangan kita di pagi hari ini. Jadi dari perbincangan kita ini kita juga bisa belajar bahwa liburan berkualitas itu tidak selalu harus pergi jauh, mengunjungi banyak tempat, bahkan juga mengeluarkan biaya yang besar. Kadang waktu sederhana yang kita luangkan untuk berbicara, bermain, mendengarkan cerita anak, atau sekedar berkumpul bersama keluarga, itu malah justru menjadi momen yang paling berarti. Terlebih di tengah kondisi kabut asap akibat karhutlah yang masih menjadi perhatian kita di sejumlah wilayah Sumatera Selatan termasuk Palembang, keselamatan dan kesehatan tentu harus menjadi prioritas. Aktivitas di luar rumah bisa kita sesuaikan, tetapi kesempatan untuk tetap dekat dengan keluarga selalu bisa kita ciptakan. Mudah-mudahan dialog kita hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menciptakan momen berkualitas bersama keluarga dalam kondisi apapun. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber dan juga pendengar yang sudah bergabung di Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini. Demikian Dialog Palembang Menyapa, selanjutnya kami akan hadirkan Halo RRI, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kepenatan

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 9:10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Cek Fakta untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menetapkan darurat operasi militer di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar ya. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Muhammad Nas yang mengatakan bahwa unggahan itu adalah hoax ya. Jadi tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Dan pendengar, unggahan itu merupakan hasil rekayasa karena karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan di media online tersebut. Demikian Cek Fakta pagi hari ini. Kami akan hadirkan Halo RRI sesaat lagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
5: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz, Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita beralih ke program acara selanjutnya, kita di Halo RRI. Silakan sampaikan semua permasalahan ataupun keluhan, bahkan juga jika Anda punya informasi terupdate yang terjadi di sekitar Anda saat ini, silakan sampaikan lewat Halo RRI. Halo RRI hadir pendengar setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan beberapa informasi terupdate yang kami ambil dari rri.co.id untuk Halo RRI di kesempatan pagi hari ini pendengar. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung chat kami di aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, karena Halo RRI ini juga kami tayangkan ya visualnya melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga aplikasi RRI Digital. Sejumlah informasi yang kami akan sampaikan untuk Anda pendengar. Oh, belum ada ternyata linknya dikirim ya. kami ambil dari rri.co.id pendengar di bagi menjelang siang ini. Tapi sebelumnya kami ingatkan juga untuk Anda yang belum download aplikasi kami, silakan download itu di Play Store pendengar ya. Untuk aplikasi tinggal ketik saja RRI Digital. Ada informasi dari Musirawas. Dari Palembang dan sekitarnya pendengar, bahwa ISPU Palembang ini mencapai 195. Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga ikut membagikan 10.000 masker. Jadi indeks standar pencemaran udara Kota Palembang mencapai 195 dan masih kategori tidak sehat akibat kabut asap. Wali Kota Palembang Ratu Dewa merespon kondisi tersebut dengan menyiapkan 10.000 masker bagi masyarakat. Pembagian masker ini berlangsung hari ini, Senin 24 Agustus 2026, mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dan dipusatkan di sejumlah lampu merah dan kantor kecamatan. Ratu Dewa mengatakan bahwa angka ISPU ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Nilai ISPU sebelumnya tercatat 115 atau naik 80 poin dalam satu hari pendengar. Dampak kabut asap juga mulai terlihat pada kondisi kesehatan masyarakat Palembang. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 9.313 kasus ISPA selama periode 1 hingga 21 Agustus 2026. Dan kondisi ini mendorong Pemkot Palembang meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap paparan kabut asap. Ratu Dewa meminta warga mengurangi aktivitas luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus bepergian. Ratu Dewa juga menginstruksikan untuk seluruh fasilitas kesehatan milik Pemkot Palembang meningkatkan kesiapsiagaannya. Warga yang mengalami gangguan pernapasan diminta segera mendatangi puskesmas terdekat. Jadi Pemkot Palembang juga memberikan perhatian khusus ya kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak polusi udara, dan kelompok ini meliputi lansia, ibu hamil, balita serta penderita asma, penyakit jantung, diabetes dan tuberkulosis paru. Jadi pendengar, jika Anda juga memiliki hal yang relate ya, yang berkaitan dengan kabut asap maupun juga masker dan juga kesehatan ya, yang mungkin saat ini Anda alami, silakan saja jika Anda masih bingung ingin menyampaikannya kemana, sampaikan kepada kami di program Halo RRI di 0711-369977, 0821-7927-9090, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pendengar masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, sebelum kita lanjutkan kembali Halo RRI, kita juga akan update pendengar informasi-informasi terkini yang dihadirkan oleh rekan-rekan reporter yang bertugas ya di beberapa titik saat ini. Kita juga akan update seperti apa situasi terkini pendengar langsung dari Rumah Dinas Wali Kota Palembang terkait dengan rapat penanggulangan karhutla di Kota Palembang. Saat ini saya sudah sesaat lagi maksud kami ya, kami akan tersambung bersama rekan saya Erlin Pantai.

0: Berita terkini.
1: Ya, mohon maaf pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengar informasi terkini ya bersama rekan kami reporter RRI Erlin Partesa yang saat ini berada di rumah dinas wali kota yang akan melaporkan situasi terkini rapat penanggulangan karhutla di Kota Palembang. Erlin?
2: Terima kasih, Tata. Ya, pendengar, saat ini saya masih di rumah dinas wali kota yang mana tadi dilakukannya rapat untuk penanggulangan karhutla Kota Palembang, yang mana saat ini Kota Palembang berdampak karhutla yang juga mengakibatkan kabut asap di kawasan Kota Palembang. Yang mana rapat tersebut tadi dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, yang diikuti juga oleh para kepala dinas OPD terkait pemerintah Kota Palembang dan juga dari BPBD Kota Palembang. Yang mana dalam rapat tersebut mendiskusikan bagaimana cara pencegahan karhutla yang dari pihak BPBD yang mengatakan adanya beberapa titik di Kota Palembang ini terdapat titik hotspot yang juga akan ditanggulangi oleh petugas dari BPBD dan juga mengenai tingkat ISPA, tingkat peningkatan ISPA di Kota Palembang yang berakibat karena kabut asap yang kiriman dari kabupaten tetangga kita. Dan juga tadi ada juga dari mengenai diskusi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang yang mana nanti akan ada rapat lanjutan mengenai untuk pembelajaran tingkat SD dan SMP yang mana akan dirapatkan kembali bagaimana sistem pembelajaran di masa karhutla ini, Tata. Dan terus pagi tadi juga pemerintah Kota Palembang membagikan sebanyak 16.500 masker yang berada di tiga titik Kota Palembang, yakni di Simpang Lampu Merah Carita, Simpang Flyover Polda, dan juga Simpang 5 DPRD, yang di mana Simpang 5 Caritas itu dipimpin langsung juga Bapak Wali Kota Palembang, dan juga oleh dipimpin yang di Simpang Flyover dipimpin oleh Bapak Asisten Sekda Kota Palembang, Bapak Basari Yusa, dan di Simpang 5 DPRD juga dibagikan ribuan masker yang dibagi, yang terdiri sejumlah 16.500 yang dibagikan di tiga titik tersebut, yaitu 2.000 masker dan juga dibagikan juga ke 18 kecamatan Kota Palembang, Kata. Masker-masker tersebut dibagikan untuk masyarakat Kota Palembang dan juga akan dibagikan kepada anak-anak sekolah dan juga para lansia penyintas, gitu, Kata. Oke, dapat kami informasikan lagi saat ini untuk penanggulangan karhutla di Kota Palembang, nanti pemerintah Kota Palembang juga akan membuat titik-titik posko untuk penanggulangan di beberapa kecamatan Kota Palembang. Dan juga tadi Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah dan tidak menjaga kawasan dari kebakaran hutan yang mana akan mengakibatkan peningkatan kabut asap di Kota Palembang. Demikian laporan saya, Kakak, dari dinas dari rumah dinas Wali Kota Palembang.
1: Baik, Erlin. Ya, Erlin, apakah sejauh ini juga sudah ada pembahasan, maksudnya juga menyinggung pembahasan soal peraturan siswa-siswi sekolah, begitu?
2: Iya, Kakak. Tadi sudah disinggung juga oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang, yang mana per hari ini untuk siswa-siswa tidak ada diharapkan untuk tidak diadakannya, dilaksanakannya kegiatan di luar ruangan seperti upacara pagi atau olahraga, yang diharapkan juga untuk kegiatan di luar ruangan itu hanya dilakukan di dalam ruangan. Dan untuk tingkat pembelajaran, sistem pembelajaran nanti akan dirapatkan kembali, Kakak. Pembelajaran untuk SD dan SMP, ya, Kakak.
1: Oke, baik. Baik, Erlin, selamat lanjutkan aktivitas kami. Kita masih akan terus menunggu informasi terupdate lainnya, ya. Tetap jaga kesehatan, Erlin. Jangan lupa pakai masker. Selamat pagi. Baik, pendengar, baru saja disampaikan ya situasi terkini dari Rumah Dinas Wali Kota Palembang, yang di mana di Rumah Dinas Wali Kota Palembang ini sedang melaksanakan rapat penanggulangan karhutla di Kota Palembang. Demikian laporan terkini dari Erlin Partesa. Kita lanjutkan kembali setelah ini. Halo RRI untuk Anda.
0: RRI Pro 1. laporan terkini. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

Masih di Halo RRI, pendengar, kami mengajak Anda semua untuk berpartisipasi di line telepon 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang untuk menyampaikan semua masalah, semua keluhan maupun informasi dan juga situasi terkini di sekitar Anda lewat Halo RRI. Kami ingatkan kembali, Halo RRI ini hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita tahu kemarin 23 Agustus ya 2026, jadi di mana Kota Palembang itu setiap minggunya melaksanakan Car Free Day atau CFD ya. Jadi terpantau kemarin, pendengar, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jembatan Ampera itu dipenuhi oleh warga, masih dipenuhi oleh warga untuk berolahraga, walaupun memang kita tahu kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumsel itu menyelimuti. Jadi kegiatan Car Free Day pun itu diselimuti oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. CFD di Jalan Jenderal Sudirman sampai ke wilayah hulu itu menjadi agenda rutin mingguan yang digelar oleh Pemkot Palembang. Jembatan Ampera yang biasanya menjadi urat nadi lalu lintas penghubung antara wilayah hulu dan hilir ditutup selama 2 jam mulai dari pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, salah satu warga yang mengikuti CFD mengaku bahwa dirinya tetap berolahraga meski bau kabut asap begitu menyengat karena ia hanya bisa melakukan kegiatan tersebut satu kali dalam sepekan karena rutinitas harian. Walaupun tetap olahraga, tapi beliau mengaku masih menggunakan masker ya untuk berjaga-jaga ketika olahraga. Beda lagi, ada warga yang lainnya juga yang hadir bersama rekan-rekannya yang membatalkan untuk goes bareng di lokasi CFD Sudirman, pendengar. Mereka memilih menunda dulu karena khawatir dampak dari kabut asap tersebut. Kita tahu bahwa situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu mencatat kondisi udara di Palembang sempat berada di level sangat tidak sehat, di mana mencapai 175 mikrometer pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat dan sempat menurun ya menjadi 150,4 mikrometer dan berada di level tidak sehat pada pukul 3 dini harinya, pendengar. Jadi pukul 4-nya itu kembali melonjak menjadi 202,5 mikrometer dan berada di level sangat tidak sehat. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Selatan, Ferdian Krisnanto, mengungkapkan bahwa kabut asap tebal yang menyelimuti kota Palembang itu diperkirakan dampak dari karhutla yang berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga Ogan Ilir. Jadi kalau dilihat dari arah angin dan kecepatan gerakan plus hotspot itu prediksinya seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini dampak dari karhutla yang berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan OI begitu. Nah, Regu Manggala Anik pun ditambah untuk melakukan pemadaman. Jadi BKO Daop Selahat dan BKO dari Kota Jambi juga diperbantukan, sementara satu tim dari OKI juga disiapkan ke arah Waikambas, pendengar. Dan pendengar, kami nanti akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI di kesempatan hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Kita masih di Halo RRI, pendengar. Kami masih mengajak Anda untuk berpartisipasi, bergabung di Halo RRI di 0711-369977, 0821-792-79090. Untuk Anda yang ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda ya, maupun keluhan yang terjadi di sekitar Anda, dan juga mungkin informasi bahkan situasi terkini yang ada di sekitar Anda, di line telepon kami di 0711-369977 dan juga di 0821-792-79090. Pendengar, kita flashback ya ke Halo RRI di tanggal 21 Agustus 2026 pada hari Jumat. Pendengar bernama Aan itu menyampaikan keluhan terkait lampu penerangan jalan, dan menurutnya dalam satu minggu terakhir lampu penerangan jalan itu hanya menyala sekitar 2 hari. Sementara pada hari lainnya itu tidak menyala. Nah, kondisi ini disebut terjadi mulai dari kawasan perkotaan hingga beberapa wilayah pemukiman seperti Perumnas dan Bukit Sangkal. Jadi dari Senin sampai Jumat menurut laporan warga sendiri lampu itu hanya menyala sekitar 2 hari. Nah, terkait informasi tersebut kami mendapatkan respon langsung ya dari Wali Kota Palembang yang beliau juga meminta untuk Dinas Perhubungan membagi petugas per zona untuk memantau dan segera memperbaiki lampu jalan yang rusak tersebut. Kita akan dengarkan laporannya yang akan disampaikan oleh SIR Misi.
6: Menindaklanjuti padamnya lampu jalan di kawasan Keramasan, Pemerintah Kota Palembang segera mengambil langkah perbaikan. Kondisi lampu jalan yang padam sebelumnya disebut berkaitan dengan aksi kriminalitas begal yang menimbulkan korban jiwa. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan dirinya telah meminta Dinas Perhubungan segera memperbaiki lampu jalan yang mengalami kerusakan. Ia juga meminta petugas membagi wilayah kerja berdasarkan zona untuk mempercepat penanganan gangguan.
7: Kalau kaitan dengan lampu jalan, saya sudah minta dengan Perhubungan supaya dibagi per zona dan tetap keliling, standby di tempat, termasuk dibagi per zonanya.
6: Ia menambahkan, petugas akan berkeliling dan bersiaga di setiap zona untuk memantau kondisi lampu jalan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerangan sekaligus keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. SIR Misi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baru saja kita dengarkan laporan dari rekan kami SIR Misi yang menyampaikan bahwa pendengar, pemerintah atau wali kota Palembang ya, wali kota Palembang yang langsung begitu kan memberikan perintah untuk meminta Dinas Perhubungan membagi petugas per zona untuk memantau dan segera memperbaiki lampu jalan yang rusak. Mungkin di beberapa wilayah lainnya juga masih terdampak atau masih terjadi pemadaman lampu ini, pendengar, silakan saja di 0711-369977, 0821-792-79090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kami juga akan terus mengupdate informasi lewat media online kami ya di rri.co.id, bahkan juga untuk Anda yang belum bisa download, pendengar ya, belum bisa download, jadi silakan aja download aplikasinya di iStore maupun di Play Store. Kita tahu kabut asap ini mulai mengganggu perjalanan ya, jadi untuk Anda yang mungkin berkendaraan jangan asal gas. Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan pastinya membuat kita sebagai pengguna sepeda motor perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama karena jarak pandang dapat menurun. Jadi kami mengimbau untuk pengendara memastikan kondisi tubuh dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan. Anda juga harus menyesuaikan kecepatan dan keputusan berkendara dengan kondisi lingkungan, pendengar. Karena kabut asap itu membutuhkan perhatian lebih agar kita bisa mengurangi jarak pandang secara signifikan. Dalam kondisi udara yang dipenuhi asap, kita perlu lebih berhati-hati karena jarak pandang itu bisa menjadi terbatas. Jangan memaksakan diri untuk berkendara apabila kondisi tubuh sudah tidak fit atau situasi di jalan dirasa tidak aman, karena keselamatan itu harus menjadi prioritas utama. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi fisik. Jadi bagi Anda yang mungkin

sepat. Untuk membantu mengurangi paparan partikel halus dari kabut asap, respirator N95 yang terpasang dengan tepat juga dapat digunakan. Nah, kita ketika berada di jalan dengan jarak pandang terbatas, disarankan untuk menyalakan lampu agar lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lain. Kecepatan juga perlu dikurangi dan jarak aman dengan kendaraan di depan itu harus diperlebar pendengar untuk memberikan waktu antisipasi yang lebih baik. Jadi kalau misalkan kabut asap itu semakin tebal dan jarak pandang semakin terbatas, sebaiknya kita tidak memaksakan perjalanan. Begitu juga ketika tubuh kita mulai merasa sesak, bahkan tidak nyaman, segera menepi di lokasi yang aman dan melanjutkan perjalanan setelah kondisi memungkinkan ya. Ingat, keselamatan itu harus menjadi pertimbangan utama, terutama ketika kondisi lingkungan sedang tidak mendukung. Jadi jangan sampai kita mengejar waktu tetapi mengabaikan keselamatan. Kalau kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, ya lebih baik kita berhenti sejenak di tempat yang aman sampai kondisi kembali memungkinkan. Begitu ya pendengar ya. Nah pendengar, kita masih ada kurang lebih 8 menit untuk di Halo RRI ya, 8 menit lagi untuk kebersamaan kita di Halo RRI hari ini Senin 24 Agustus 2026. Bagi Anda yang ingin menyampaikan, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan yang Anda alami, bahkan juga keluhan yang Anda alami, maupun juga informasi terkini yang Anda ingin sampaikan, silakan saja di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, masih kami ambil dari rri.co.id pendengar. Hari Sabtu kemarin pendengar, puluhan komunitas itu bergotong royong ya membersihkan Sungai Musi. Jadi Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengapresiasi sekali ya aksi peduli bersih sungai jilid 2 yang melibatkan puluhan komunitas. Jadi kegiatan tersebut dinilai memperkuat gerakan bersama menjaga kebersihan Sungai Musi sebagai bagian dari program Palembang Belaga. Aksi gotong royong ini digagas oleh Mang Dayat bersama sejumlah komunitas di Kota Palembang. Kegiatan juga berlangsung di kawasan Plaza Kampung Kapitan pada hari Jumat 22 Agustus pada hari Sabtu ya. 22 Agustus 2026 dengan melibatkan masyarakat dan generasi muda. Puluhan komunitas turun langsung membersihkan bantaran dan aliran sungai dalam kegiatan tersebut. Antusiasme peserta juga mendorong semakin banyak komunitas ikut terlibat dalam gerakan peduli lingkungan pendengar. Ratu Dewa menilai aksi ini juga menunjukkan tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan sungai. Ia juga mengapresiasi keterlibatan generasi muda yang mulai aktif menjaga lingkungan. Persoalan sampah di Palembang ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan Kota Palembang itu menghasilkan sekitar 1.000 hingga 1.200 ton sampah setiap hari berdasarkan data pemerintah daerah. Volume sampah tersebut bisa meningkat hingga 2 kali lipat ketika memasuki periode lebaran dan kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan perilaku masyarakat sekaligus penguatan sistem pengelolaan sampah. Jadi Palembang, Pemkot Palembang juga menyiapkan langkah jangka panjang melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSH di Keramasan dan proyek ini ditargetkan mulai berjalan pada September 2026 dengan kapasitas produksi listrik mencapai 17,7 MW. Jadi selain PLTSA, pendengar, Pemkot juga akan mendorong pembentukan satu bank sampah di setiap kelurahan. Program ini diharapkan memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan. Jadi harapannya kolaborasi pemerintah, komunitas, dan masyarakat itu terus berkembang dalam menjaga lingkungan. Gerakan ini diharapkan mampu mewujudkan Palembang yang bersih, sehat, dan memiliki lingkungan sungai yang terjaga untuk generasi berikutnya. Saat ini pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah mendengarkan Palembang pagi ini untuk Anda. Dan untuk Anda yang mungkin masih ragu-ragu untuk menyampaikan semua permasalahan, keluhan, bahkan juga informasi terkini ataupun juga kondisi terkini di sekitar Anda. Mungkin harapannya nanti pas di Halo RRI berikutnya di hari Rabu,

0: Anda sudah bisa menyampaikannya ya kembali begitu ya, karena Halo RR ini hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, kami harus akhiri Halo RR hari ini Senin 24 Agustus 2026. Kita kembali bertemu nanti di Halo RRI pada hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026. Saya Tata Aidin sekali beserta tim Halo RRI dan juga tim Palembang pagi ini harus pamit dari ruang Anda semuanya. Untuk di kesempatan hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk beralih ke Palembang siang ini bersama rekan saya Ega dan juga Della. Demikian Palembang pagi ini pendengar. Tetaplah bersama kami. Tata pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Palembang siang ini pendengar ya, bersama Ega dan juga Della Wawi yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi kami hadirkan dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Di kesempatan hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026 dengan tema Merdeka dari Sampah, Perempuan Mengambil Peran. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan diskriminasi berbasis gender.
1: Dialog Pengarus Utamaan Gender.
0: Segera Anda dengarkan Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender.
2: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi di kesempatan hari ini, di hari Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, mungkin yang langsung terlintas adalah terbebas dari penjajahan ataupun memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam kehidupan. Namun ternyata semangat kemerdekaan juga bisa kita maknai dari hal yang sangat dekat dengan keseharian kita. Dan pendengar ya, salah satunya bagaimana kita terbebas dari persoalan sampah dan juga pola hidup yang menghasilkan sampah secara berlebihan. Sampah bukan hanya persoalan bagaimana membuang atau membersihkannya. Di balik persoalan sampah ada kebiasaan konsumsi, gaya hidup, pengelolaan rumah tangga, hingga bagaimana kita sebagai masyarakat mengambil tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan menariknya pendengar ya, perempuan juga memiliki ruang yang sangat besar untuk mengambil peran. Bukan karena persoalan sampah harus dibebankan kepada perempuan, tapi karena perempuan dapat menjadi penggerak perubahan baik di dalam keluarga, komunitas, maupun lingkungan yang lebih luas. Lalu seperti apa sebenarnya peran perempuan dalam membangun kebiasaan hidup yang lebih ramah lingkungan? Seberapa jauh gerakan dari komunitas perempuan dapat ikut menjawab persoalan sampah? Dan bagaimana memulai perubahan tersebut dari langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja? Untuk membahasnya lebih lanjut terkait tema kita hari ini, pendengar ya, telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Malika Adila dari Westless Project, alumni Hello Sister Bootcamp. Langsung saja kita sapa, selamat siang Mbak Malika.
3: Halo semuanya, saya Malika Adila, saya salah satu alumni dari Hello Sister Bootcamp dengan project yang saya bawa hari ini adalah Westless.
2: Westless Project. Baik, kabarnya gimana nih Mbak Malika?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Dan pendengar ya, Mbak Malika Adila tidak sendirian hari ini. Ada juga narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom, ada Nindi Foristia Wanda, GetSee atau Safeguard Specialist, lawyer sekaligus co-founder Hello Sister. Selamat siang Mbak Nindi.
4: Yang Kak Ega, apa kabar?
2: Baik nih, Mbak Nini gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, gimana di Palembang kabarnya? Ini lebih banyak asap ya.
2: Iya, kita lumayan nih Mbak Nindi ya untuk kabut asapnya. Semoga sehat selalu ya Mbak Nindi ya, dan juga untuk pendengar kita Pro 1 RRI Palembang dimanapun saat ini berada. Dan pendengar, seperti biasa kami ajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi, di kesempatan hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baiklah, sebelum kita masuk lebih jauh nih untuk Mbak Malika dan Mbak Nindi ya, sebelum kita masuk lebih jauh, boleh diberikan gambaran terlebih dahulu seperti apa sebenarnya persoalan sampah yang ingin kita lihat dari perspektif perempuan dan juga pemberdayaan masyarakat. Mungkin saya izin ke Mbak Malika terlebih dahulu ya.
3: Jadi kalau dari saya sendiri, ini nih sebenarnya untuk proyek yang saya bawa ini, Wasteless, itu sebenarnya lebih memfokuskan ke limbah makanan, bukan berarti sampah-sampah lainnya itu tidak penting atau tidak memberi pengaruh yang banyak ya untuk dunia kita, untuk lingkungan yang kita tinggali sekarang ya. Tapi untuk Wasteless sendiri, itu dia itu seperti aplikasi yang mengantar jemput limbah makanan yang akhirnya nantinya akan diolah menjadi seperti produk-produk yang lebih ramah lingkungan, seperti ekoenzim dan juga lilin aromaterapi yang berasal dari bubuk-bubuk kopi.
2: Oke, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai project Westless ini ya Mbak Malika ya. Kalau saya ke Mbak Nindi terlebih dahulu nih. Sebenarnya persoalan sampah yang ingin kita lihat dari perspektif perempuan dan pemberdayaan masyarakat ini seperti apa nih Mbak Nindi?
4: Iya Mbak, jadi kalau bicara sampah sebenarnya ini hal yang sangat besar ya gitu. Jadi kayak limbah ini juga macam-macam, kayak Malika tadi bilang ada sisa makanan. Nah kalau kita sendiri itu kebutuhan perempuan kan berbeda ya Mbak. Misalnya juga untuk anak-anak kita kan menggunakan pembalut pembalut, kita menggunakan Pampers gitu kan. Nah jadi memang secara spesifik memang kalau kita kayaknya untuk sejauh ini mengolah plastik kan sudah banyak ya Mbak, yeah, diubah jadi kerajinan gitu, tapi masih banyak banget limbah, khususnya limbah pembalut dan Pampers yang sulit diolah. Nah di sini juga sebenarnya kalau peran perempuan itu karena kebanyakan sebenarnya peran kita semua orang, tapi emang kan lebih banyak di domestik itu kan perempuan ya Mbak. Jadi emang challenge-nya juga bisa dari rumah tadi, yeah, kita belum ada untuk memilah sampah gitu kan. Terus itu juga dampak apa namanya, sampah ini kan sangat apa ya, luar biasa ya. Bahkan sampai kayak Indonesia mungkin negara satu negara yang sebanyak sampah yang menggunung itu sebuah ironi. Dan juga di situ kan banyak juga kehidupan Mbak, jadi kayak ada perempuan, anak-anak, kita lihat ya kayak di tempat penampungan akhir itu kadang ada anak-anak yang main di situ gitu kan. Perempuan juga apa, menjadi pengumpul sampah. Jadi memang apa namanya, ngomongin sampah itu hal yang kompleks besar, tapi bagaimana juga sih kita bisa melakukan upaya-upaya baik dari diri kita sendiri di rumah dan juga berkolaborasi juga nih, kayak misalnya ada inisiatif-inisiatif itu yang perlu kita dukung, seperti itu sih Mbak.
2: Baik, tema kita hari ini Mbak Nindi yaitu Merdeka dari Sampah, Perempuan Mengambil Peran. Menurut Mbak Nindi, apa sebenarnya makna merdeka dari sampah itu dan kenapa nih perempuan menjadi salah satu pihak yang penting dalam gerakan ini?
4: Iya Mbak, jadi kalau bicara kita merdeka dari sampah, ini adalah sebuah harapan kita semua ya Mbak. Jadi, apa namanya, karena aku lihatnya masalah tadi sampah udah menumpuk, sedangkan kayak kita kadang juga sisi lain kita udah pilah sampah nih dari rumah, tapi ternyata dari apa namanya, pihak-pihak yang mengelola sampah itu malah kayak dijadiin satu, jadi kayak ngerasa sia-sia. Tapi emang menurut saya di sini peran kita sebagai perempuan, terutama kita sangat dekat sekali dengan apa namanya, rumah tangga kita gitu kan, keluarga, pekerjaan domestik. Sebenarnya bukan di apa namanya, bukan berarti harus perempuan ya Mbak, jadi kayak bagaimana sih kita mengedukasi nih orang di sekitar tempat kita, bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan yang paling minimalnya gitu. Syukur-syukur kita sudah bisa pada tahap mengolah sampah, terus itu juga kita bisa menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan Mbak. Sebenarnya kita mungkin kayak zaman dulu ya Mbak, kalau kita belanja ke pasar itu kan pakai ini ya, pakai tas keranjang gitu kan, yeah. Nah sekarang kan sudah diganti kayak dengan tote bag, tapi ternyata kadang aku sendiri kan kita udah beli tote bag, terus itu kayak lupa bawanya karena belum menjadi kebiasaan, jadi kayak bapak berulang gitu. Jadi emang bagaimana sih kita mengambil peran kita juga nih sebagai perempuan. Dan aku juga melihat banyak sekali Mbak inisiatif pengelolaan sampah ini juga dikelola oleh perempuan. Contoh juga kayak yang udah dibuat Malika kan, itu juga kayak sebuah inisiatif yang keren menurut aku gitu sih.
2: Baik, untuk Mbak Malika nih, kita berbicara lagi tentang Wasteless Project ya Mbak ya, itu seperti apa nih dan perkembangannya saat ini udah sampai di mana?
3: Oke, jadi untuk Wasteless sendiri itu dia seperti aplikasi untuk pick up dan kayak antar jemput limbah makanan dari rumah tangga atau dari bisnis-bisnis usaha. Yang itu akhirnya nanti setelah udah nyampe misalnya di Wasteless akan akan diolah sama kami untuk menjadi produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Seperti yang saya tadi bilang, kayak ada ekoenzim ataupun juga kayak lilin aromaterapi dari sisa-sisa bubuk kopi ya yang diolah sama coffee shop gitu. Dan untuk sekarang mungkin Wasteless itu udah beberapa kali kami olah menjadi website. Karena sebenarnya tujuan utamanya itu pengennya jadi aplikasi yang bisa digunakan untuk daily ya, untuk setiap hari. Tapi sampai sekarang kami masih ngasih improvement yang lebih jauh biar kayak lebih akhirnya waktu jadi aplikasi itu emang bakal kepake sama masyarakat.
2: Baik, berarti sejauh ini sudah sempat menjadi website ya Mbak Malika ya. Sudah ada yang tukar jadi poin atau gimana?
3: Kalau untuk jadi dari limbah makanan menjadi waste point-nya itu masih belum sebenarnya, karena kami masih mengusahakan sistem dari aplikasi itu untuk ketuker ya jadinya. Yeah. Tapi jadi kami fokuskannya untuk beberapa waktu ini lebih ke produknya dulu. Yeah. Jadi kayak bikin ekoenzimnya dan juga kayak lilin aromaterapi yang dari sisa bubuk kopi tadi.
2: Baik, kalau latar belakang nih Mbak Malika untuk mengembangkan ya proyek ini karena apa nih Mbak?
3: Ide pertama.
2: Iya.
3: Jadi sebenarnya ide pertamanya itu juga bukan dari saya. Jadi awalnya kami cuma ngobrol-ngobrol aja di warung kopi dan mikir kayak mungkin limbah makanan ini udah terlalu banyak ya, dan ini dari teman-teman saya. Jadi ada waktunya mereka tuh iseng-iseng aja kepikiran, yeah. Dan akhirnya kebuatlah, kebentuklah Project Wasteless ini. Sampai yang awalnya iseng-iseng aja, kami sampai research, jadi sampai ke nyamperin tuh ke TPA langsung buat nyari-nyari informasi lebih lanjutnya gitu. Karena kekhawatiran mahasiswa aja sih sebenarnya.
2: Baik, jadi ada perubahan kebiasaan ya setelah mengembangkan Wasteless Project ini ya Mbak Malika ya. Tapi mungkin ada juga pendengar atau masyarakat nih Mbak Malika yang berpikir ya, saya ini ingin mengurangi sampah tapi rasanya sulit karena hampir semua kebutuhan sehari-hari ini kan menghasilkan sampah. Menurut Mbak Malika, dari mana sebenarnya kita bisa memulai?
3: Memulai dalam bentuk apa?
2: Untuk mengurangi sampah.
3: Mengurangi sampah. Kalau dari saya sendiri ya, dalam bentuk kepedulian kita itu aja tuh sebenarnya akan ngasih kita kayak bentuk untuk kemauan. Karena sebenarnya kalau nggak ada kemauan dari kita sendiri untuk mengurangi sampah atau kepedulian tersebut, ya sebenarnya percuma aja. Yeah. Jadi karena nggak akan konsisten kan ya. Jadi cuma mungkin satu kali atau dua kali, nggak ada konsistensinya ke depannya.
2: Baik, saya kembali ke Mbak Nindi nih. Mbak Nindi, kalau kita berbicara peran perempuan dalam isu lingkungan ya, bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam gerakan pengurangan sampah ini? Apakah ada kekuatan tertentu yang membuat perempuan bisa menjadi agen perubahan nih Mbak?
4: Iya Kak Ega, jadi sebenarnya kalau ngomongin perempuan tuh kekuatannya luar biasa ya. Kita itu juga udah ngurus rumah tangga, ada juga yang kerja juga, ada yang buka bisnis. Terus juga kita masih sempet tuh Kak Ega ikut pengajian, ikut arisan gitu. Kayaknya kerjaan apa perempuan tuh emang gak berhenti gitu kan. Sampai kayak kalau Marika tadi duduk di warung kopi, kepikiran buat proyek kita. Nah, jadi emang kalau ngomongin peran perempuan ini sangat penting sekali, karena kita punya kekuatan selain juga kita biasa bersosialisasi baik sama keluarga dan tetangga juga. Kita kan biasanya ada grup-grup ya Kak Ega, jadi kayak misalnya di pengajian tadi kita bisa kan menyampaikan misalnya kayak kebersihan sebagian dari iman, bagaimana sih kita menjaga kebersihan itu tadi gitu kan, apa yang bisa kita lakukan. Contoh juga akhir-akhir ini aku perhatiin, aku lihat sih di sosmed ada kegiatannya di Palembang ya, bersih-bersih Sungai Musi, itu langkah yang baik sekali gitu kan. Di situ juga nggak terbatas nih, cuma laki-laki, perempuan juga aku lihat banyak ikut gitu. Jadi sini penting sih bagi kita juga perempuan, kita tuh bisa untuk memimpin perubahan, karena udah banyak juga contoh dulu yang pernah kelompok perempuan yang saya dampingi, bank sampah gitu kan, mereka juga udah besar juga gitu kan. Jadi dari yang awalnya dicemooh, lama-lama akhirnya orang jadi ikut, jadi nabung juga bank sampah gitu. Terus juga kita sendiri juga Kak Ega, karena kita sebagai perempuan ada khas ya, karena kita menstruasi, kita menggunakan pembalut tiap bulan, nah itu juga kan menghasilkan sampah gitu kan. Jadi bisa juga kita menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan gitu, seperti kita pelan-pelan mengganti pembalut kita dengan pembalut kain, atau misalnya pembalut apa, cup feeder gitu kan. Beberapa alternatif yang bisa digunakan jangka panjang, selain juga untuk kesehatan juga jauh lebih hemat gitu kayak gitu. Jadi kalau bisa bilang perempuan itu apa ya, kayak udah nature-nya itu udah memang berdaya, udah aktif, tinggal bagaimana sih kayaknya kalau aku bahasnya mungkin aktivasi lah gitu ya, bagaimana sih bisa lebih banyak lagi orang yang bisa terlibat gitu sih Kak.
2: Baik, Mbak Nindi, kalau tapi di sisi lain ya Mbak Nindi ya, jangan sampai isu lingkungan ini justru membuat perempuan kembali dibebani tanggung jawab domestik nih. Gimana menurut Mbak Nindi cara yang tepat agar perempuan ini mengambil peran tidak dimaknai sebagai perempuan yang harus bertanggung jawab atas sampah rumah tangga ini sendiri.
4: Betul, kayak aku juga setuju. Jadi sebenarnya itu kita mengedukasi bukan cuman apa namanya tanggung jawab perempuan aja nih. Nah, di sini kita bisa ngelibatkan orang rumah kita, Kak. Jadi misalnya kita udah berusaha untuk ayo kita nih memilah sampah. Nah, misalnya kita punya anak gitu kan, Kak. Oh, nanti adik sampahnya misalnya dia udah jajan makanan gitu kan. Jadi kayak sampahnya nanti taruh di sini yang plastik dipisahin ya gitu kan. Nanti misalnya yang ibu biasanya sisa minyak gitu kan, kan Mbak ya, banyak tuh sisa minyak. Nanti misalnya bagian Bapak nih yang nanti mencari di mana sih kita bisa buang sampah, bukan buang sih, kayak kan ada yang menerima minyak jelantah gitu ya, minyak udah sisa pakai gitu kan. Nah, di sini sih perannya kita bisa sama-sama. Terus juga misalnya dari rumah otomatis kan kalau kita nggak mengurangi sampah, artinya kita mengurangi belanja kita ya, Kak. Jadi bagaimana juga sih mengedukasi di rumah bahwa kita bukan cuman selain hemat gitu, tapi juga kita mengurangin sampah di rumah gitu. Contohnya juga misalnya kayak di rumah ada yang pakai kipas angin atau AC 24 jam. Nah, mungkin bisa nanti saat-saat tertentu gitu kan. Kalau charger abis ngecas terus masih, karena masih nempel ya, Kak. Jadi kan itu kan bisa juga nih dibiasain di rumah, dan semua orang harus terlibat. Jadi jangan nanti yang ngecas anaknya, bapaknya yang ngurusin, malah ibunya itu jadi beban berlipat kan. Jadi gimana sih, kayak ayo kita nih sama-sama nih kita ngurangin tagihan listrik, kalau mungkin lebih sederhananya gitu. Tapi bagaimana sih kita menginternalisasi nilai-nilai dari rumah, bisa juga tadi dengan pendekatan agama tadi gitu kan, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman gitu. Jadi bagaimana sih kita menjaga kebersihan di rumah kita sendiri, seperti itu sih, Kak.
2: Baik, kalau dari Mbak Malika gimana nih, Mbak? Menurut Mbak Malika ya, terkait dengan perempuan mengambil peran agar tidak dimaknai sebagai perempuan yang harus bertanggung jawab atas sampah rumah tangga.
3: Dari perempuan mengambil peran itu, kita nggak harus bertanggung jawab penuh, karena sebenarnya dari perempuan mengambil peran itu kita juga bisa ngasih ide, ataupun ya seperti katakan ini tadi, kita juga menyebarkan informasi-informasinya. Kita bisa membantu mengedukasi ya mungkin lingkungan sekitar kita dulu, atau mungkin kayak katakan ini juga di rumah kita sendiri dulu. Dan itu bukan tanggung jawab yang penuh, karena kalau kita sendiri aja itu tetap aja nggak bakal bisa selesai masalahnya, karena kita butuh kebersamaannya juga ya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan gak cukup di satu aja sih.
2: Baik, kalau kita berbicara tentang perubahan kecil ya Mbak Malika ya, banyak orang sebenarnya ingin hidup lebih ramah lingkungan, tetapi merasa perubahan itu membutuhkan biaya, waktu, ataupun usaha yang lebih besar. Kalau untuk masyarakat umum, Mbak Malika, kebiasaan kecil apa yang paling realistis untuk mulai dilakukan hari ini?
3: Untuk masyarakat umum ya, dengan kayak kita cukup ngebuang sampah dengan ke tempatnya gitu, atau ya mungkin kalau untuk pengen ramah lingkungan tapi ya mungkin memang agak mengeluarkan biaya yang lebih, ataupun misalnya juga kayak waktunya ya, kita tuh cukup dalam bentuk kepedulian di dari kita sendiri itu tuh dengan kita buang sampah ke tempatnya, ataupun juga kita kayak kata saya tadi memberikan edukasi ataupun informasi, menyebarkan seperti itu tuh juga udah sebenarnya udah cukup banget sih. Itu udah ada rasa kepedulian ya.
2: Baik, tapi dari berbagai kebiasaan terkait sampah ya Mbak Malika ya, mana yang menurut Mbak Malika justru paling sulit untuk diubah oleh masyarakat sendiri?
3: Kebiasaan ya?
2: Iya.
3: Kebiasaan itu karena konsistensinya yang belum ada ya. Misalnya kayak kita sekarang kan udah banyak yang pakai tote bag ya, daripada pakai plastik gitu. Ya kayak katakan ini kan, kita lupa bawa tote bag-nya, jadi kayak akhirnya kepaksa pakai plastik lagi gitu-gitu. Dan kita harus ada ingetan sih untuk tetap membawa tersebut kan, tote bag-nya ataupun segala macamnya.
2: Baik, jadi dimulai dari hal-hal sederhana dulu ya Mbak Malika ya. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Bisa juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Silakan tinggalkan tanggapan, komentar, ataupun pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube Pro 1 Palembang. Mbak Malika dan juga Mbak Nindi, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam dialog pengaruh utama gender dan inklusi. Kita masih akan bahas mengenai merdeka dari sampah, perempuan mengambil peran. Dan untuk Anda pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
6: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
5: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
6: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
5: Ayah juga selalu memberikan apa
6: semua
5: yang Kak Rudy perlu dan
6: kamu
5: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
2: Kamu yang gak becus mengurus rumah
1: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
2: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog pengaruh utamaan gender dan inklusi. Dan topik yang kita hadirkan hari ini pendengar ya, Merdeka dari Sampah, Perempuan Mengambil Peran. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Saya kembali ke Mbak Nindi ya. Mbak Nindi, Hello Sister sendiri ya menjadi ruang bagi perempuan untuk saling mendukung dan juga bertumbuh. Menurut Mbak Nindi sendiri, mengapa komunitas ini menjadi penting ketika kita ingin mendorong perubahan perilaku seperti persoalan sampah ini, Mbak Nindi?
1: Iya Kak Iga, jadi kalau komunitas ini sekarang aku lihat semakin banyak juga ya komunitas, nggak cuman khusus misalnya kayak Hello Sister kan fokusnya pencegahan kekerasan seksual, tapi kita juga melihat ada persoalan lain nih selain kekerasan yang kita lihat, bagaimana juga sih pengolahan sampah gitu kan, terus juga bagaimana apa ada keberlanjutan gitu. Jadi memang Hello Sister sekarang lagi berusaha pendekatan sama salah satu bank sampah yang di Palembang, kelompok ibu perempuan yang dulu saya dampingin. Jadi kan kita memproduksi pembalut kain, Mbak. Jadi bagaimana sih pembalut, seringkali kan banyak nganggap aduh pembalut itu kalau di rumahnya itu ada berapa perempuan, satu bungkus itu 20.000 nih misalnya kan, dikali misalnya 3, dan terus juga kadang misalnya kebutuhan anak-anak remaja lebih banyak, itu kan lumayan untuk kos yang lumayan untuk perempuan sekarang juga kemiskinan itu semakin meningkat gitu kan Kak. Jadi bagaimana sih kita juga sadar bahwa masalah perempuan yang khas ini misalnya tentang menstruasi, kaitan dengan pembalut tadi, bagaimana sih kita juga bisa menyediakan produk-produk ramah lingkungan gitu kan, contohnya tadi kayak pembalut kain yang sedang kita jajaki. Jadi perempuan juga secara komunitas kita bisa sama-sama kolaborasi gitu, contohnya nanti bisa kolaborasi sama Malika, kelompok lain gitu kan, misalnya influencer-influencer, bagaimana sih mempromosikan juga nih produk-produk yang sudah dibuat sama produk-produk ramah lingkungan, karena seringkali yang aku lihat Kak, masalahnya itu bukan cuma di produksi, tapi masalahnya juga di promosi, karena masih banyak orang skeptis nih, masa aman gak ya produk yang ramah lingkungan, terus yang Kak Iga tadi bilang kayaknya agak lebih mahal, tapi sebenarnya coba kita kalkulasi lagi, contohnya kayak pembalut kain itu mungkin seharganya sekitar 50 ribuan satu paket gitu kan, itu bisa dipakai sampai 2 tahun gitu, sedangkan kalau kita pakai pembalut sekali pakai itu mungkin 60 ribu atau 100 ribu tuh satu bulan kita keluarkan untuk satu bulan gitu. Jadi bagaimana sih kita terus mengedukasi, dan ini juga peran dari kayak komunitas untuk bisa menggaungkan bagaimana kita juga mendukung perempuan, kita juga mendukung ramah lingkungan, barang-barang ramah lingkungan, dan juga mendukung lingkungan yang lebih bersih dan aman, seperti itu sih Kak Iga.
0: Baik, Mbak Nindi, Mbak Malika, kita terima juga pertanyaan melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Pertanyaan pertama dari Ed Safea. Kak, di lingkungan sekitar aku masih ada yang banyak buang sampah sembarangan di pinggir jalan. Padahal tempat tersebut bukan tempat sampah dan sudah pernah dibersihkan oleh pihak terkait. Menurut Mbak, apa yang bisa aku lakukan sebagai warga untuk mengurangi dan mengedukasi masyarakat di lingkungan sekitarku ya? Aku mau banget Mbak lingkungan itu bersih dan bebas sampah begitu. Mungkin silakan Mbak Malika ditanggapi.
2: Oke, kalau untuk menurut aku sendiri ya, karena itu tuh sebenarnya munculnya dari kebiasaan dan nggak adanya rasa care untuk lingkungan kita sendiri. Dengan kita buang sampah sembarangan, kayak langsung aja yang penting udah lepas aja dari tangan. Itu tuh sebenarnya pelan-pelan. Mungkin ya awalnya kita mikirnya ya udah sih sekedar satu sampah. Ya kalau misalnya dilakukan oleh masyarakat yang banyak kan jadinya bisa 10 sampah atau mungkin lebih, dan juga efeknya nantinya itu tuh bakal panjang banget, gak segampang itu untuk kita ngasih solusinya. Tapi dari Kak Safaya sendiri yang ada pengen mengedukasi masyarakat sekitar, itu bisa banget mungkin bikin ideation atau yang pelan-pelan yang bisa dikembangin, seperti dari masyarakat kecil kan misalnya. Itu kita bisa bikin suatu komunitas ataupun organisasi untuk peduli sampah ya, untuk di lingkungan kecil itu aja dulu misalnya cukup. sekedar dari bentuk pengurangan sampah, misalnya ada edukasi, kita bilang kita bisa kayak nge-share apa informasi-informasi kalau gimana sih ujungnya sampah tuh bakal kemana gitu kalau misalnya kita buang di situ. Mungkin pelan-pelan ada di hati mereka, di masyarakat tersebut ya kan, untuk yang tinggal di lingkungan tersebut untuk pelan-pelan ngerasa, oh mungkin ini gak bakal baik nih, gak ada efeknya, gak ada efek positifnya. Jadi misalnya kalau ada udah ada kebentuk kepedulian tersebut, akhirnya pelan-pelan ada kemauan untuk stop. Pelan-pelan akhirnya kita ada itu untuk gak buang sampah lagi di situ.
0: Baik, kalau Mbak Nindi ada yang mau ditambahin gak nih Mbak, menanggapi pertanyaan dari Safia tadi?
1: Ya, pertanyaan ini sebenarnya cukup challenge ya, karena kadang misalnya kita sebagai anak muda yang buangnya itu orang tua gitu. Jadi karena kalau kita ngomongin, itu nggak boleh dong buang sampah di situ, itu kan nanti agak apa ya, tersinggung gitu. Jadi menurut kita bisa menggunakan kalau tadi sudah strategi Malika gitu kan, buat komunitas edukasi. Kalau aku saran dari aku sih, mungkin kita melihat ada orang yang lebih tua di situ, yang dituakan suaranya didengar, contoh mungkin Pak RT gitu kan, atau Bu RT. Jadi penyampainya itu bisa dari orang yang didengar di daerah situ, bisa juga ada tokoh agama atau ustadz gitu kan, tat kayak gini sampein. Nah mungkin nanti di ada apa, di khotbah Jumat atau pas lagi ngobrol-ngobrol warung kopi, kita itu gini loh gitu. Jadi apa namanya, mungkin secara nggak langsung orang itu nggak merasa apa ya, di dalam tanda kutip kalau kita ngomong langsung itu kayak dihakimin gitu kan, tersinggung, nanti malah jadi hal yang besar gitu. Jadi kayak bagaimana sih kayak kita sampein misalnya, Pak ternyata sudah ada loh perdanya, kita nggak boleh buang sampah, nanti kita didenda kayak gitu. Tapi mungkin kita lihat situasi lah, kalau misalnya orang yang seumuran kita bisa dikasih tahu melalui kita langsung okay. Tapi misalnya kayak orang yang menurut kita kayaknya kalau kita kasih tahu nambah jadi bumerang gitu, kita bisa pakai strategi tadi menggunakan orang-orang yang didengar di daerah kita. Jadi enak kita, atau misalnya kita main sama anaknya gitu kan, terus kayak ngomong, itu aku lihat loh kayaknya disitu kan sudah tempat sampah, kenapa nggak buang di situ aja gitu kan. Jadi kayak kita melakukan pendekatan yang nggak langsung, tapi kayak mungkin penyampaian kita mungkin baik gitu, tapi nggak bisa diterima. Tapi mungkin kalau orang sekitarnya, orang yang didengar, keluarganya mungkin saja bisa lebih didengar dan di apa namanya ya, dipatuhi lah gitu, supaya nggak buang sampah sembarang.
0: Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube kita di Perusatu Palembang, dari @mr_i17. Pembiasaan mengelola sampah ini kan perlu konsistensi. Apakah ada keunikan tersendiri dari peran perempuan dalam gerakan Wasteless Project ini untuk kurangi sampah? Tapi kita tahan dulu, kita terima penelpon dulu. Oke, sepertinya terputus. Baik, untuk pertanyaan Mr. I17 tadi. Oke, ini masuk kembali, kita coba angkat terlebih dahulu. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Ega.
0: Selamat siang, Pak Zakaria ya.
3: Iya.
0: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria.
3: Narasumber dari mana, Mbak Ega?
0: Dari hari ini kita bahas Merdeka dari Sampah, Perempuan Mengambil Peran. Ada Mbak Nindi ya dari Hello Sister, dan juga ini ada Mbak Malika, Wasteless Project.
3: Iya, selamat pagi Mbak Narasumber, Mbak Malika. Saya mau tanya begini ya. Saya memahami masalah sampah di rumah tangga kan, kaum aktifnya kaum perempuan itu dari itu sampah yang berupa makanan ya, atau sayur yang basah-basah itu, kalau itu bisa dikurangi, tidak dibuang di tempat sampah, itu bisa mengurangi kalau menurut penelitian itu sampai 50% itu bisa dikurangi sampah-sampah rumah tangga itu. Jadi kalau bagaimana menurut apa itu komentar dari narasumber masalah soal sampah ini, karena kalau menurut saya bisa dikurangin 50% luar biasa ya, sampah kita bisa berkurang di Indonesia atau di Sumatera Selatan. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zakaria di Kenten. Silakan mungkin Mbak Malika ditanggapi.
2: Oke, jadi untuk Pak Zakaria benar banget, karena dari research kami juga itu limbah makanan itu bisa sampai hampir 50%, dan kalau misalnya emang benar-benar bisa dikurangin itu sangat-sangat membantu kan ya. Jadi untuk limbah makanan sendiri dengan jadi saya bahas aplikasi Wasteless ini ya. Jadi karena dari research tersebut jadi muncullah ideation yang ngebikin kami tuh untuk mengimprove lagi aplikasi Wasteless ini. Jadi dengan adanya antar jemput, jadi dengan kita yang ngejemput limbah makanan ke rumah tangga ataupun ke bisnis-bisnis yang terkait, itu tuh kita olah lagi limbah makanannya untuk menjadi produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Dan produk-produk tersebut itu tuh akan sangat-sangat mengurangi limbah makanan yang ada. Jadi seperti dengan seperti sayur-sayur basah tadi ya, seperti kayak Pak kata Pak Zakaria, itu bisa kita olah menjadi ekoenzim. Dan ekoenzim itu kita bisa pakai untuk sabun cuci piring atau kita olah lagi menjadi hal-hal yang lain yang bisa ngebantu kehidupan kita juga sehari-hari gitu. Dan dari limbah makanan ini sebenarnya banyak banget inovasi-inovasi yang bisa kita olah lagi, kita bikin lagi dari limbah makanan tersebut. Jadi daripada nambah-nambahin sampah yang ada, kayak hampir 50% yang ada tadi, akhirnya malah kita bisa pakai yang malah ngebantu kehidupan kita sehari-hari gitu.
0: Oke, baik. Jadi ini terkait latar belakang ya, terbentuknya juga Project Wasteless ini. Kita kembali ke pertanyaan YouTube tadi ya dari Mr. I17. Pembiasaan mengelola sampah ini kan perlu konsistensi. Apakah ada keunikan tersendiri dari peran perempuan dalam gerakan Wasteless Project ini untuk kurangi sampah? Mungkin silakan Mbak Malika kembali.
2: Oke, jadi bahasnya lebih ke peran perempuan ya berarti ya. Sebenarnya peran perempuan itu gak harus perempuan sih sebenarnya. Cuma dengan adanya keunikan peran perempuan ya untuk dalam Wasteless Project sendiri. Karena saya juga perempuan dan saya sebenarnya sangat-sangat tertarik untuk mengimprove terus nih project-project Wasteless ini. Untuk akhirnya sampai di titik yang benar-benar digunain sama masyarakat dan jadi aplikasi yang benar-benar kita gunain setiap harinya gitu. Dengan adanya limbah makanan yang terus-menerus ada di pasti kan ada ya limbah makanan itu di rumah tangga atau di bisnis-bisnis kayak F&B gitu atau coffee shop gitu. Itu tiap hari itu pasti ada dan pastinya terkumpul daripada kita akhirnya jadi di tempat pengumpulan akhir itu jadinya malah jadi kayak cuma jadi gunung aja gitu, kayak malah nambah-nambahin sampah yang ada dengan kita kumpulin ke Wasteless gitu, di pick up sama Wasteless itu kan akhirnya jadinya bisa diolah lagi menjadi produk-produk yang lebih berguna, yang ramah lingkungan, yang akhirnya kita bisa pakai untuk kita di kehidupan sehari-hari.
0: Baik, pendengar kami masih ajak Anda ya untuk bergabung, silakan di 0711-369-977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pertanyaan selanjutnya masih dari YouTube dari @giawidianti. Kalau di daerah tempat tinggal kami belum ada bank sampah ataupun fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, apa yang bisa kami lakukan sebagai masyarakat untuk mengurangi sampah mungkin ya? Silakan mungkin Mbak Nindi.
1: Iya Kak Iga, jadi sebenarnya banyak alternatif bagaimana sih kita mengolah sampah. Jadi sebenarnya udah banyak juga sumber-sumber kayak di sosial media, ya orang-orang yang rumah ramah lingkungan, buku-buku terkait ini. Jadi dari rumah sebenarnya kita juga kalau kayak sampah makanan itu bisa, namanya biopori kalau nggak salah ya, bagaimana sih sampah itu ditaruh dalam satu kayak apa ya, gentong atau baskom gitu terus ditutup, nanti lama-lama bisa jadi pupuk. Ada juga alternatif kedua, kita juga bisa memelihara maggot Kak. Jadi sisa-sisa sampah itu kita kasih jadi makanan maggot. Nah, maggot itu bisa dijual lagi, itu bisa untuk makanan pakan ternak, burung, ayam, itu juga jadi kayak bisa apa namanya? Maksudnya pengelolaan sampah, misalnya dari rumah kita nggak ada bank sampah, jadi kita sendiri juga bisa menginisiasi Kak. Jadi misalnya kita belajar nih di sekitar tempat kita ada apa, misalnya kayak dinas lingkungan hidup, atau misalnya kita tanya-tanya nih sama komunitas-komunitas yang sudah jalan gitu kan, biasanya mereka akan sharing sama kita juga, sama Wasteless misalnya juga, sama kami juga boleh, nanti kami akan hubungkan ke teman-teman yang bergerak di isu ini. Jadi bisa dari rumah tadi, misalnya kayak dari sederhananya kita memilah sampah dulu, sampah minyak yang bisa diolah, plastik kita pisahin dari rumah, terus nanti kalau misalnya memang se-RT-nya atau sekampungnya itu pengennya kita kelola sama-sama yuk sampah ini, ternyata sampah ini bisa menghasilkan. Nah, itu bisa dikelola bersama, misalnya ada buat kayak koperasi gitu kan, mengolah sampah, sampahnya nanti yang udah dikumpulin terus dijual gitu kan. Terus yang kayak sampah makanan tadi, kita pelihara maggot gitu kan, itu maggotnya itu kalau udah gede-gede bisa jadi makanan burung, ternak, ikan gitu. Terus itu juga kayak sampah plastik atau kain-kain ya Kak, kain perca juga kan termasuk sampah. Itu bisa misalnya ada yang bisa jahit gitu, kita bisa buat kerajinan nih dari sampah tadi. Jadi sebenarnya banyak banget variasi yang bisa kita lakukan, nggak cuma recycle tapi upcycle, menaikkan nilai nilai jual tadi. Ada story-nya, ada ceritanya, dan juga berjejaring sih dengan organisasi atau komunitas ataupun juga orang-orang yang memang fokus di edukasi terkait dengan pengolahan sampah seperti itu sih Kak.
0: Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari @pratamaanggara12. Saya ingin nerapin gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, tapi produk seperti reusable bag, tumbler, atau produk isi ulang, terkadang harganya lebih mahal. Apakah hidup minim sampah memang harus mahal nih? Mungkin silakan Mbak Malika.
2: Oke, mungkin dari kemauan tersebut ya, sebenarnya background-nya kan pasti kekhawatiran ya untuk kita.

0: disable bag gitu atau tote bag yang lain-lain. Misalnya harganya 12.000 gitu ya. Itu kalau kita pikir-pikir lagi itu bakal bisa pakai mungkin dipakai dalam 1 tahun deh. Itu benar-benar mengurangin uang kita yang awalnya untuk beli sampah plastik gitu 1.500 perak gitu, itu bakal lebih worth it banget sebenarnya. Jadi ya kita lihat panjangnya aja gitu.
1: Iya, karena penggunaan jangka panjang ya Mbak Malika ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Rini Sudirman. Kita kan ada opsi pembalut kain yang lebih ramah lingkungan ya. Tapi apakah ini bisa jadi solusi kalau nggak semua wanita memiliki kemampuan ekonomi untuk itu? Silakan Mbak Nindi.
2: Iya, Kak Iga. Jadi sebenarnya pembalut kain itu jauh lebih murah daripada pembalut yang biasa kita pakai sekali pakai gitu kan. Jadi kalau kita beli sekali pembalut kain itu bisa sampai 2 tahun gitu. Jadi kalau misalnya kita sebulan keluar 50.000 aja, kalau setahun 1 tahun sudah 12 kali 5 600.000-an gitu kan. Selama 2 tahun sudah berapa lama, tambah lagi mungkin sekitar 1 jutaan kalau nggak salah ya, coba. Terus jadi, nah dengan pembalut kain ini kita jauh lebih hemat. Terus justru memang pembalut kain ini kita nggak harus beli, kalau kita bisa jahit Kak Eka. Jadi misalnya kita lihat bagaimana sih tutorial membuat pembalut kain, karena pembalut kain ini juga menggunakan bahan-bahan, misalnya kayak kita ada pengrajin nih batik gitu kan, ada pengrajin tukang jahit, terus ada sisa-sisa kain gitu kan. Nah kita bisa buat sendiri juga Kak Ega, nggak perlu pakai mesin jahit, kita juga misalnya sulam pakai tangan gitu, dan itu juga jadi jauh lebih murah gitu dan efisien juga. Nah memang ada beberapa pilihan pembalut yang cukup mahal, kayak cuff feeder gitu kan. Itu cuff feeder lumayan ya harganya gitu. Tapi kalau kita balik lagi, kalau kita mampu belinya gitu kan, itu kan bisa dipakai jangka panjang gitu. Jadi kayak misalnya 600.000 harganya gitu, bisa dipakai waktu 3 tahunan gitu atau 1 tahun lebih, itu kan jadi lebih murah gitu. Jadi emang tergantung kondisi kita sih Kak, pilihan alternatif. Dan juga sisi lain penggunaan pembalut kain itu sebenarnya juga kayak kita zaman dulu itu sudah pakai ya kayak gue. Jadi kayak emang sebenarnya dari warisan atau ilmu yang dari yang zaman dulu itu ternyata masih bisa lo relate sama kita sekarang, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ya Kak. Jadi kayak banyak juga sih orang yang gak mampu untuk beli pembalut kayak gak, jadi cuman beli satu pembalut itu kan harus sehari itu kan minimal kita 6 jam ya, 6 jam sekali itu ganti kalau gak salah ya. Nah berarti satu hari bisa 3-4. Dan ada juga karena banyak masyarakat kita nggak mampu tuh beli satu pembalut kayak gak, itu dipakai satu hari. Dan bahkan ada yang nggak tahu dia cuci lagi lalu dia pakai lagi gitu. Jadi memang hal ini kalau kita sebutnya kayak poverty period, kemiskinan menstruasi gitu kan, itu yang membuat kan kalau menstruasi hal yang kayak tabu gitu kan, malu kayak ditutupin gitu. Kalau kita tembus gitu kan, mulai kamu udah menstruasi ya gitu kan. Jadi banyak juga informasi terkait menstruasi dengan pembalut ini sangat minim kayak gak. Jadi banyak juga yang karena dia nggak mampu dan juga nggak tahu, jadi pembalut itu dicuci, dipakai lagi gitu. Atau dia nggak ganti selama satu harian, itu kan malah bisa infeksi gitu kan. Kita nggak tahu nih terdepannya itu juga. Jadi kalau kita sakit kan kosnya juga lebih gede ya Kak Ega. Jadi bagaimana sih kita bisa aware, kita juga peduli gitu kan buat mungkin salah satu juga ketika ada kita mau kasih donasi ya Kak Ega, misalnya kita mau kasih donasi nih ke panti asuhan atau ke ini, seringkali kan beras, Indomie, coba kita lebih berpikir bagaimana sih kita menggunakan bantuan yang lebih ramah lingkungan dan juga jangka panjang dan terjangkau untuk orang-orang atau teman-teman yang membutuhkan seperti itu sih Kak.
1: Baik, tadi pertanyaan terakhir ya di YouTube kita di Pro 1 Palembang. Dan karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya Mbak Nindi, Mbak Malika. Mungkin sebelum diakhiri ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, sekaligus jadi closing statement ya di kesempatan siang hari ini. Silakan Mbak Malika terlebih dahulu.
0: Oke, kalau dari aku sendiri sih mungkin dalam bentuk kepedulian itu ada khawatiran dari isu untuk limbah makanan ataupun sampah-sampah lainnya. Itu tuh sebenarnya sangat penting dari diri kita sendiri. Dan yang penting itu awalnya pastinya kita mulai dari diri sendiri dan pelan-pelan mungkin kita bisa membantu ngasih informasi ke mungkin ya lingkungan sekitar kita dulu ya.

0: mungkin kecil-kecil ya, mungkin cukup di teman atau apa, yang akhirnya pelan-pelan bisa menyebar lagi tuh, bisa lebih luas lagi, karena sebenarnya kepedulian itu tuh penting banget untuk awalnya gitu. Dari backgroundnya Wasteless tersendiri itu tuh ada kekhawatiran aja sih untuk isu limbah makanan ini bakal menumpuk dan baunya ya yang benar-benar mengganggu banget, dan daripada kita terus-menerus ngebuang limbah makanan seperti itu, gimana kalau kita olah aja gitu, pelan-pelan menjadi produk yang ramah lingkungan, dan akhirnya kita sendiri bisa nerapin seperti kayak Sustainable Development Goals yang nomor 12 dan lain-lain gitu. Jadi ya sebenarnya itu tuh kepedulian kita dulu yang pertama. Kita pasangin di hari kita, di niat kita, karena yang bakal nerusin dunia ini kan atau lingkungan ini kan gak cuma kita sendiri ya tentunya. Jadi ya sebenarnya perempuan mengambil peran tuh itu jelas, tapi kita gak bakal bisa sendirian dan kita perlu masyarakat lainnya, masyarakat sekitar untuk ikut membangun dunia yang lebih baik.
1: Baik, terima kasih Mbak Malika. Mbak Nindi, silakan.
2: Ya, kalau dari aku, jangan malu untuk melakukan perubahan untuk lingkungan yang lebih baik gitu. Karena banyak banget ketika kita mulai melakukan hal-hal kayak misalnya mengganti sedotan, buat tumbler, itu biasanya kadang ada yang ngejek gitu kan, sok-sokan nih, sok ini gitu kan. Jadi menurut aku jangan malu untuk kita melakukan perubahan untuk lingkungan. Percayalah apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak bukan hanya untuk kita, lingkungan kita, dan juga untuk masa depan anak cucu kita. Seperti itu Kak Ega.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi dan Mbak Malika ya untuk informasi perspektif yang sudah disampaikan hari ini, di siang hari ini. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali. Saya izin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Tadi kita sudah bahas mengenai merdeka dari sampah, perempuan mengambil peran, bersama dengan narasumber kita ada Malika Adila, Wasteless Project dan alumni Hello Sister Bootcamp, serta ada juga Nindi Foristia Wanda, GetSi atau Safeguard Specialist, lawyer dan co-founder Hello Sister. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami, dan setelah ini pendengar ya, kita akan bergabung bersama programa 3 RRI untuk menyimak informasi-informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.
4: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
5: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.
5: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
4: Breaking news.
5: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di Emirates Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol the Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang the Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we're at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10. Dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: Easy ball, and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of awareness.
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mundur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Gitu. Oh itu.
8: Oh ya.
9: 41
8: juta. Juta. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Iya.
8: Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter otonomi.
8: Kemarin iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsentrasi apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar. Ya?
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 nanti
8: tambah 2.
9: Ya. Tadi juga itu sudah terkendali.
8: Makin banyak semakin bagus. Oh.
9: Cuma itu cuma teknologi harus cek mulai panggil.
8: Ya.
9: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap.
9: Ya.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin UMC.
8: Ya. Kemudian
9: pesawat UMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus sih.
8: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang kemudian kemudian kami melaporkan kami juga sudah dibentuk di TRCP yang diminta oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi ini Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
7: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Polisi Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Giocinse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kalau sudah bergabung ke program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga, kembali lagi ke ruang dengar Anda bersama saya Dela Wawi
1: dan saya Ega Duyanti di Palembang siang ini pendengar ya. Tentunya beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda.
0: Dan jangan lupa juga ini kita himbau juga kepada pendengar Pro 1 bahwa memang cuaca di luar memang sedang tidak bersahabat ya, karena faktor asap, kabut asap. Jadi jangan lupa untuk menggunakan masker, terus juga jaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih. Yeah. Kalaupun misalnya nggak ada kegiatan di luar, ya udah mending diem aja di tempat ruangan yang memang udaranya masih bagus ya, Ga ya.
1: Iya, betul. Dan juga ya, banyak-banyak minum vitamin juga ya.
0: Betul.
1: Untuk menambah imun tubuh juga.
0: Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur.

0: kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Delawawi, inilah info selengkapnya. Kualitas udara Palembang memburuk akibat kabut asap karhutlah yang terus menebal. Wali Kota Palembang Ratu Dewa dijadwalkan membagikan 10.000 masker gratis. Pembagian masker berlangsung Senin di sejumlah lampu merah dan kantor kecamatan sekota Palembang. Langkah ini dilakukan setelah ISPU Palembang mencapai 165, naik 80 poin dari sebelumnya. Sementara itu, Dinas Kesehatan mencatat 9.313 kasus ISPA sepanjang 1 hingga 21 Agustus 2025. Warga diminta mengurangi aktivitas luar rumah, memakai masker, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gangguan pernapasan. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI bersama PC Muslimat NU Kota Palembang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat. Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastran Ratu Dewa mengapresiasi pawai kemerdekaan yang diikuti sekitar 400 peserta. Menurutnya kemerdekaan harus diisi dengan karya, pengabdian, dan semangat persatuan. Dewi berharap Muslimat NU terus menjadi mitra strategis pemerintah Kota Palembang dalam berbagai bidang pembangunan. Kegiatan ini diharapkan memperkuat gotong royong, persaudaraan, serta kecintaan terhadap Kota Palembang dan Indonesia. Sekian Pas Jam Persatu, produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Perusahaan.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Lintas Waktu saat ini pukul 12:07 dan segera saja kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menunaikan salat zuhur untuk hari ini dan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Kemiskinan bukan aib, tapi ujian mulia. Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Masih dari Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, pendengar, ada tembang dari Indah Dewi Pertiwi dengan Amalmu Adalah Ibadahmu. Dan ini tempat terakhir untuk nuansa religi kita untuk siang hari ini. Setelah ini kita akan beralih ke tembang-tembang lainnya untuk Anda. Dan jangan lupa juga tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah yang dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Sobat Areri, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, hari ini ya tanggal 24 Agustus menjadi salah satu tanggal penting dalam perjalanan media penyiaran di Indonesia. Karena hari ini kita memperingati Hari Televisi Nasional. Jadi pendengar ya, Hari Televisi Nasional ini diperingati setiap tanggal 24 Agustus sebagai momentum untuk mengenang perjalanan panjang dunia pertelevisian di Indonesia. Tanggal ini berkaitan dengan peristiwa bersejarah ketika siaran televisi pertama di Indonesia yang kemudian berkembang menjadi TVRI mulai mengudara pada 17 Agustus 1962 dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-17 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, televisi kini telah menjadi salah satu media komunikasi yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari memberikan informasi hingga menghadirkan hiburan bagi keluarga. Mengutip situs resmi TVRI, sejarah televisi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari TVRI yang menjadi tonggak awal penyiaran televisi nasional. Kehadirannya, pendengar ya, membuka jalan bagi perkembangan industri televisi dan juga penyiaran di Indonesia yang kemudian semakin berkembang dengan munculnya berbagai stasiun televisi swasta. Dalam perjalanannya, televisi tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi sumber berita, pendidikan, informasi sosial, budaya, olahraga, dan juga berbagai pengetahuan yang tentunya dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Dan pendengar ya, perkembangan teknologi kemudian membawa perubahan besar dalam dunia televisi. Dari siaran analog, Indonesia beralih menuju siaran televisi digital yang menawarkan kualitas gambar dan suara lebih baik serta penggunaan frekuensi yang lebih efisien. Di tengah pesatnya perkembangan internet dan media sosial juga, televisi tetap memiliki peran penting. Jadi televisi ini memiliki keunggulan dalam menyajikan informasi secara terstruktur dan tentunya bisa menjangkau masyarakat luas, terutama melalui program berita, pendidikan, budaya, dan juga berbagai siaran langsung. Dan pendengar, Hari Televisi Nasional ya menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menghasilkan tayangan yang berkualitas, edukatif, informatif, dan juga menghibur. Televisi diharapkan terus menjadi media yang memberikan manfaat sekaligus memperkuat wawasan dan persatuan masyarakat Indonesia.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ini nantinya kita juga ada dari kementerian ada ekli nantinya kita dibuat di tempat-tempat yang tidak boleh kendaraan masuk ke kota. Kita buat ekli sama kementerian perhubungan. Iya betul, jadi kita tempatkan di tempat-tempat yang tempat kendaraan yang tidak boleh masuk ke kota besar, yaitu dari ekli.
3: Empat tersangka di tiga lokasi yang berbeda, di mana dalam penangkapan pertama dilakukan di Desa Hujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim. Kemudian lokasi yang kedua di Desa Penanggiran dan berlanjut pada lokasi yang ketiga yaitu di daerah Tanjung Enim. Dari hasil penyidikan yang

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Dinas Perhubungan dan Polrestabes Palembang menempatkan petugas untuk menyisir dan menjaga kawasan rawan dari truk bermuatan besar yang melanggar aturan. Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim mengungkap 3 kasus di lokasi yang berbeda. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, Dinas Perhubungan dan Polrestabes Palembang menempatkan petugas untuk menyisir dan menjaga kawasan rawan dari truk bermuatan besar yang melanggar aturan.
1: Dinas Perhubungan Kota Palembang mulai mengambil tindakan tegas di lapangan guna mengatasi kesemrawutan lalu lintas akibat truk bertona sebesar yang nekat melanggar aturan jam operasional. Langkah penertiban ini diperketat di titik-titik krusial pintu masuk kota demi mengembalikan ketertiban jalan raya. Petugas gabungan kini disiagakan secara berkala di kawasan Kebun Sayur dan Parasemswara untuk memantau langsung pergerakan armada angkutan barang tersebut. Bekerja sama dengan jajaran Polrestabes Palembang, petugas tidak segan-segan menjatuhkan sanksi tilang di tempat bagi pengemudi truk yang kedapatan membandel. Langkah represif ini diambil menyusul masih maraknya truk raksasa yang masuk ke area perkotaan di luar waktu yang telah ditentukan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Herianto, mengatakan untuk memperkuat pengawasan di masa mendatang, otoritas terkait tidak hanya mengandalkan penjagaan fisik oleh petugas di lapangan. Pemerintah tengah mematangkan rencana pemasangan kamera elektronik di jalur-jalur rawan pelanggaran. Proses digitalisasi pengawasan ini nantinya akan disinergikan langsung dengan pemerintah pusat guna memastikan sistem pemantauan berjalan tanpa celah.
2: Nah, ini nantinya kita juga ada dari kementerian, ada etli nantinya kita dibuat di tempat-tempat yang tidak boleh kendaraan yang masuk ke kota. Kita buat etli sama Kementerian Perhubungan. Iya, betul. Jadi kita tempatkan di tempat-tempat yang tempat kendaraan yang tidak boleh masuk ke kota besar, yaitu dari etli.
1: Penegakan aturan operasional truk bertona sebesar ini merujuk pada regulasi daerah yang tertuang dalam Perwali nomor 26 tahun 2019. Dengan pengawasan berlapis dan rencana penerapan sistem tilang elektronik ini, pemerintah daerah berharap para pengusaha angkutan dan truk dapat lebih disiplin dalam mematuhi aturan demi keselamatan bersama di jalanan Kota Palembang. Rian Apridani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim mengungkap 3 kasus di lokasi yang berbeda.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim mengungkap 3 kasus narkotika dalam sehari. Dari 3 lokasi berbeda, polisi menangkap 4 orang tersangka yang diduga terlibat jaringan peredar narkotika jenis sabu dan ganja di wilayah Muara Enim. Penindakan pertama berlangsung di sebuah warung di Jalan Lintas Serpo, kilometer 99, Desa Ujan Mas Lama. Polisi menangkap RK, 40 tahun, bersama 3 paket diduga sabu dengan berat 2,12 gram. Sekitar 30 menit kemudian, petugas kembali melakukan penindakan di Jalan Lintas Serpo, kilometer 88, Desa Penangiran. Seorang perempuan berinisial P, berusia 18 tahun, diamankan bersama 1 paket diduga sabu seberat 2,67 gram. Kasubit Penmas Binhumas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan mengatakan pengembangan kasus berlanjut ke sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Enim. Di lokasi tersebut polisi menangkap 2 pria berinisial RA dan AA. Keduanya diamankan bersama 1 paket diduga sabu seberat 0,22 gram serta 2 paket diduga ganja dengan berat 0,95 gram.
4: Satres Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengungkap 4 tersangka di 3 lokasi yang berbeda, di mana dalam penangkapan pertama dilakukan di Desa Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, kemudian lokasi yang kedua di Desa Penangiran, dan berlanjut pada lokasi yang ketiga yaitu di daerah Tanjung Enim. Dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh Satres Narkoba Muara Enim, bahwasanya keempat tersangka ini merupakan jaringan pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Muara Enim.
3: Menurut Iputu Suryawan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan keempat tersangka diduga merupakan bagian dari jaringan pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Muara Enim. Keempat tersangka kini ditahan di Polres Muara Enim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus tersebut termasuk menelusuri kemungkinan adanya tersangka maupun jaringan lain yang terlibat. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang membagikan 16.500 masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
5: Mengantisipasi dampak kabut asap akibat karhutlah, pemerintah Kota Palembang membagikan 16.500 masker gratis kepada masyarakat. Pembagian dilakukan di 3 titik yakni Simpang Caritas, Simpang 5 DPRD Sumsel, dan Flyover Polda Sumsel. Saat ini, kualitas udara Palembang tercatat pada angka ISPU 195 yang artinya masuk kategori tidak sehat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kabut asap mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Data Dinas Kesehatan mencatat 9.313 kasus ISPA sepanjang 1 hingga 21 Agustus 2026. Ratu Dewa menghimbau warga disiplin menggunakan masker dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan pernapasan.
6: Untuk ini adalah sebuah gerakan yang kami lakukan Forkominda Kota Palembang dengan membagikan masker lebih kurang 16.000 masker ke seluruh masyarakat yang ada di Palembang secara berjenjang. Masker yang dibagikan ini adalah 4 lapis sesuai dengan masker saintis yang bisa memfilter partikel-partikel dan juga debu. Karena ini adalah sudah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan. Nah, kita bagikan, ini adalah simbolis, ada 3 titik, sisi Papua dan simpang 5 DPRD Provinsi. Termasuk berjenjang, mulai dari kecamatan, sehingga ke kelurahan sampai ke tingkat RT/RW didistribusikan.
5: Pemerintah Kota Palembang juga meminta kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, balita, dan penderita penyakit tertentu untuk meningkatkan kewaspadaan. Seluruh fasilitas kesehatan dan OPD terkait diminta siaga menghadapi dampak kabut asap. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui dari program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Warga Palembang berharap pemerintah dapat memperbaiki banyak lampu jalan yang rusak karena khawatir dapat meningkatkan aksi kejahatan pada malam hari.
8: Banyaknya lampu penerangan jalan yang mati dan mengalami kerusakan dikeluhkan masyarakat Palembang. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu kenyamanan warga dan berpotensi meningkatkan resiko aksi kriminalitas dan tindakan kejahatan pada malam hari. Keluhan tersebut disampaikan Aan, warga Perumnas, mengaku penerangan jalan di wilayahnya tidak berfungsi secara optimal. Dalam satu pekan terakhir, lampu penerangan jalan tersebut hanya menyala sekitar 2 hari, sedangkan pada hari lainnya dalam kondisi padam. Menurut Aan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi juga ditemukan mulai dari kawasan perkotaan hingga sejumlah wilayah permukiman, seperti Perumnas dan Bukit Sangkal. Dari Senin hingga Jumat, lampu jalan dilaporkan hanya menyala sekitar 2 hari, sehingga membuat sejumlah ruas jalan minim penerangan.
9: Ya, ini masalah lampu penerang jalan. Itu kalau dilihat dari hari Senin itu, satu minggu itu hanya 2 kali. Ya, lampu penerang jalan itu hidup. Kenapa bisa seperti itu ya? Dari kawasan perkotaan sampai ke pelosok itu, ibaratnya seperti di Perumnas atau di Bukit Sangkal Kalidoni, itu lampu jalan itu semua mati itu. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Hanya hidup dari Sabtu sampai Minggu aja hidup. Katanya mungkin si penghematan ya. Dalam weekend aja yang dihidupkan lampu jalan. Bukankah dimatikan lampu penerangan jalan itu memancing tindak kriminal pada malam hari?
8: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta Dinas Perhubungan membagi petugas berdasarkan zona untuk melakukan pemantauan. Petugas diminta segera mendata dan memperbaiki lampu jalan yang mengalami kerusakan agar penerangan kembali optimal, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
10: Saya sudah minta dengan perhubungan supaya dibagi per zona dan tetap keliling standby di keluar, termasuk dibagi per zonanya.
8: Ratu Dewa berharap perbaikan lampu penerangan jalan dapat segera dilakukan, sehingga sejumlah ruas jalan kembali terang pada malam hari. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus menekan potensi aksi kejahatan dan kriminalitas di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir dalam Warta Berita siang ini, pendengar, minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan kembali menjadi sorotan DPRD Sumatera Selatan. Pemerintah diharapkan memperhatikan titik-titik jalan yang minim penerangan.
11: Minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan kembali menjadi sorotan DPRD Sumatera Selatan setelah aksi begal menewaskan seorang warga di Kota Palembang. Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, Novianto, meminta pemerintah daerah segera memperhatikan titik-titik di jalan yang minim penerangan dan dikenal rawan kejahatan. Menurut Novianto, kondisi jalan yang gelap gulita dapat meningkatkan kerawanan sekaligus memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Pernyataan tersebut disampaikan Novianto menyusul kasus pencurian yang kekerasan yang menewaskan seorang wanita di wilayah Kecamatan Kertapati, Palembang beberapa waktu lalu. Korban yang saat itu mengendarai sepeda motor diduga dibuntuti dua pelaku sebelum menjadi sasaran kejahatan. Novianto menilai pemasangan dan perbaikan lampu penerangan jalan harus menjadi bagian dari langkah preventif pemerintah dalam menekan angka kejahatan jalanan. Ia meminta pemerintah tidak hanya bergerak setelah terjadi tindak kriminal, tetapi juga melakukan pemetaan terhadap ruas jalan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
12: Karena lokasinya di daerah Jalan Jepang, yang kita tahu juga persis ya, bahwa wilayah itu memang relatif penerangan jalannya tidak ada sama sekali. Ya. Kami minta kepada pemerintah kota untuk memasang ya titik-titik penerangan di beberapa tempat yang memang terjadi kerawanan terhadap begal. Tidak hanya di Jalan Jepang juga ya, banyak sekali titik-titik kerawanan yang ada di Kota Palembang ini yang butuh penanganan, penerangan lampu jalan oleh pemerintah Kota Palembang. Dalam rangka kita mengantisipasi.
11: Ditegaskan Novianto, penerangan jalan yang memadai dapat meningkatkan visibilitas pengguna jalan sekaligus membantu menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari. Selain penerangan jalan, Novianto juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia mengajak warga kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap kondisi di sekitar tempat tinggal. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan dan Polrestabes Palembang menempatkan petugas untuk menyisir dan menjaga kawasan rawan dari truk bermuatan besar yang melanggar aturan. Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim mengungkap 3 kasus di lokasi yang berbeda. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada teman dari NVD
1: dengan Sempurnanya Aku.
0: Ini spesial untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya. Nanti di Indonesia banget tepat pukul 14 setelah pas jam kita bakal ngobrolin, karena ini sudah di tahun 2026. Bisa dikatakan udah hampir penghujung tahun juga ya guys ya. Pastinya setiap tahunnya itu kita tuh kayak ada apa sih, kayak resolusi atau juga kayak keinginan. Nah, kira-kira keinginan Anda atau harapan Anda di tahun 2026 ini sampai saat ini belum tercapai apa sih gitu ya.
1: Iya, betul. Nanti kita obrolin ya.
0: Betul.
1: Di kesempatan hari ini. Boleh langsung saja nanti di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Бас Джамбруса.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Palembang mencapai 195 dengan kategori tidak sehat. Mengantisipasi kabut asap, pemerintah kota Palembang membagikan 16.500 masker gratis kepada masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa memimpin pembagian masker bersama Forkopimda dan Kepala OPD. Pembagian dilakukan di Simpang Caritas, Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan, dan Flyover Polda Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan mencatat 9.313 kasus ISPA sepanjang 1 hingga 21 Agustus 2026. Ratu Dewa meminta warga untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas luar ruangan, dan segera berobat jika mengalami gangguan pernapasan. Informasi selanjutnya pendengar, ribuan ASN pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengikuti jalan santai dan olahraga gembira dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan pada minggu kemarin dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk syukur sekaligus cara mengisi kemerdekaan. Ia mengajak ASN, TNI, Polri, dan masyarakat memperkuat sinergi melalui kerja serta pengabdian sesuai tugas masing-masing. Kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama, perlombaan khas kemerdekaan, pembagian door prize, dan juga penyerahan hadiah. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia, Palembang.
0: Pas Jam Pro 1. Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Indonesia banget ya, di hari ini sama Ega dan juga Della nih.
1: Dan tadi kita udah kasih tahu kalau siang hari ini kita bakal ngebahas harapan ataupun keinginannya belum tersampai di tahun 2026 ini, mengingat waktu udah bulan Agustus sudah juga udah mulai habis ya, Ega ya. Jadi tinggal hitungan bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2026. Silakan ingin bergabung di line telepon kami di 369977 atau di WhatsApp di mana nih, Ga?
0: Di 0821-792-79090. Langsung saja ya, kita sapa penelpon pertama kita, Indonesia Bang, selamat siang.
1: Halo.
2: Selamat siang, Mak Della.
1: Selamat siang, Pak Zari di Sekayu. Apa kabarnya, Pak Zari?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Di Sekayu banyak kabut juga nggak, Pak?
2: Baru mulai itu kemarin.
1: Baru mulai kemarin ya?
2: Ya.
1: Oke, jaga kesehatannya Pak Zari ya.
2: Ya.
1: Pak Zari, kalau Pak Zari harapan dan keinginannya belum tersampai di tahun 2026 ini apa nih, Pak Zari?
2: Ayam ternak. Melihara ayam ternak.
1: Oh, pelihara ayam ternak. Maunya jenis ayam apa tuh, Pak?
2: Jenis ayam bangkok.
1: Ayam bangkok. Terus?
2: Ayam potong.
1: Ayam potong. Tapi kemarin katanya udah beberapa ayam udah punya.
2: Ya, tapi kurang banyak.
1: Kurang banyak. Oke, jadi pengennya okay. Banyak-banyak ya.
0: Pengen mengembangkan jadi
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, benar-benar usaha ayam gitu, Pak ya.
2: Iya.
1: Oke, semoga aja tahun ini terkabul ya, Pak ya.
2: Amin.
1: Amin. Siang ini mau denger lagu apa nih, Pak? Silakan.
2: Lagunya ada enggak? Lagu yang terbaru di 2006.
1: Yang terbaru di 2026 banyak, Pak. Maunya yang mana?
2: Pokoknya mana yang Madela
1: oke. Okay. Oke, okay, nah. Nanti dipilih Nega ya, Pak ya.
0: Iya, baiklah, lagu terbaru yang penting ya.
1: Mau dikirim lagunya, Pak?
2: Sama Mbak Eli di Ganus.
1: Mm-hmm.
2: Mbak Wenti, Pak Ujo, Bang Aldo.
1: Mm-hmm.
2: Ucapan selamat siang dan selamat bobo.
1: Oke, okay, segitu aja Pak Zari.
2: Assalamualaikum, Mbak Dara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Zari ya, Gaya.
0: Iya, langsung saja ya di 369977. Indonesia Banget, selamat siang.
3: Indonesia Banget, Mbak Della dan Mbak Ega.
1: Pak Zakaria Dikenten, apa kabar Bapak?
3: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Alhamdulillah, sehat. Tadi kalau Pak Azari bilang dia pengen jadi toke ayam, ayamnya kurang banyak. Kalau Pak Zakaria pengennya apa nih, harapan yang belum tersampai di tahun 2026?
3: Harapan yang di depan aja lah, semoga kabut asap ini cepat berlalu.
1: Amin.
3: Dan cepat turun.
1: Mm-hmm.
3: Dan kalau kita punya keluarga, cepat dimudahkan dalam segala urusan.
1: Amin ya Allah.
3: Gaji naik galau ya.
1: Amin, amin, amin. Kesejahteraan masyarakat ya Pak ya.
3: Iya.
1: Amin. Baik banget Pak.
0: Iya, semuanya didoain ya.
1: Iya. Kalau gitu mau denger lagu apa nih Pak Zari? Silakan.
0: Pak Zakaria dong.
1: Oh iya Pak Zakaria, lagunya apa nih?
3: Iya, masalah.
1: Iya, namanya mirip sama yang penelpon pertama.
3: Dari warna ya.
1: Warna yang mana?
3: Apa itu? Judulnya tuh.
1: Ada apa aja nih enggak warna enggak?
0: Warna 50 tahun lagi.
1: Mm-mm. Terus apa lagi?
3: Terus apa lagi?
0: Ada haruskah?
1: Haruskah?
0: Apa nih? Hidupku andaikan.
1: Nah, andaikan juga bagus tuh, Pak.
3: Yang lagu ini nih yang apa tuh? Iya,
1: namanya Bang Toib, bukan. Bukan warna, Pak, kalau Bang Toib.
3: Yang judulnya di kondisi SLA Majid juga, Min.
0: Gimana?
3: Ya, apa?
1: Takkan terganti.
3: Bukan.
1: Coba nyanyi, Pak.
3: Betul. Ya, arasangnya nanina.
1: Nah, udah tahu, Pak. Apa nih?
3: Apa itu? Aduh, lupa lagi tadi sudah diingetin.
1: Atau diinget-inget nanti WA aja judul lagunya.
3: Udah diganti, Bay ya.
1: Diganti boleh.
3: Dari Kaela Project, Bay.
1: Yang mana?
3: Tentang kita.
1: Tentang kita dari Kaela Project ada enggak? Tunggu ya, kita cari dulu ya, Pak ya.
0: Ada.
1: Ada. Dikirim, Pak, lagunya buat siapa?
3: Dikirim untuk Pak Ajari ya tadi ya.
1: Mm-hmm.
3: Dari apa itu Uju, Mbak Eli, kemudian Robi, kemudian juga untuk Ilham ya.
1: Mm-hmm.
3: Pak Darmawan, Ibu Masito, kemudian juga yang lain-lain aja lah yang di pecinta di Indonesia Banget. semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Tapi KLA Project ini tentang kita nih tahunnya agak lama nih Dela.
1: Oh, lawas ya?
4: Iya, 1989.
1: Waduh, ya. Pak, ada alternatif lain enggak, Pak?
3: Oh, ganti ya.
1: Iya, yang 2000-an.
3: Apa tuh? Apa dia? Gitu?
1: Apa dia ya?
4: Tebak-tebak lagu nih.
1: Iya, atau nanti lewat WA aja.
3: Itu tadi terusan punya nih judulnya ya.
1: Yang mana?
3: Yang dari tadi.
1: Warna.
3: Warna tadi.
1: Judulnya gimana?
3: Apa itu?
1: Aduh. Ya udah nanti.
4: Liriknya gimana?
1: WA lagi atau mau alternatif lain?
3: Bentar ya.
1: Durasi Pak, durasi.
3: Bagusnya apa
1: tuh? Warna.
3: Artinya judulnya? Sinaran, Mbak.
1: Oh, sinaran.
3: Iya.
1: Mentari itu ya?
3: Ah, iya betul.
1: Oke.
3: Ada ya?
1: Ya udah. Thank you ya, Pak ya, buat teleponnya, Pak.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal cuma lihat matahari langsung pasti udah
4: iya,
1: ingat
4: langsung
1: judulnya
4: ingat, sinaran. Ya. Oke, kita terima telepon selanjutnya ya.
1: Boleh, guys, silakan enggak?
4: Indonesia banget. Selamat siang.
5: Selamat malam.
1: Siang.
5: Oh,
4: oh gelap di sana.
1: Oh iya, dia pakai kacamata. Bu Eli, apa kabar Bu?
5: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak Dela.
1: Oh, alhamdulillah, lagi ngapain Bu Eli?
5: Lagi masak ayam goreng.
1: Wih, makannya ayam enak banget Bu. Bu Eli, apa sih harapan Ibu di tahun 2026 ini yang mungkin sampai saat ini belum tercapai?
5: Banyak Mbak kalau mau disebutin satu persatu Mbak.
1: Apa tuh salah satunya aja?
5: Salah satunya.
1: Hey, diam dulu.
4: Ada iklan ya di belakangnya.
5: Banyak Mbak, yang pertama yang maunya sih jadi orang yang sukses Mbak.
1: Amin.
5: Sukses dalam segi apapun Mbak.
1: Amin.
5: Tangga dalam mendidik anak. Melayani suami gitu kan Mbak.
1: Amin, amin, amin, amin. Oke deh, jadi pengennya jadi lebih baik lagi ya Bu Eli ya.
5: Iya dong.
1: Oke, siang ini mau denger lagu apa Bu El? Silakan Bu.
5: Andrasati boleh dong Mbak.
1: Apa?
5: Andrasati boleh
4: gak? Agak-agak Melayu gitu ya?
5: Ya begitulah Mbak Ega.
1: Ada alternatif lain gak?
4: Yang lain aja.
5: Alternatif lain, Last Child aja.
1: Last Child yang mana?
5: Tak pernah ternilai.
1: Tunggu ya, kita cek dulu ya. Ada enggak lagunya siang hari ini di playlist? Ada. Oke. Okay. Dikirim boleh, silakan.
5: Tadi ada Pak Azhari, selamat siang. Pak Zakaria. Ada Bang Andra, Anggita, sama Kak Robi. Terus ada Sisi, Bang Irin, Bang Akbar. Ada Mas Aldo, Mas Herdian. Mas Ari di Sekayu, buat semua aja Mbak.
1: Oke.
5: Buat semuanya salam kompak, salam kekeluargaan selalu Mbak.
4: Oke, baik. Terima kasih Bu Eli.
1: Lagunya ada.
5: Oh, begitu ya. Terima kasih Mbak Dela.
1: Oke, Bu El.
5: Kalian itu akur-akur.
1: Siap. Oke, terima kasih ya untuk teleponnya Bu Eli yang ada di Gandus ya. Dan nanti kita terima lagi gak buat telepon dan WhatsApp.
4: WhatsApp ya, nanti kita bacain juga ya WhatsApp-WhatsApp yang masuk. Tapi kita dengerin dulu ya pendengar ya lagu berikut ini tadi. Ini lagu tahun 2026 nih, requestan dari Pak Hazari. Tapi dipilihin aja katanya. Kita langsung dengerin aja, ada Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: 102,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini di program Indonesia Banget. Besok libur ya, Gaya.
1: Iya, betul.
0: Tanggal merah
1: Maulid Nabi.
0: Jadi pas banget juga dengan Karhutla yang memang di Kota Palembang dan Sumatera Selatan dan sekitarnya, lebih terkhususnya ya.
1: Iya.
0: Lagi berkabut. Jadi ya mungkin libur sehari lumayanlah ya buat di rumah aja. Tapi untuk siang hari ini kita enggak ngobrol tentang kabut asap, kita ngobrol tentang harapan dan keinginan di tahun 2026 yang belum tercapai saat ini apa aja. Boleh ya, enggak ya? Di line telepon di 0711369977 atau
1: melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Ini saya bacakan.
0: Boleh, silakan.
1: Di WhatsApp ya.
0: Boleh,
1: udah
0: boleh.
1: Ada yang bergabung nih, ada Pak Tamrin di Linggau. Halo Mbak Ega dan Mbak Dela.
0: Halo Pak Tamrin.
1: Harapan tahun 2026 ini mau bikin rumah, tapi duitnya masih butuh tambahan, insya Allah.
0: Kurang berapa Pak? Kurang 10 ribu?
1: Kalau Tuhan mengizinkan, tahun depan rencananya bikin rumah. Kalau tanahnya sudah ada.
0: Amin ya Allah.
1: Requestnya lagu kemarin dari Seventeen, lagu tentang cinta memang asyik, syahdu didengar. Terima kasih. Baik Pak Tamrin, nanti diputerin ya.
0: Oke.
1: Ini juga ada dari Pak Antoni, Indonesia Banget, tetap semangat.
0: Semangat
1: yang
0: terus.
1: Belum tercapai sampai saat ini, insya Allah keluarga yang bahagia, kesejahteraan lahir batin. Bismillah.
0: Amin, amin, amin.
1: Lagunya
0: amin.
1: Ikutan aja.
0: Oke.
1: Dan satu lagi ada Arifin Tabung, request lagu Cinta Sampai Mati, Kangen Band. Kirim untuk pendengar Pro 1 buat mbak-mbak penyiarannya, terima kasih.
0: Oke, kita terima teleponnya, Gaya. Dua penelpon, silakan 369977. Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Sama Anggita, Mbak Dea.
0: Oh, Mbak Anggita di Pusri. Gimana kabarnya, Mbak?
2: Baik-baik saja, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau Mbak Anggi, gimana nih resolusi atau harapan yang belum tercapai di tahun 2026 apa aja nih?
2: Kalau pengen punya usaha, Mbak.
1: Pengen usaha. Punya usaha. Usaha apa nih, Mbak Anggi?
2: Yang kayak berani belum dibahas kemarin.
0: Ini dia pengen punya laundry.
1: Oh iya.
2: Iya.
0: Bukan ternak tuyul enggak ya?
2: Ada loh.
0: Tidak lah, iya lah. Mbak Dela nih macam-macam. Jadi pengennya usaha ini ya. Tapi kalau misalnya ada usaha itu, pengennya buka di mana nih, Mbak Anggi?
2: Yang di wilayah Pusri, Mbak. Kan
0: oh iya, wilayah Pusri ya.
2: Wilayahnya kan.
0: Pengennya di situ. Oke. Okay. Semoga harapan dan impiannya tercapai, Mbak Anggi ya.
1: Iya, amin, amin.
0: Amin. Mau lagu apa, Mbak Anggi, siang ini?
2: Lagunya dari Ricky Ruben.
0: Hah?
2: Rizky Febian.
0: Rizky Febian, yang mana?
2: Alama.
0: Alama, oke. Dikirim gak lagunya buat siapa?
2: Dikirim, tadi Pak Zakaria ya? Pak Azhari, ada
0: Bu Eli,
2: Robin, Bu Eli, Mbak Nadia, ada Pak Edhan ya, Bang Harian, Bang Ari Bali, ada Mbak Pipit, ada Bunda Masito. Pokoknya semua-semua aja.
0: Oke.
2: Okay. Spesialnya untuk Bang Anda, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Dela sama Mbak Ega-nya selamat bertugas.
0: Oke, okay, Nggi. Segitu aja.
1: Makasih ya, Mbak Anggi ya.
0: Oke, okay, waalaikumsalam. Pendapat terakhir ya.
1: Iya, kita terima di 369977 langsung saja. Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget.
1: Selamat siang di Ramakasih nih ya.
3: Iya Mbak Ega.
1: Ada Bang Robi di Ramakasih. Apa kabar Bang Robi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Baik, kamu adalah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Kalau Bang Robi apa nih? Harapan di tahun 2026 yang belum tercapai apa nih Bang Robi?
3: Harapannya?
0: Keinginannya.
3: Keinginannya ini mengharapkan keajaiban.
0: Keajaiban apa?
3: Keajaiban dari keajaiban apa ya Mbak, bisa ngelihat lagi.
0: Tapi pernah berobat nggak, maksudnya ke dokter gitu Pak ini Bang?
3: Nggak, ini Mbak Dela udah kena syarat air kerasnya masuk ke dalam mata.
0: Oh gitu, jadi kalau ibarat itu, kalau itu 100% itu ya,
3: 100% itu luka bakar aku ini 90%.
0: Oh, kiri kanan ya?
3: Kalau sebelah kanan sudah diangkat matanya, Pak.
0: Oke. Tapi
3: kiri ada, tapi nggak bisa lihat.
0: Tapi siapa tahu ada keajaiban seperti ya, Bang Robi bilang.
3: Iya, itulah.
0: Apa sih kalau Allah berkehendak enggak ini? Lah, jadi ini ceramah ya, Mama Dela ya.
1: Mutiara pagi nih.
0: Iya, tapi jangan putus harapan ya, Bang Robi ya.
3: Iya, udahlah, ayo itulah doa aku
0: tuh, Pak. Amin. Amin. Ya Allah, semangat terus Bang Robi. Bang, mau denger lagu apa sih hari ini, Bang?
3: Oh, lagunya apa ya?
0: Apa?
3: Ini ya lah, Resa Tanpamu aja.
0: Resa Tanpamu, karena spesial untuk Bang Robi, Ega yang nyanyiin ya.
3: Iya, boleh.
1: Kabur enggak?
0: Nanti mati radionya turun pemancar. Jadi kirim deh buat siapa nih?
3: Oke, ada lagunya.
0: Ada. Apa sih yang enggak buat Bang Robi?
3: Siapa nyanyi?
0: Titik Amal lah sama Anji.
3: Oh, iya.
0: Dikirim ya.
3: Dela juga itu kan.
0: Iya, resah tanpa Bang Robi ya kalau enggak nelpon Sari ya.
3: Iya benar banget. Saya kirim salam buat Eli yang masuk dari ya, ada Anggi, ada Andra, ada Pak Jakaria. Ada Pak Azari, ada Bang Aldo, Bang Ardian, Bang Aris Kayu dengan Ari Bali. Terus ada Adit Pitung, Pak Darmawan. Nah, semuanya aja Mbak Dela, Mbak Ega.
0: Oke.
3: Iya. Ucapannya selamat siang aja lah.
0: Siap.
3: Mbak Delanya, Mbak Ega, jangan lupa pakai masker.
0: Iya, siap.
3: Asapnya udah kelewatan ini.
0: Iya, udah masuk rumah ya, kadang aromanya nggak enak
3: iya,
0: ya.
3: Iya, udah masuk udah sesak dari tenggorokan.
0: Oke.
3: Iya, itu aja Mbak Dela.
0: Siap, Bang Robi.
3: Terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gak nanti kalau waktunya cukup,
1: kita buka lagi ya.
0: Tapi aku belum nanya nih, harapan Ega sebagai Gen Z di tahun 2026 ini apa nih, Ga?
1: Aku sebenarnya pengen jalan-jalan loh.
0: Cuti, Ga, duit banyak.
1: Duit banyak.
0: Iya, utang KTP.
1: Tapi jalan-jalannya jauh, yang ke luar negeri gitu.
0: Oh, pengennya kemana, negara mana?
1: Ya, di Asia dulu aja ya, kita ke Thailand dulu, ke Singapura.
0: Kamu suka Thailand?
1: Iya, suka.
0: Tapi ramah gak sih kayak buat para turis?
1: Oh, ramah kok.
0: Eh, yang gak ramah tuh Myanmar ya, terus yang apa, Vietnam, takut dijual organ ya.
1: Kalau Thailand masih aman.
0: Kenapa
1: ya, masih
0: toka. Kenapa milihnya Thailand gak?
1: Deket ya, terutama yang pertama deket, terus juga kan masih Asia gitu.
0: Ega kayaknya mau makan daging buaya itu deh.
1: Kalau Dela gimana?
0: Kayaknya aku yang penting sehat dulu aja deh, Ga. Harapannya sehat, terus semua apapun doa yang baik untuk kita tercapai lah ya.
1: Amin.
0: Minimal punya di rekening tuh 3 digit lah, Ga.
1: Amin
0: ya
1: juga.
0: Allah. Itu buat ini ya, biar sembuh ya.
1: Oke deh, kita udah dengerin tadi juga cerita dari pendengar kita ya.
0: Oke.
1: Sekarang kita dengerin dulu lagu requestannya, ada Alamak dari Rizky Fabian dan Adrian Halim.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi resah tanpamu. Tambah dari Angie featuring Titi Kamal ya Ga ya.
1: Iya, okay. Ini request Bang Robi ya di Ramakasi.
0: Lanjut kita ke WhatsApp nih, ada siapa nih Ga?
1: Di WhatsApp sudah ada Iwan di kilometer 12. Selamat siang, Indonesia banget. Kalau aku belum kesampaian beli alat eksavator sendiri Mbak.
0: Wah, berat ya.
1: Iya, minta lagu Samson Kenangan Terindah.
0: Okay.
1: Salam untuk semua aja, salam buat Mbak Ega, Mbak Dela, salam sehat selalu.
0: Okay.
1: Amin.
0: Ada lagi gak?
1: Itu aja nih di WhatsApp.
0: Okay deh. Kalau gitu terima kasih banyak untuk pendengar kita yang sudah bergabung ya Gaya. Nanti besok-besok lagi kalau ikutan request dengan topik-topik lainnya. Jangan lupa nanti pukul 15 ada UMKM Bicara ya.
1: Iya, ada UMKM Bicara bersama dengan rekan kami Nadiar nantinya ya.
0: Di Palembang sore ini gak pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Baik. Dan pendengar ya, saatnya Ega dan juga
0: Delwawi pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan

0: dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Selamat sore Pria Pro 1, dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini. Kalau tadi Anda ditemani rekan Ega, sekarang saatnya Sanadier melalui Anda di Palembang sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar saja walaupun sudah mendekati akhir bulan, tetap semangat dan lakukan yang terbaik pekerjaan Anda hari ini. Baik, berikutnya sesaat lagi kita akan hadirkan acara UMKM Bicara melalui Pro 1 RRI Palembang. Lanjutkan nanti Warta Baja Sumba tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan ragam hiburan untuk Anda akan hadir menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga kita akan lanjut dengan lagu-lagu nuansa Islami sampai saat kita akan dengarkan yaitu Bedu Azan Maghrib untuk hari ini. Lanjutkan nanti juga dengarkan acara berikutnya Warta Berita dari Pro 3 RRI tepat pukul 19 dan lanjutkan dengan nuansa lagu Islami pada pukul 19.30 hingga berakhirnya Palembang sore ini. Demikian pendengar rangkaian acara kita di Palembang sore ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Kita akan jalan sesaat lagi UMKM Bicara.
2: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
3: Kita harus cek and recheck dulu, jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya, nah itu kan marak banget tuh.
2: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
4: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak, harga saham banyak.
2: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
5: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
6: Tapi malah viewersnya naik juga ya.
2: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
7: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio dan kita akan ikuti acara UMKM Bicara.
1: UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.
2: Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: Selamat siang, Bregar. Alhamdulillah kita sudah mendekati hampir pukul 5.30 ya. Tapi ini sudah suasana sore, tapi semangat kita tetap melalui pagi ini dan juga siang di Prostate RR Palembang. Hari ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir walaupun penuh tantangan kayaknya menuju ke studio RR Palembang. UMKM Bicara. Tema kita hari ini adalah kuliner kekinian, peluang bisnis menjanjikan. Bersama narasumber kita yaitu Siti Ramadona MPD, ini owner dari usaha kulinernya yaitu Bochef. Nanti kita akan kenalan langsung dengan narasumber kita. Kemudian Anda bisa juga melihat langsung produknya di kanal YouTube kita yaitu pizza juga. Oh, namanya kebab, ini kebabnya asli Turki kayaknya ya. Nanti kita tanya-tanya langsung melalui UMKM Bicara. Seperti biasa Anda bisa bertanya langsung ke line telepon kita di 36997 atau juga like dan komentar di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mbak Siti.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Panggilannya siapa sih?
1: Dona.
0: Dona, saya teringat lagu Ahmad Albar ya. Dona itu judulnya.
1: Yang mana? Belum lahir.
0: Tahu ya, belum lahir kayaknya. Baik, Dona, sejak kapan nih berusaha atau usahanya di bidang kuliner ini?
1: Kalau dulu tuh memang sudah tertarik sama dunia kuliner saat masih kuliah, Kak.
0: Masih kuliah. Mm-hmm. Dulu jurusannya kuliah?
1: FKIP Bahasa Indonesia.
0: Nah, itu sangat berbalik dengan jurusan kuliner gitu. Apa karena mungkin suka dengan kuliner-kuliner atau masakan dari orang tua gitu?
1: Iya, suka cari uang sih Kak.
0: Suka cari uang dari muda sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Kesehariannya jadi apa Dona? Guru ya?
1: Jadi kita kenalan dulu ya Kak. Jadi aku kesehariannya profesi sebagai seorang guru di SMA Palembang.
0: SMA Negeri berapa?
1: SMA Negeri 4.
0: Iya, SMA banyak di Palembang.
1: Iya. SMA 4 Palembang.
0: SMA 4 Palembang. Kalau nggak salah di Pelaju ya. Mm-hmm. Jurusan apa ngajarnya?
1: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia, sesuai dengan background-nya.
1: Iya.
0: Oke, udah berapa tahun ngajar di situ?
1: Udah hampir 8 tahun Kak.
0: 8 tahun. Mm-hmm. Alumninya kok boleh tahu bocoran dong?
1: Alumni S1 Unsri Bahasa Indonesia, S2 Pascasarjana Bahasa Indonesia.
0: Wah, memang keren banget bahasa Indonesianya berarti ya. Oke, Dona, ini usaha kulinernya kebab dan
1: pizza.
0: Pizza.
1: Pizza Turki.
0: Kenapa memilih usaha dua macam ini? Karena kan Palembang banyak peluang usaha yang lain gitu. Kenapa? Ada cerita nggak di balik itu?
1: Jadi inspirasinya Kak,
0: iya.
1: Pilih kebab sama pizza itu kita. Suami saya kan asli orang Turki Kak.
0: Asli Turki, asli, luar biasa. Turki. Saya nggak dibawa ya.
1: Jadi kami tuh sering mudik ya Kak ke Turki, lihat mama kan, lihat
0: itu
1: mama.
0: Itu mah bukan mudik kayaknya ya. jalan-jalan ke luar negeri.
1: Jalan-jalan. Nah dari sana sering lihat orang buat kebab. Tapi mereka tuh pakai kebab ayam yang asli, daging yang asli. Jadi beda jauh sama kita ya Kak ya, yang kebanyakan. Di sana tuh aku lihat cara pengolahan daging sama pakai sayuran yang fresh, dagingnya tuh kayak daging melimpah Kak ya, banyak.
0: Banyak daging daripada
1: banyak dagingnya.
0: Oh, begitu. Dari Turki sana punya inspirasi untuk usaha di Indonesia.
1: Iya, jadi kan aku pikir konsepnya bagus ya. Kenapa enggak ya Kak kalau kita coba
0: di negeri sendiri.
1: Jualan kebab asli Turki jadi otentik tapi tetap disesuaikan dengan lidah orang Indonesia.
0: Iya.
1: Kalau aslinya profil makanan masakan Turki tuh Kak ya sebenarnya simple banget, asin Kak. Mereka tuh
0: asin
1: enggak
0: sama
1: banyak bumbu.
0: Enggak banyak bumbu.
1: Cuman merah, enggak pedes tapi enggak kalau kita tuh kurang lah Kak ya.
0: Iya.
1: Nah, di situ aku berpikir mending kita pakai ini ya,
0: variasi gitu.
1: Asli daging, asli ayam, sayurannya fresh, saus racikan, nggak ada di tempat yang lain. Terus ya itu tadi Kak, apa disamain sama lidahnya
0: orang Indonesia
1: yang berbumbu ya kalau kita nih Kak.
0: Jadi itu inspirasinya dari sana kebab sini. Tahun berapa memulai kebabnya ini? Ini awalnya kebab dulu baru pizza ya?
1: Iya benar-benar dari 2023.
0: Berarti hampir 6 tahun ya. 3 tahun ya? Mm-hmm,
1: 3 tahun.
0: Jadi itu ke kebabnya dulu, kemudian pizzanya nah, pizza, kapan?
1: Pizza ini, terus apa ya sampingannya kayak aku pikir.
0: Oh berpikir gitu inspirasinya.
1: Terus aku lihat mereka tuh hobi makan roti, makan pizza roti tiap hari ke orang sana tuh kayak.
0: Enggak pernah makan nasi ya?
1: Nggak, paling sama kayak seminggu tuh satu kali.
0: Satu kali makan nasi, yang kita, lainnya roti.
1: Kalau kita kan harus hidup nasi ya.
0: Iya.
1: Nah jadi, ih unik ya kayak pizzanya, bukan kayak pizza kebanyakan. Kalau pizza Amerika itu kan bulat, terus agak tebel ya kak rotinya. Nah kalau pizza Turki ini namanya pide kak.
0: Pide?
1: Pide. Dia itu bentuknya lonjong, tipis tapi full topping.
0: Toppingnya apa aja itu kalau pizzanya?
1: Kalau kita gigit tuh makan semua topping kayak itu kak, bukan
0: ada
1: cuma
0: di
1: roti.
0: Situ.
1: Jadi toppingnya itu ada topping daging ayam, mozzarella, sama daging sapi.
0: Daging sapi. Jadi kolaborasi daging dua macam ya. Itu pizzanya.
1: Iya itu pizza pide. Kalau orang pide, sana panggil pide. Dulu aku sempet pide, cuman banyak yang nanya pide itu apa, pide itu apa.
0: Akhirnya diubah.
1: Akhirnya diubah pizza Turki.
0: Pizza Turki. Ini namanya adalah Boss Chef.
1: Iya, Boss Chef itu nama keluarga sih kak, Boss Boss Demir. Sekalian chef lah tambahin.
0: Oh jadi ini sudah mereknya apa namanya sudah ada hakinya?
1: Izin halal ada, cuman aku belum sempat buat apa itu kak.
0: Oh ada izin yang lain?
1: Belum.
0: Oh belum sempat. Ya, baru halalnya saja. Oke, okay. Inspirasinya dari nama keluarga. Ini kalau bentuknya ini kan bisa dikatakan rata-rata sama ya kalau namanya kebab. Apa mungkin ada perbedaan istimewanya kebab miliknya Dona dari yang lain?
1: Tentu kak, jadi itu tadi kalau isian kita ini kak, aku buatnya serius ya produknya. Biar teman-teman tuh mengulang beli kak, terus bisa merekomendasikan sama teman yang lain kan. Jadi isiannya ini tortilanya kita buat sendiri. Terus dagingnya daging sapi asli kak. Kalau mohon maaf kebanyakan kak pakai daging yang bukan kak, yang olahan.
0: Oh yang olahan. Ini daging aslinya. Asli. Jadi harganya berapa dijual Dona
1: masih
0: satunya?
1: Terjangkau kak. Terjangkau. UMKM kalau mahal-mahal gak ada yang beli.
0: Gak ada yang beli karena itulah harus daging yang asli tetap ya. Tetap digunakan walaupun jumlahnya gak banyak kayaknya.
1: Tetap juga melimpah kak. Melimpah. Cuman, ya. Ya kita tuh pengennya usahanya terus ya kak ya. Orang tuh kalau bisa beli itu tiap hari bosen ya.
0: Jadi harganya satu berapa itu kalau
1: kalau yang ini yang kecil kak, ini sebenarnya 18.000. Kalau yang besar itu ada lagi kak 26.000.
0: 26.000 ukurannya lebih besar lagi dari yang dibawa sekarang.
1: Lebih banyak. Ada lagi yang spesial itu 32.000.
0: Online jualannya atau ada di
1: awalnya online. Jadi awalnya tuh tes ombak dulu kak. Lihat dulu, cobain dah jual kebab dari teman kantor beli, terus ke WhatsApp, terus ke IG, akhirnya banyak kak.
0: Banyak ya.
1: Cobalah offline lah, coba-coba offline kan. Soalnya dari dulu tuh online terus ya kita cobain, hajar aja offline. Akhirnya kita buka offline
0: di
1: Tangga Takat.
0: Tangga Takat daerah Paju ya. Gimana tuh antusias masyarakat di situ?
1: Ke awal-awal rame banget kak.
0: Karyawannya ada nggak, siapa Dona sendiri?
1: Ada, kita punya tim kak.
0: Ada tim. Berapa orang timnya Don?
1: Tiga sih.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Karyawannya. Sampai sekarang tetap.
1: Ya.
0: Sampai sekarang. Nah ini kan makanan kekinian ya. Tidak sembarang orang bisa mengolahnya. Itu gimana? Ada kendala nggak Dona dengan karyawannya gitu?
1: Ih kalau tantangan itu kak, bahan baku sih kak ya.
0: Kenapa bahan bakunya?
1: Bahan baku kan lagi
0: lagi pada naik.
1: Mahal kak ayam. Ayam sekilo kan sekarang mahal kak.
0: Sampai 40 ribuan ya.
1: Ih nyampe kak.
0: Jadi gimana mengantisipasinya Dona?
1: Nah itu kak yang lagi pusing. Nah jadinya
0: di depan mic dong.
1: Iya. Jadinya ya dengan harga yang melambung tinggi kita
0: tetep, antisipasi gitu ya.
1: Tetap kak dengan harga yang tetep sudah
0: harga
1: kita
0: tetap harga ya 18.000.
1: Kalau naik kan makin orang tuh jarang kak, susah lah beli, apalagi indis ekonomi kata orang kan.
0: Iya sekarang lagi pada susah ya. Jadi bisa akal-akalan kita lah untuk
1: pokoknya ininya. Hidup aja gitu.
0: Tapi
1: kak,
0: yang pasti bukan berarti mengurangi rasanya ya.
1: Bumbu
0: pasti tetap.
1: Apalagi kalau lidah orang Palembang ya kak ya. Aduh
0: Rata-rata.
1: Rata-rata nak banyak, nak lemak, nak murah, mampus.
0: Nak banyak, nak murah. Iya iya iya.
1: Jadi paham lah kak. Apalagi di Pelaju ya kak, aku tahu lah keadaan di sana kan nggak bisa lah kak jual mahal-mahal.
0: Bali 15.000 tuh udah terlalu, udah pas lah ya.
1: Udah itu yang paling murah.
0: Paling mahal.
1: 18.000.
0: Paling murah. Paling murah 18.000.
1: Untuk makanan.
0: Satu hari Dona menjual pizza dengan kebab berapa?
1: Kalau
0: biasa rata-rata.
1: Aduh, berapa ya?
0: Gak apa-apa. Paling nyampe berapa? 100?
1: Lebih. Nyampe lah adalah 50-an kak.
0: 50-an, satu hari itu yang standar ya.
1: Itu yang sehari-hari ya sehari. Kak.
0: Kalau hari libur, Sabtu Minggu.
1: Kalau rame ya hampir ya, hampir lah 80.
0: 80 satu hari. Iya. Oke, jualannya sudah pakai apa namanya tempat khusus offline-nya di rumah? Atau memang menggunakan seperti meja-meja khusus atau seperti apa?
1: Iya pakai meja dari aluminium.
0: Di rumah atau di mana?
1: Di toko. Jalan?
0: Ada di toko. Ada di tokonya ya. Jadi sudah ada merek khusus gitu.
1: Iya.
0: Sudah ada yang tahu bannernya khusus. Di situ gimana kalau Sabtu Minggu antusias masyarakat juga lumayan.
1: Iya kan kalau libur itu alhamdulillah ya kak. Banyak yang libur kan pengen makan kan. Pengen sesuatu yang beda. Ya alhamdulillah kalau kebab.
0: Kebab pizza. Sabtu Minggu tuh pasti rame ya.
1: Nah, apalagi kalau jam-jam ini kak, jam sekarang nih dari sore ke malam itu jamnya kebab.
0: Kalau buka online-nya setiap saat kan?
1: Iya.
0: Melalui WA, Instagram.
1: GoFood,
0: GoFood juga,
1: GrabFood.
0: Itu ada. Memesannya bisa hamin satu atau seperti apa? Atau langsung?
1: Ada kak, kita ready.
0: Ada ready.
1: Ready everyday lah.
0: Oh setiap hari ya?
1: Oke. Okay. Kalau nggak jualan ya ditutup.
0: Ditutup. Kalau offline-nya di rumah?
1: Offline-nya
0: setiap hari, karena kan Dona kan ngajar tuh dari hari Senin sampai ke hari Jumat. Itu jaganya karyawan.
1: Sebenarnya iya kak, semuanya karyawan kan sudah ada tim.
0: Ada tim. Jadi hari Senin sampai dengan hari Minggu tuh nggak ada yang tutup.
1: Nggak ada.
0: Semua.
1: Mereka semua yang ngerjain. Aku tinggal mantau aja kak.
0: Jam kerjanya?
1: Jam kerjanya mulai dari jam 10 pagi sampai 10 malam bukanya.
0: Wah lumayan lama ya.
1: Iya.
0: 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Tapi kadang jam 9 malam tuh udah tutup juga.
0: Udah tutup
1: kak.
0: Ya.
1: Udah capek, udah habis bahannya kan.
0: Nah ini Dona, di tengah persaingan usaha kuliner, kita kan tahu nih kalau masakan atau kuliner kekinian kan banyak pesaing ya yang lebih bisa katakan menjadi motivasi lah buat Dona. Ini gimana Dona mengantisipasi hal itu?
1: Iya kak, apalagi kan kita kebab nih kan nggak tiap hari ya.
0: Iya.
1: Kita kan makanan pokoknya kan nasi ya, kayak ada ayam geprek ya segala macem lah kak. Kebab nih apalah paling lagi pengen-pengen aja. Nah di situ tuh kita menghadirkan menu juga yang baru kak, karena orang sini kan suka makan nasi, jadi kita ada menu baru nasi biryani.
0: Oh ada juga nasi
1: karena
0: biryani.
1: Karena mau nasi ya sudah kita hadirin nasi biryani, tapi spesialnya kita pakai daging khas Turki. Jadi bumbu dan cara pengolahannya itu asli otentik Turki.
0: Iya.
1: Dan saladnya juga itu.
0: Yang masaknya Dona sendiri atau suami juga ikut?
1: Saya, suami tuh ikut membantu menasehati resepnya.
0: Tim penilai ya?
1: Tim penilainya kak.
0: Terus stok dagingnya gimana? Ada kesulitan nggak? Karena kan daging harganya cukup mahal.
1: Iya, kita udah ada ininya.
0: Ada langganan.
1: Ada langganan yang ya ada terus.
0: Udah lama ya, insya Allah stoknya nggak pernah putus. Oke. Untuk packaging sendiri itu kotanya menggunakan
1: nah
0: kota.
1: Ini ampun ini kehabisan kak kemarin.
0: Kehabisan.
1: Udah pesen hampir 2.000 habis kak ya. Terus mau pesen lagi proses pencetakan sekarang.
0: Iya cukup lama ya.
1: Dia 7 harian.
0: 7 hari kehabisan stoknya ya.
1: Sayang banget ya.
0: Oke baik, kalau untuk dukungan keluarga gimana nih Dona?
1: Kalau dukungan keluarga alhamdulillah ya
0: sangat
1: kak,
0: support.
1: Sangat support papa mama. Sangat support lah, tanpa mereka tuh nggak mungkin kak ada ini. Contohnya kalau misalnya kita kekurangan pak, ada yang rusak pak, ini perlu diperbaikin, nah langsung papa sigap.
0: Wah ada komplain-komplain gitu.
1: Langsung dia cari siapa atau dia bantu benerin. dikasih rekomendasi doa sih kak, doa orang tua sih.
0: Iya, doa itu lebih apa ya, lebih mendukung usaha ya. Banget, apalagi doa dari orang tua.
1: Asli itu.
0: Selama bertahun 3 tahun ya, sampai dengan sekarang ada komplain nggak dari pelanggan? Misalkan ada, apa gitu?
1: Ada kak, awal-awal jualan, bahkan sampai saat ini kalau di Shopee Put kak, dia itu kritis semua kak orang-orangnya.
0: Kritis orangnya ya.
1: Orang Shopee Put itu kritis-kritis. Dia kasih
0: komen gitu ya.
1: Banyak kak masukan, saran, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita semua ditampung. Sampai menghasilkanlah produk yang berkualitas sampai mereka mau ngulang lagi.
0: Iya. Baik. Pokoknya apapun itu kritik yang membangun lah ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai buat kita menjadi lesu, stagnan, usaha, baperan. Jadi itu sebagai loncatan kita untuk lebih maju. Oke, kita akan break dulu ya, Dona. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama acara UMKM Bicara.
2: Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

di balik asap mengepul di warung makan sederhana, di balik tangan lincah mekanik di bengkel kecil, di balik kotak-kotak kue yang rapi di rumah makan sederhana, terukir semangat juang para pengusaha UMKM. Mereka adalah tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda kemajuan. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda perekonomian di berbagai pelosok negeri. Mereka adalah bukti nyata bahwa semangat juang dan kreativitas dapat melampaui segala rintangan. Di tengah arus pasar yang semakin kompetitif, UMKM terus berjuang dan terus bertahan dan berkembang. Mereka adalah nyala api harapan yang terus menyala, menerangi jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan. Mari kita dukung dan apresiasi para pengusaha UMKM, agar mereka dapat terus berkarya dan mewarnai perekonomian Indonesia dengan semangat.

0: Baik, pendengar, kita lanjut kembali bersama Dona sore hari ini bicara kita mengenai usahanya kebab Turki dan juga pizza. Duh, kalau bicara makanan saya jadi aromanya udah kebau-bau sini. Aroma sabar. Kebab sama pizzanya itu menggunakan rempah-rempah ya, Dona ya. Itu rempah-rempah khasnya apa yang dipakai kalau boleh tahu?
1: Bumbu khas Turki, Kak.
0: Khas Turki. Apa itu? Karena kan banyak orang nggak tahu tuh kalau khas Turki itu apa. Taunya kalau khas di sini kan rempah-rempahnya daun serai gitu kan.
1: Nggak apa-apa pakai itu, Kak.
0: Jadi pakai apa?
1: Ada beberapa sih, Kak. Ada sih namanya namanya di menu baharat Turki lah, Kak, nama Turki.
0: Tapi sesuai sama lidah kita.
1: Adalah sedikit. Tapi itu tadi, Kak, disesuaikan sama lidah orang Indonesia.
0: Jadi dia nggak menggunakan rempah-rempah kita juga, atau asli
1: pake
0: dari?
1: Pakai dong, cuma sedikit, cuma
0: yang apa yang dipakai dari rempah-rempah kita? Apa itu?
1: Lada.
0: Oh, lada.
1: Terus apa lagi?
0: Lada, terus apa lagi? Mungkin rempah-rempah yang menjadi ciri khas ya, kayak ketumbar gitu nggak?
1: Iya,
0: pakai juga. Jadi itu semuanya kolaborasi. Okay. Ini Dona yang buat tiap hari kan?
1: Kan ada pegawai, udah
0: ada pegawai, berarti pegawainya lebih tahu nih harusnya.
1: Iya,
0: ya
1: itu dia.
0: Harusnya diajak kan.
1: Enggak, udah di packing-packing
0: kan. Dia packing ya. Bumbunya udah gitu enak. Nah, kemudian kalau untuk packaging ini kebabnya memang menggunakan kertas itu.
1: Iya, pakai kertas.
0: Kertasnya cetak sendiri atau memang kreasi cetak dari Dona?
1: Cetak sendiri, desainnya dari saya, terus dari Dona kasihin ke percetakan. Oke. Okay. Sayang boxnya ya, Kak, padahal boxnya bagus.
0: Boxnya bagus.
1: Lagi proses lagi cetak.
0: Enggak apa-apa, ini enggak masalah. Yang penting kan isinya kalau orang makan ya. Tapi kan packaging juga menentukan.
1: Iya,
0: nah, kalau Dona menilai packaging dengan makanan ini apa kaitannya? Apakah
1: tentu
0: sangat mendukung gitu?
1: Kalau packaging, tentu, Kak, kalau packagingnya oke, langsung kan daya tarik mau makan tuh
0: langsung menambah selera ya.
1: Yang jelas sih produk sih, Kak. Lidah enggak bisa ngubungin.
0: Pelanggan sendiri, konsumen Dona, ini kebanyakan anak-anak muda atau segala usia atau seperti apa?
1: Kalau untuk usia seluruh, Kak, dari anak kecil sampai usia tua ya, Kak, ya. Dari anak-anak bahkan banyak, Kak, yang lagi malas makan nasi, Kak, ya. Mereka itu pilih pizza yang mozzarella,
0: mozzarella.
1: Karena kan asin ya, meleleh. Nah, mereka tuh daya makannya mau ini menambah lah kalau pakai sesuatu yang baru.
0: Jadi strateginya gitu untuk menarik anak muda. Kebanyakan
1: yang tua juga, Kak, yang bapak-bapak sering konsumen lah, makan berapa kali bapak-bapak untuk makan sendiri.
0: Suka juga.
1: Bapak-bapak.
0: Jadi menarik itu adalah topping-toppingnya ya. Toppingnya itu memang disesuaikan dengan pesanan atau selera atau seperti
1: iya,
0: apa nih?
1: Jadi kan ada varian-variannya, Kak. Ada yang daging ayam, ada yang daging sapi premium, ayam gurih, ada yang mix. Nah, kalau mix itu daging ayam, daging sapi, mozzarella, sayuran yang fresh sama saus racikan itu.
0: Dengan harga yang sama?
1: Enggak dong, Kak.
0: Beda
1: harganya
0: ya.
1: Harganya itu tadi.
0: Kalau yang lengkap 32. Mix seperti itu berapa?
1: 32 ya.
0: 32. 32.000 satunya. Kalau yang standar itu 18 ya.
1: 18.
0: Yang paling banyak diminati yang mana tuh?
1: Yang mix itu tadi, Kak. Cuman ada orang-orang tertentu ya. Tapi kalau standarnya ya ayam gurih biasa.
0: Ayam gurih biasa. Kalau mesen online itu ada kurirnya sendiri atau timnya dari Dona yang antar? Seperti apa juga?
1: Kalau konsumen punya GoSend sendiri bisa
0: ambil,
1: kurir sendiri. Tapi kita nggak ada kurir kita sendiri, kita nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Paling pakai Maxim kita bantu.
0: Ya. Sejauh ini perjalanan usaha kebab sama pizza, ada nggak sih yang dirasakan kendalanya bagi Dona?
1: Kendalanya itu tadi, Kak, bahan baku. Kalau lagi tinggi itu kan pusing kita kan ngitungnya. Terus juga cari ini loh, Kak, cari pegawai juga susah ya.
0: Susahnya kenapa?
1: Dia entah kenapa ya nggak mau kerja keras gitu loh, Kak. Udah diajarin kecapean, besoknya dia nggak kerja lagi. Berhenti.
0: Jadi yang tiga orang ini bertahan?
1: Bertahan sudah.
0: Jadi memang kendalanya sama SDM juga.
1: Tapi emang sekarang tuh mau ya standar lah, Kak, gajinya, Kak, nggak bisa dikasih kecil lah gitu.
0: Iya, karena memang tuntutan kehidupan juga jangan seperti saat ini. Kemudian kalau Dona sudah tergabung lewat UMKM ya? Sudah berapa lama?
1: Sebenarnya baru sih Kak ikut komunitasnya, cuman aku sempat beberapa kali diajak untuk ikut festival, nggak ada waktunya Kak. Belum siap lah nantilah festival.
0: Festival kuliner.
1: Ada kan yang kalau di malam-malam.
0: Sering ada di mall-mall ya.
1: Atau pernah ikut ya Dona? Yang Sudirman. Yeah. Sebenarnya banyak sih.
0: Oh yang Car Free Night gitu. Sama Car Free Day juga ada ya tiap hari Minggu.
1: Ini rencana mau ke KI sih, cuman ya ampun waktunya Kak.
0: Gimana? Aja, itu jadi tantangan juga tuh membagi waktu. Karena kan sehariannya ngajar di sekolah ya.
1: Ngajar di sekolah.
0: Cuman hari Sabtu sama Minggu
1: yang pas Minggu liburnya. Aja yang bisa aku datengin ya Kak. Nah kalau selesai sekolah, barulah ini kita lihat kesana kan di jam sore sampai malam.
0: Oke. Dona kalau bicara soal media sosial, bagi Dona usaha ini sangat berperang gak sih? Atau seperti
1: banget.
0: Apa?
1: Banget. Kak, sekarang tuh kalau nggak main media sosial kasihan banget. Pokoknya apalagi kita usaha Kak ya. Dengan media sosial itu wih langsung ngeboom kalau misalnya lagi buat konten yang bagus ya Kak ya, langsung viral kan. Ya media sosial berpengaruh lah Kak, sangat berpengaruh.
0: Naik turunnya penjualan.
1: Kita harus rajin lah upload, itu tantangannya Kak ya. Harus rajin upload, rajin buat konten juga yang menarik.
0: Tentang Dona sendiri yang buat konten atau ada tim juga?
1: Sebenarnya dibantu pegawai. Cuman ide-idenya kan dari aku Kak. Aku memang suka buat konten dari dulu.
0: IG-nya apa?
1: Dona Karai. Tapi kalau ini Bosef.
0: Bosef ya. Bosef 1. Kemudian kalau kita bicara soal pelatihan, karena sudah UMKM, pernah enggak ada ikut pelatihan khusus kekinian, masakan kekinian?
1: Belum Kak, belum.
0: Belum ya. Ikut pelatihan atau juga sebagai wadah UMKM, apa yang dirasakan untuk manfaatnya bagi Dona gitu?
1: Pasti menambah ilmu, wawasan tentang dunia kuliner, terus apa sih lagi hitsnya sekarang
0: yang lagi booming,
1: mungkin tukeran ilmu bahan, maksudnya informasi tentang bahan juga yang di mana
0: ketemu silaturahmi ya,
1: dapat link lah gitu kayak.
0: Yang paling banyak mesen itu anak-anak remaja atau ada acara-acara khusus?
1: Oh iya, pernah Kak, kita pernah diundang di Pertamina kemarin terakhir acara live cooking kan, jadi langsung masak di situ.
0: Memperagakan?
1: Iya, live cooking langsung ya ngantri orang, bukan yang sudah ready kan, jadi kita masak di sana.
0: Itu yang paling berkesan ya selama mengikuti. Kalau nggak ada undangan seperti itu, kalau bazar-bazar sudah pernah ikut juga?
1: Bazar-bazar.
0: Misalkan ada dari organisasi.
1: Pernah
0: ikut juga.
1: Dari dokter itu adalah kayak.
0: Ada ya. Dona langsung yang terjun atau tim juga?
1: Tim dibantu juga, aku dibantu tim juga Kak.
0: Makanan ini kan tidak bisa lama-lama ya, karena dia mengandung berapa hari tuh? Misalkan kalau untuk fresh-nya dimakan.
1: Ini kalau harus masuk, kalau mau besok Kak harus masuk kulkas dia. Kalau suhu ruang ada tomat kan, takutnya ya itu tadi basi Kak.
0: Ini memang khusus makanan langsung disantap ya.
1: Tapi kalau besok masih aman.
0: Masih
1: nah kalau untuk yang pide ini masih aman nih Kak kalau besok.
0: Kalau yang kebab?
1: Kalau yang kebab itu
0: harus langsung dimakan. Fresh ya. Karena dia ada tomat, ada sayur, tomat. Ada bermacam-macam topping di situ. Karena takut kalau besok sudah berubah rasa ya.
1: Iya, harus segera fresh.
0: Segera dikonsumsi. Oke. Nah, Dona, kemudian kalau untuk ke depan 2026 udah mau akhir ini, ada enggak cita-cita atau harapan yang ingin dicapai gitu? Seperti apa, Don?
1: Kepengennya lebih besar ya, Kak. Pengen buka cabang, tapi nanti dulu lah Kak, ini mau dibagusin dulu lah sistem kita.
0: Mau buka cabang rencananya?
1: Di itu. Yang tengah ya, lokasi yang tengah ya. Pelaju kan untuk anak seberang Ulu satu,
0: Ulu aja. Ambil tengah-tengah Palembang gitu. Harus disurvey berarti ya?
1: Iya.
0: Ada harapannya ke situ ya? Tinggal menambah tenaga aja.
1: Iya benar.
0: Tenaga dan personil. Oke. Kalau Dona balik lagi ke membagi waktu antara seorang guru, kemudian usaha kuliner, keluarga, itu gimana cara memanage waktunya?
1: Itu kita harus disiplin dan memahami prioritas dulu ya Kak. Jadi kalau di sekolah kita harus fokus sama pekerjaan kita, terus harus membimbing siswa lah, melatih. Pokoknya jangan dicampurkan dengan urusan ini usaha. Nah ketika selesai baru kita sekolah berakhir ya barulah kita melihat usaha kita itu selaku UMKM.
0: Sebab kan di sekolah sudah banyak yang tahu tuh kalau Dona punya usaha.
2: Ini semua siswa. Bahkan siswa sering beli loh, Kak.
0: Iya. Orang tuanya gitu
1: ya. Iya,
0: kan?
1: Orang tuanya dia ngasih rekomendasi ke orang tuanya.
0: Rekomendasi. Guru-guru juga dong ya.
1: Teman-teman juga.
0: Apalagi kalau di sekolah kan lebih enak kita untuk promosinya.
1: Iya kan,
0: benar. Karena itu dari mulut ke mulut juga. Nah, Dona, gimana sih Dona mempertahankan rasa? Karena ini jangan sampai berubah-berubah.
1: Benar-benar.
0: Karena biasanya kalau kita pertama beli, sudah nanti besok berubah lagi, biasanya konsumen akan lari gitu. Nah, gimana Dona mempertahankan rasa ini?
1: Ini sebelum jualan, Kak, aku selalu cek, Kak. Cek rasa, sudah pas, daging sudah pas, oke, jual itu, Kak. Jangan sampai ada bau ayam, bau apa misalnya daging ayam yang bau ya, Kak, ya.
0: Iya.
1: Nah, ya. Apalagi kan kita tuh didoner, Kak. Jadi didoner tuh ayam tuh dipanggang kayak ayam kebab itu, nah, Kak. Itu sering tuh kalau misalnya kita kelamaan gak mateng, bau dia.
0: Iya. Jadi harus memang dijaga, dijaga.
1: Jadi kalau udah mateng dipotong-potong, barulah diletakin di tempat wadah yang ada penghangatnya.
0: Untuk anak buahnya tuh, karyawannya itu sudah dikasih prosedur kerja yang seperti ini, seperti ini gitu. Aturan-aturannya apalagi berkaitan dengan kebersihan.
1: Pasti, Kak, bersih nomor satu lah pokoknya. Apalagi kan suami itu juga pembersih banget ya, Kak, ya. Jadi diutamakan banget kebersihan, kebersihan di toko itu.
0: Apalagi di makanan ya.
1: Iya.
0: Oke. Kemudian juga untuk bisa dikatakan bervariasi topping-topping ini kan juga bisa mengalami perubahan ke depan mengikuti perkembangan. Apakah ada juga akan menambah seperti itu, Dona? Untuk sementara ini mungkin
1: belum kepikiran.
0: Belum ya, topping-toppingnya tetap yang ini. Oke. Nah, untuk menjaga fresh dari daging, sayur, kemudian topping-topping lain, apa, Dona, yang dilakukan?
1: Ya kita masaknya itu on time ya, Kak. Maksudnya jangan ditunda-tunda. Kalau ayam sudah
0: berapa
1: datang,
0: maksimal dari durasi pesanan gitu kita masaknya?
1: Oh, itu sebenarnya sudah ready sih, Kak. Tinggal diwadah-wadahin kalau orang sudah pesan.
0: Udah pesan, tinggal dimasukin topping-toppingnya.
1: Masukin topping-toppingnya, dipanggang. Dipanggang, terus orang Indonesia kan mau garing, jadi kebabnya itu harus garing. Ini tadi
0: terlalu garing. Gak apa-apa, malah enak kalau terlalu garing ya.
1: Tadi juga mau buru-buru, Kak, ya ampun.
0: Jadi di situ juga letak enaknya itu garing dengan tidaknya ya.
1: Orang
0: apa
1: Indonesia
0: sesuai dengan selera ya. Kebanyakan
1: kalau di Turki itu mereka justru gak mau yang garing ya, Kak. Tapi kalau orang Indonesia itu mau yang garing, berasa pedes. Nah, itu orang Indonesia
0: yang asin gitu.
1: Kalau Turki cuman profil makanan mereka tuh cuman asin aja, Kak.
0: Kalau kita itu enggak campur-campur lain. Asin manis gitu.
1: Kalau kita kan asin manis ya, Kak, ya.
0: Campur-campur. Kalau mereka enggak?
1: Enggak.
0: Ya. Nah, kemudian kalau untuk kita katakan ini pesaing itu kan jadi motivasi kita untuk maju ya. Apakah Dona juga melihat pesaing-pesaing itu sebagai contoh kita ke depan atau seperti apa sih buat Dona?
1: Iya, gitu? Tentu, Kak, kita banyak belajar juga dari ya, maksudnya teman juga ya, teman-teman sesama penjual kebab. Ya misalnya lihatlah, bolehlah lihat varian apa itu, Kak, ya,
0: nyentek-nyentek ya, tapi jangan sama gitu kan.
1: Tapi kita otentik gitu tadi, Kak, karena orang tuh tahu suami tuh orang Turki kan. Jadi, oh, ini beda nih, teman-teman. Sudah
0: ada dan, khasnya.
1: Dan customer juga bilang ini enak, maksudnya beda dari yang lain. Mbak, kami jauh-jauh, Mbak, katanya. Dari mana misalnya, Kak? Khusus ke Pelaju mau beli kebab kami. Karena autentik dan beda, Kak, isiannya real.
0: Real ya. Lokasinya di mana aja selain katakanlah di Pelaju ya. Nah, untuk yang offline-nya langsung tetap di Pelaju ya, sementara tetap ini. Kalau daerah-daerah lain belum ada ya?
1: Belum, Kak, itu tadi mau.
0: Jadi tetap online dulu sekarang. Pesanan online maksimal berapa itu kalau misalkan ini?
1: Kita Islama tampung ini, semua, Kak.
0: Ditampung semua, tidak ada dibatasi.
1: Kecuali
0: ya.
1: Kalau ada bahan yang habis stok ya, Kak, langsung kita tutup.
0: Pernah kejadian?
1: Pernah. Pas saat lagi awal-awal dulu kan, Kak, rame banget, Kak. Itu ya ampun, tiga jam ludes semua, Kak. Langsung tutup.
0: Satu jam?
1: Enggak, hampir lah dua jam.
0: Dua jam, habis waktu pertama kali buka.
1: Bukan saat lagi viral-viral.
0: Memang kalau di mana-mana lagi viral tuh memang rame ya.
1: Sampai ya ampun, itu omsetnya
0: sangat naik ya. Ini menggunakan saus ya?
1: Iya,
0: sausnya saus sausnya bikin sendiri atau seperti
1: buat
0: apa?
1: Sendiri.
0: Buat sendiri.
1: Jadi beda ya dari yang lainnya Kak, rasa sausnya itu.
0: Sausnya memang racikan dari Dona. Keracik sendiri Dona? Atau dari bocorannya?
1: Dari suami juga, tapi aku revisi, kurang cocok.
0: Akhirnya diubah-ubah. Sampailah sekarang sausnya tetap gak berubah. Bahan-bahannya alami semua?
1: Alami, kan? Apalagi sayuran. Kita kan pencinta salad sayur Kak ya. Jadi orang Turki juga suka makan sayur. Nah jadi kalau sayuran tuh kita jor-jor gitu.
0: Sayurannya apa aja dipakai?
1: Selada, tomat, bawang bombay.
0: Bawang bombay juga? Sampai sekarang gak ada kendala untuk stok-stoknya?
1: Enggak ada sih. Selada dulu selada hampir susah nyarinya Kak.
0: Dan
1: selada
0: mahal ya?
1: Mahal. Jadi kita kadang beli supermarket ke Soma. Itu ada pasti.
0: Ke supermarket yang besar ya. Karena kebanyakan kalau selada itu lebih banyak ke supermarket mall-mall yang besar. Nah Dona, di penghujung nanti atau harapan Dona ke depan untuk UMKM ini apa nih Dona?
1: Semoga semoga ya bertahan ya Kak ya. Semoga nambah cabang.
0: Amin.
1: Terus bisa mewariskan anak juga ya Kak. Gak mati gitu kan.
0: Usahanya tetap jalan gitu. Oke. Harapannya juga jangan sampai nanti stagnan di ketika apa namanya bahan baku tidak ada, itu jangan sampai seperti itu ya.
1: Iya.
0: Bahan baku tetap ada ya.
1: Kadang tuh dari sananya Kak ya gak ada. Nah kita cari cara tempat yang lain Kak, kita cari walaupun agak mahal ya. Kita usahakan harus ada.
0: Tapi sampai saat ini tidak menjadi kendala utama itu?
1: Iya enggak
0: sih. Enggak ya. Sampai saat ini tetap berjalan aman-aman aja. Baik Dona, kalau perhatian pemerintah Dona melihat dengan UMKM ini sampai sekarang seperti apa Don?
1: Pemerintah
0: perhatian mereka untuk kelangsungan UMKM
1: ya mendukung ya Kak ya. Cukup, kemarin kan ada surat edaran dari pemerintah kota Palembang. Misalnya kalau ulang tahunnya Palembang ya dipakein baliho-baliho
0: gitu untuk pelaku UMKM. Karena pemerintah untuk UMKM ini sangat besar ya. Jangan sampai nanti usaha ini lah mendongkrak ekonomi suatu masyarakat. Oke. Baik Dona, mungkin ada yang mau disampaikan sore hari ini buat motivasi para pelaku UMKM, apalagi mungkin ibu-ibu yang pengen usaha seperti Dona gitu, gimana motivasinya nih?
1: Baik, kalau untuk teman-teman yang masih muda, kalau ada minat ke usaha kuliner, menurut aku coba aja deh Kak. Coba aja karena kita nggak akan pernah tahu produk mana yang akan menjadi passion kita. Kalau mau menunggu ketika sempurna ya nggak bakal mulai-mulai gitu kan. Iya. Ya jadinya mulai aja dulu, cobain sebelum menyesal nanti di usia tua. Kenapa nggak nyobain itu? Itu kan dulu aku pengen.
0: Harus dicoba aja. Ya, jangan putus asa untuk mencoba, jangan menyerah pastinya. Kalau untuk harapan usaha Dona, insya Allah kita doakan akan buka cabang yang
1: amin,
0: baru ya.
1: Ya ampun Mbak Nadia.
0: Pelanggannya semakin banyak.
1: Amin.
0: Dan satu lagi pesannya jangan pernah berubah rasa gitu. Benar, itu tetap dijaga. Karena kebanyakan konsumen itu mengeluh kalau sudah terkenal nanti lama-lama ukurannya mengecil gitu. Kemudian rasanya akan berubah. Iya. Ini mungkin catatan sendiri buat usaha Dona ke depan ya.
1: Benar-benar Kak.
0: Baik. Terima kasih Dona ya sudah bergabung sama RRI. Semoga semuanya akan terwujud. Usahanya makin maju, pelanggannya makin melebar kemana-mana. Ya,
1: amin, amin.
0: Ya, aktivitas hariannya tetap sukses menjadi seorang guru yang dicintai pada murid-muridnya ya. Makasih banyak Don.
1: Iya Kak.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Brigger, sampai di sini kebersamaan kita di UMKM Bicara bersama narasumber kita yang luar biasa sore hari ini, seorang guru sekaligus dia punya keahlian yang luar biasa di bidang kuliner, apalagi yang suka kebab sama pizza. Ini nanti ada bisa buka IG-nya, kemudian juga bisa pesan langsung melalui beberapa media sosial, melalui juga seperti Instagram dan juga WA yang sudah disebut oleh Dona tadi di acara kita. Semoga dengan hadirnya UMKM Bicara ini akan semakin memotivasi para pelaku usaha yang lain untuk tetap berusaha, jangan pernah pantang menyerah, apapun itu harus dicoba terlebih dahulu seperti pesan Dona di UMKM Bicara hari ini. Terima kasih pendengar dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
2: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
1: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
3: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
1: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
4: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
5: Tapi malah viewersnya naik, Mbak ya.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Wekanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Wekanan.
3: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri.
0: Itulah di antara informasi akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadier, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari stasiun produksi Wai Kanan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menghimbau para siswa untuk menggunakan masker selama musim kemarau untuk mengantisipasi paparan debu dan asap kebakaran hutan. Langkah pencegahan ini diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menerbitkan surat edaran ke sekolah-sekolah demi menekan risiko penyakit ISPA. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau siswa menggunakan masker selama musim kemarau. Imbauan tersebut untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan debu. Kepala BPBD Waikanan Supriyanto kepada RRI mengatakan, asap akibat kebakaran hutan masih dalam tingkat yang dapat ditoleransi. Namun kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi khususnya bagi anak-anak sekolah. Menurutnya musim kemarau tidak hanya berdampak pada munculnya asap kebakaran hutan. Kondisi jalan yang masih berupa tanah juga meningkatkan paparan debu bagi masyarakat. Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan. Koordinasi tersebut untuk mendorong penerbitan surat edaran kepada sekolah. Surat edaran tersebut nantinya berisi imbauan kepada sekolah dan siswa menggunakan masker. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain masker, BPBD juga mengimbau siswa membawa tumbler berisi air minum dari rumah. Menurut Supriyanto, kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga kebersihan air dan mencegah risiko diare. BPBD juga mendorong penerapan satuan pendidikan aman bencana di lingkungan sekolah. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana.
2: Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Waikanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Waikanan. Dan kemarau ini tidak hanya berdampak pada timbulnya asap, juga debu ya di jalan-jalan yang masih tanah. Tentu kami juga sebagai pihak yang mengkoordinir terkait kebencanaan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan untuk ke dinas agar dinas melakukan himbauan, membuat surat edaran himbauan kepada sekolah dan murid-murid untuk menggunakan masker, menghindari penyakit ISPA karena asap dan debu. Kedua juga kita berharap dan himbauan untuk membawa tumbler untuk menghindari diare karena air yang dibawa dari rumah insya Allah lebih bersih. Kemudian kami juga sudah menghimbau kepada Dinas Pendidikan untuk kita menyiapkan satuan pendidikan aman bencana apabila ada kedaruratan bencana yang berada di sekolah. Ini tentu bisa melakukan antisipasi. Dan di beberapa sekolah juga sudah kami adakan simulasi untuk kedaruratan bencana.
1: Lebih lanjutnya, sejumlah sekolah di Waikanan telah mendapatkan simulasi kedaruratan bencana. BPBD juga membuat video edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga di lingkungan sekolah. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat kesiapan sekolah menghadapi berbagai potensi bencana. Edukasi dan simulasi dinilai penting agar warga sekolah memahami tindakan saat terjadi keadaan darurat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, berikutnya dari Waikanan, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Paparan asap karhutla mengintai kelompok rentan, anak-anak hingga lansia. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko paparan yang terjadi. Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat, melaporkan.
1: Baik pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi ancaman serius yang tak hanya menyisakan persoalan api serta kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Asap karhutla, paparan panas hingga menurunnya jarak pandang menjadi rangkaian ancaman yang berdampak langsung sebagai kondisi darurat bagi pemerintah guna melakukan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko. Walaupun di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut dokter ahli madya PKM Sungai Liat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Dr. Aditya Narudita menyebut, kejadian karhutla belum separah daerah lain, tetapi kewaspadaan sudah mesti ditingkatkan sejalan dengan penanganan kebakaran itu sendiri.
2: Alhamdulillah Bangka kayaknya untuk kebakaran hutan gak terlalu memang yang darurat. Tentunya asap pembakaran itu melepaskan zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, furan, atau berbagai partikel halus yang paparan itu tentunya akan beresiko untuk terjadinya gangguan pernapasan akut, batuk, sesak nafas, kadang hingga mata kita tuh perih kayak gitu.
1: Ia menjelaskan kelompok rentan menjadi perhatian utama anak-anak, ibu hamil serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan dan jantung, bahkan semakin kompleks ketika bersamaan dengan kekeringan yang mempengaruhi kualitas air bersih. Dengan kondisi ini ia meminta masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar jika kualitas udara memburuk, gunakan masker saat keluar rumah, perbanyak minum air putih hingga menjaga kualitas udara di dalam rumah dengan menutup jendela saat udara di luar terasa pekat. Berdasarkan data dari Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka, bahwa kejadian karhutla telah mencapai 200 lebih titik dengan total luasan yang terbakar mencapai 300-an lebih yang terjadi dalam periode Januari hingga Agustus 2026. Hal itu disampaikan langsung PLT Kabid Damkar Satpol PP Bangka, Rudi Ardiansa.
3: Kurang lebih, tapi kita belum selesai rekap semuanya, lah 300 lebih hektar. Kalau untuk titiknya itu udah mencapai 200 lebih titik api. Jadi kebakaran ini yang dimulai paling banyak tuh dari mulai bulan 6 Juni kemarin. Itu setiap hari itu laporan kebakaran tuh pasti ada, enggak ada lagi jedah gitu ya.
1: Kondisi cuaca panas dengan vegetasi yang kering semakin membuat potensi rentan kebakaran sehingga memicu runtutan kejadian karhutla di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, dari Bangka Belitung kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan ragam tanggapan masyarakat di Jambi terkait waspada dampak kabut asap terhadap anak yang dihimpun reporter RRI Jambi, Rizky Amalia.
1: Saya sebagai orang tua tentu khawatir ya dengan kondisi kabut asap sekarang ini, karena kan anak-anak itu lebih rentan terhadap gangguan pernafasan. Jadi untuk antisipasi kami mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah, terus kalau keluar juga pakai masker. Mudah-mudahan kondisi udara segera membaik ya, supaya kita semua bisa kembali beraktivitas dengan aman.
2: Ya, kalau menurut saya sih antisipasi karhut ataupun kabut asap ini untuk bagi anak-anak sangat penting ya, karena memang apalagi ini terkait pernapasan kan anak-anak juga sekolah. Nah, itu kalau bisa anak-anak orang tuanya lah yang menyuruh atau memaksimalkan untuk anaknya menggunakan masker saat sekolah, ataupun kalau misalnya sudah semakin parah ya mungkin kabut asapnya, ya mungkin sekolah juga mengambil kebijakan untuk meliburkan sementara anak-anak sekolah itu, agar terhindarlah dari infeksi saluran pernapasan akut atau hal sebagainya yang tidak diinginkan. Terima kasih.
3: Nama saya Dian. Yang disebabkan dari kabut asap bisa kita minimalisir dengan menggunakan masker saat pergi keluar. Kemudian dengan mengkonsumsi air putih yang banyak, dan kalau perlu minum suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Menurut tanggapan saya, kita memang harus waspada terhadap penyakit akibat kabut asap karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan, batuk, dan iritasi mata. Untuk mencegahnya, biasanya menggunakan masker ketika keluar rumah dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di rumah ketika udara sedang buruk.
0: Baik, berikutnya dari Jambi, kita merujuk ke RRI Palembang.

0: Seperti apa dampak kesehatan pada anak-anak akibat asap karhutla? Kita akan dengarkan wawancara Nova Ariana bersama Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Sumsel, Dr. Julius Anhar.
1: Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan ya dokter ya. Ini kan asap karhutla sudah semakin memasuki wilayah kota Palembang ya. Meski dalam kategori, masih kategori tidak sehat ya, atau di PM 2,5, kita masih di zona kuning. Tapi sebenarnya tidak sehat ini sudah berbahaya ya dokter ya. Khususnya juga bagi anak-anak. Mungkin dokter secara umum, seperti apa dok bahaya dari asap kebakaran hutan dan lahan?
2: Saya rasa kan kita kan bernapas menghirup udara dan partikel-partikel asap ikut masuk ke dalam paru-paru, jadi partikel tidak sehat ya. Baik. Jadi akan berefek macet di paru-parunya.
1: Sorry dokter, tadi agak terputus-putus. Jadi intinya akan sangat berdampak pada yang paling mendekat itu adalah sesak napas ya dokter ya.
2: Ya, itu bicaranya sesak napas.
1: Tadi dokter mengatakan apa dokter, asap karhutla itu mengandung partikel ya.
2: Jadi, partikel-partikel akibat pembakaran ya, misalnya kan kayu atau daun yang dibakar kan jadi karbon, jadi apa hitam ya.
1: Iya.
2: Zat lain juga ada, mungkin zat yang sifat sudah terbakar ya. Tentu kan itu ada ukuran-ukurannya kan, yang halus sampai ke dalam paru-paru.
1: Nah dokter, sebenarnya bagaimana dengan kondisi tubuh kita yang lain dokter, seperti daya pikir apa untuk anak-anak ini ya dokter ya, apa fisik dari anak tersebut dokter kalau sering terpapar asap seperti itu?
2: Ya jelas kalau cuma sebentar ya tidak ya.
1: Oke.
2: Jadi kalau sampai itu efeknya lebih berat ya, tentu untuk jangka panjang tidak baik untuk sistem pernapasan terutama paru-paru anak. Tubuh kita kan nanti akan bereaksi kan, terhadap apa yang dihirupnya. Jadi terjadi lainnya ke depan, kita nggak tahu. Jadi kan, kita nggak tahu juga ini apa yang terjadi. Jelas udara yang tidak baik itu akan berakibat merusak sistem saluran nafas kita dan paru-paru juga semuanya. Jadi kualitas udara yang kita hirup kan juga tidak bagus. Dan tubuh kita butuh oksigen. Oksigen sangat penting untuk kita hidup.
1: Dokter sudah mulai terasa belum dokter? Dokter sendiri kondisi kualitas udara di Palembang ini dokter?
2: Kalau saya kan kebetulan penyakit asma ya.
1: Iya.
2: Untuk saya sendiri sih belum sih, karena saya tinggal di Kenten agak ke laut itu kayaknya ada sih terasa pagi asap ya.
1: Iya.
2: Tidak terasa betul. Kata teman di kota katanya terasa.
1: Iya dokter, karena beberapa dari indeks dari Kementerian Lingkungan sejak sepekan terakhir pun kita sudah di antara PM, hitungan PM 2,5 itu di kategori tidak sehat dokter.
2: Oh iya iya.
1: Iya baik dokter, jadi himbauan dokter nih untuk khususnya untuk anak-anak nih dokter, selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan, apa yang harus dilakukan anak-anak di musim asap karhutla saat ini dokter? Karena katanya ini masih belum puncaknya dokter, puncak musim kemarau.
2: Ya, jadi anjuran saya adalah mengurangi aktivitas di luar rumah ya, dan juga mungkin pada suatu saat mungkin kegiatan belajar mengajar juga dibatasi untuk pergi ke sekolah mungkin ya.
1: Oke.
2: Itu tergantung pemerintah ya. Mungkin belajar daring gitu ya.
1: Oke.
2: Kemudian banyak minum air putih yang jelas. Makanan-makanan yang sehat ya. Karena makanan sehat juga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya. Jadi kalau keluar rumah pun terpaksa mungkin perlu memakai masker karena itu.
1: Siap.
2: Ya.
1: Baik dokter, terima kasih statementnya untuk RRI Dr. Julius Anhar, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Selatan. Terima kasih ya dokter ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam.

0: Berikutnya dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir di seluruh kabupaten kota di Lampung. Laporan Gali Prihantoro, RRI Bandung, RRI Bandar Lampung, maksud kami sore hari ini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir seluruh kabupaten kota di Lampung. Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Rudi Sawal Sugiarto, mengatakan pemantauan hotspot dilakukan dengan memanfaatkan data satelit yang berasal dari NASA. Informasi tersebut diperbarui secara berkala untuk mengetahui pergerakan maupun kemunculan titik panas baru di berbagai wilayah. Menurut Rudi, informasi mengenai titik panas tersebut dapat dipantau masyarakat melalui sistem peringatan dini yang disebarluaskan BPBD Lampung melalui akun Instagram resminya. Pembaruan informasi hotspot dilakukan secara berkala. Dengan demikian, lokasi titik panas yang terpantau dapat berubah mengikuti hasil pembacaan satelit dan kemunculan hotspot baru. Rudi menjelaskan perubahan lokasi hotspot bukan berarti titik api berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, namun perubahan tersebut terjadi karena setiap putaran satelit akan menghasilkan pembaruan data berdasarkan titik panas yang terdeteksi.
2: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri. Bisa dari kanan pindah ke Tulang Bawang, pindah ke Lampung Timur, pindah ke Lampung Tengah, nanti bisa dilihat teman-teman bisa mengakses IG-nya BPBD Provinsi Lampung. Jadi titik-titik itu setiap putaran satelit itu akan berubah dengan sendirinya gitu. Tergantung dengan munculnya hotspot-hotspot yang baru gitu.
1: Selain memantau hotspot, BPBD Lampung juga mencatat kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan analis tenaga ahli Pusdalops BPBD Lampung, laporan mengenai kekeringan diterima hampir setiap hari dari berbagai kabupaten kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cuaca kering dapat meningkatkan potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan, khususnya ketika terdapat titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia meminta jaringan penyelundupan timah di Babel diusut tuntas dari hulu hingga hilir. Selengkapnya akan disampaikan Arief Juliantoro melaporkan dari RRI SP Belitung.
1: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.
2: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam RI meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan di balik penyeludupan 75,7 ton pasir timah ilegal asal Bangka Belitung yang diduga akan dikirim ke negara Malaysia. Staf ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Agung Muhammad Kencana mengatakan, pengungkapan kasus tersebut tidak cukup hanya dengan mengamankan barang bukti dan terduga pelaku di lapangan. Menurutnya, aparat perlu menelusuri asal-usul pasir timah hingga pihak yang menguasai barang tersebut. Agung menilai penelusuran juga harus dilakukan terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya menyasar pelaku operasional, tetapi juga mengungkapkan pihak yang berperan sebagai pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat.
1: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap pihak yang menjadi pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang memberikan fasilitas atau melakukan pembiaran, maka proses hukum harus dikembangkan sesuai alat bukti yang ditemukan.
2: Sebelumnya, tim gabungan Satgasus Timah Pusintel AL Sintel Sektor 3 dan Lanal Babel menggagalkan upaya penyeludupan 75,7 ton pasir timah. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan satu unit truk Hino dan 4 orang terduga pelaku. Berdasarkan perhitungan sementara, aktivitas tersebut diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara mencapai 76,04 miliar. Pemerintah selanjutnya akan memperkuat sinergi TNI Polri, Kejaksaan, Kementerian SDM, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengawasi pergerakan mineral dari hingga hilir. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, bergerak dari Belitung, kami sekarang merujuk ke RRI Bengkulu.

0: Karhutla memicu kabut asap. Warga diminta untuk waspada terhadap kesehatan. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Anggrid Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Warga pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk akibat paparan asap. Warga Kota Bengkulu, Riri Tri Alvini, mengatakan kabut asap tidak baik bagi kesehatan karena dapat memicu batuk dan kesulitan bernafas, khususnya pada anak-anak.
2: Kabut asap itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak-anak. Asap itu bisa membuat batuk, bisa sulit bernapas juga. Jadi kalau ada kabut asap, kita sebaiknya memakai masker kalau lagi di luar rumah. Dan juga kalau untuk bermain anak-anak di luar rumah itu jangan terlalu lama. Kita juga harus menjaga lingkungannya supaya tidak membakar sampah sembarangan.
1: Sementara itu, perawat dari RSHD Kota Bengkulu, Nurse Oktariansyah Eskep, mengatakan paparan kabut asap dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, kabut asap juga dapat meningkatkan resiko ISPA, memicu kekambuhan asma dan penyakit paru, hingga mengganggu fungsi pernapasan, jantung, serta pembuluh darah dalam jangka panjang.
3: Dampak dari kabut asap bagi kesehatan meliputi iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau disebut sebagai ISPA, kekambuhan gejala asma, serta penyakit paru obstruktif kronis atau sebagai PPOK, hingga gangguan pernapasan, fungsi jantung, dan pembuluh darah dalam jangka panjang.
1: Masyarakat diharapkan segera mengambil langkah pencegahan apabila terjadi kabut asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Upaya pencegahan karhutla juga perlu dilakukan bersama dengan menjaga lingkungan dan menghindari tindakan pembakaran yang dapat memperburuk kualitas udara. Dari Bengkulu, Anggrid Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu menuju ke Sungai Penuh.

0: Lahan persawahan warga desa Koto Tuo, kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Lapor akan disampaikan Asep Sanjaya dari SP Sungai Penuh.
1: Lahan persawahan warga desa Koto Tuo, kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan. Kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang yang membuat lahan pertanian warga kekurangan pasokan air. Persawahan di wilayah tersebut merupakan lahan tada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan karena belum memiliki jaringan irigasi. Salah seorang warga, Kamil Waton, mengatakan kemarau panjang membuat lahan persawahan yang sudah ditanami padi mulai ditumbuhi rumput liar. Kondisi ini memaksa dirinya kembali mencangkul dan membersihkan lahan agar tanaman padi tetap bisa tumbuh. Menurutnya, jika kemarau terus berlangsung, tanaman padi terancam gagal panen karena kekurangan air.
2: Ini kami garam kurang 6 bulan. 6
3: bulan kekeringan.
2: Ya kekeringan ya. Berarti hanya ngandal ketanda hujan.
3: Sejak awal menggarap sudah kering, Pak ya?
2: Oh iya, mulai menggarap sampai sekarang ini kering. Ya begitulah. Ya kalau musim kering gini ya hasilnya jauh daripada yang kita harap. Apalagi banjir, banjir itu susah. Tidak habisnya.
3: Kalau banjir tidak bisa digarap, Pak ya?
2: Oh, kalau banjir tidak bisa digarap. Iya, betul.
1: Di sisi lain, lahan tersebut justru hanya bisa digarap saat musim kemarau. Sebab ketika hujan terus-menerus terjadi, lahan persawahan akan kembali terendam banjir. Warga berharap kondisi cuaca segera berubah agar persawahan mereka kembali mendapatkan pasokan air yang cukup dan hasil panen tetap terjaga. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri warta belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Ketua Kwartir Cabang Pramuka, Kaur beserta pengurus Kwarcap menyambut kehadiran peserta Jambore Nasional yang tiba kembali di Kabupaten Kaur. Laporan akan disampaikan Rohil Minata dari SP Bin Tuhan.
1: Kita sesama dan sampai diakui.
2: Ketua Kwartir Cabang atau Kwarcap Pramuka Kaur menyambut kehadiran para peserta Jambore Nasional Jamnas setelah mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Upacara penyambutan ini untuk memberikan apresiasi kepada perwakilan Kaur dalam ajang nasional tersebut. Dalam kesempatan itu, Kwarcap Kaur Abdul Hamid SPDI mengucapkan rasa terima kasih kepada para peserta, pendamping dan juga ofisial atas dedikasinya pada ajang Jamnas kali ini. Abdul Hamid menyampaikan rasa bangganya atas kedisiplinan dan semangat juang yang ditunjukkan oleh seluruh anggota kontingen selama berada di Buperta Cibubur. Ia menilai bahwa keikutsertaan dalam ajang nasional tersebut telah memberikan pengalaman berharga serta melatih kemandirian para kader pramuka daerah. Melalui kegiatan ini, mental dan karakter generasi muda Kabupaten Kaur diharapkan menjadi lebih tangguh serta siap menghadapi tantangan masa depan.
3: Kemarin kita lepas ya, dengan resmi oleh pemerintah daerah, nah ini kami juga mengembalikan kalian kepada orang tua. Kalian masing-masing ke gugus depan masing-masing, ke sekolah masing-masing. Artinya pesan-pesan kami tadi, ya jangan sampai dilupakan, berbagilah pengalaman, berbagilah ilmu yang telah kalian dapatkan selama mengikuti Jamnas pada teman-teman semua.
2: Kontingen Kwarcap 0706 Kaur yang berjumlah 50 orang ini telah sukses membawa misi penting daerah di kancah nasional. Selama perhelatan berlangsung, mereka tidak hanya fokus pada materi kepramukaan, tetapi juga aktif mempromosikan potensi seni dan budaya khas Kaur. Penampilan mereka dalam parade kolonel tongkat pada pembukaan Jamnas ke-12 menuai banyak pujian dari kontingen daerah lain. Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan gerakan pramuka di tingkat lokal. Keberhasilan ini akan dijadikan barometer untuk meningkatkan kualitas pelatihan bagi gugus depan di setiap kecamatan. Upacara penyambutan ditutup dengan penyerahan kembali bendera kontingen dari pimpinan rombongan kepada Ketua Kwarcap Kaur. Suasana haru dan hikmat menyelimuti halaman sekretariat saat seluruh peserta bersalaman dengan jajaran pengurus Kwarcap serta orang tua yang menjemput. Momentum ini menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan kepanduan di bumi Saase Sehijian. Demikian Rohi Minata, RRI Bin Tuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bin Tuhan tadi mengakhiri Warta Pelajar Sumba hari ini Senin 24 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Pelajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Baik, pendengar, kita ke informasi sore hari ini menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan kabut asap. Nah, pendengar, kabut asap yang cukup tebal meliputi Palembang sejak Sabtu yang lalu tidak mengganggu ternyata aktivitas penerbangan di Bandara SMB 2 karena tetap berjalan dengan normal. Diinformasikan jarak pandang mencapai 3.000 meter sehingga pesawat masih dapat lepas landas dan mendarat sesuai prosedur keselamatan. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang Ahmad Syawgi mengatakan pihaknya memantau kondisi cuaca dan jarak pandang secara berkala. Pemantauan ini dilakukan secara bersama-sama dengan BMKG dan maskapai yang beroperasi di bandara. Syawgi juga menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama dalam kondisi kualitas udara yang menurun saat ini. Pengelolaan bandara juga terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan operasional tetap sesuai dengan standar.

tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: motor memang memudahkan aktivitas. Tapi, jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Joko Juliantono menghadiri seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi yang digelar di Gedung Kabupaten Musi Banyu Asin, dan kegiatan ini menjadi forum penguatan koperasi sebagai penggerak hilirisasi komoditas sawit sekaligus upaya meningkatkan nilai tambah bagi para petani. Seminar ini diikuti sekitar 800% dari 16 provinsi di Indonesia. Peserta terdiri dari koperasi sawit, petani dan pelaku perkebunan, badan usaha milik negara, serta kementerian dan lembaga terkait.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.
2: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak, salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar melalui Lentera Hati. Kebersamaan kita menjelang nanti kita akan mendengarkan azan sholat maghrib untuk hari ini. Kisah Lentera Hati hari ini mengenai kisah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasul yang berani menyapu pejabat menumpuk hartanya. Pendengar, Abu Dzar Al-Ghifari dikenal sebagai salah satu sahabat Rasul yang memiliki keberanian luar biasa dalam menyuarakan kebenaran. Ia tidak segan-segan mengingatkan penguasa ketika melihat praktik yang dinilainya menyimpang dari prinsip keadilan, termasuk ketika kejayaan mulai menumpuk di kalangan para pejabat saat itu. Kisah keteguhan Abu Dzar menjadi salah satu teladan dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, pendengar, nama asli Abu Dzar adalah Jumbat bin Junabah. Ia dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari yang merujuk pada asal-usulnya dari suku Ghifar. Sebelum Islam datang, suku Ghifar dikenal sebagai kabilah yang keras dan kerap dikaitkan dengan aktivitas perampokan. Tetapi perjalanan hidup Abu Dzar berubah setelah ia mengenal Islam dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW. Abu Dzar kemudian dikenal sebagai pribadi yang jujur, sederhana, teguh pendirian, serta memiliki keberanian moral yang begitu kuat. Ia tidak hanya diikuti atau mengikuti ajar Rasul ketika beliau masih hidup, tetapi juga berusaha mempertahankan nilai tersebut setelah Rasulullah wafat. Kesederhanaan menjadi bagian penting dalam kehidupan Abu Dzar. Ia juga memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap kaum miskin dan kelompok yang lemah. Nah, pendengar, saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur di daerah Sam. Abu Dzar melihat adanya kelompok yang memperoleh keistimewaan sehingga kekayaan dinilai hanya berputar di kalangan tertentu. Kondisi inilah bertentangan dengan prinsip yang diyakini Abu Dzar. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan menjadi jalan untuk memperkaya diri. Ia pun mulai menyampaikan kritik secara terbuka, karena bagi Abu Dzar, diam ketika melihat ketidakadilan bukanlah pilihannya. Nah, pendengar, dikatakan juga kritik tersebut akhirnya membuat dirinya berhadapan dengan penguasa. Muawiyah merasa terganggu dengan sikap Abu Dzar yang terus menyuarakan persoalan ketimpangan dan penumpukan harta. Lalu Abu Dzar juga membandingkan pemerintahan pada masa Utsman bin Affan dengan kepemimpinan Umar bin Khattab yang menurutnya lebih tegas dalam menerapkan prinsip keadilan. Abu Dzar juga menolak penggunaan dalih agama untuk menerapkan tindakan yang merugikan masyarakat. Ia terus mengingatkan orang-orang kaya agar tidak melupakan kaum miskin dan tidak berlebihan dalam menimbun kekayaan. Nah, pendengar, di Madinah, Abu Dzar kembali menyampaikan kritik ketika mengetahui adanya pemberian harta dalam jumlah besar kepada kerabat dekat khalifah. Ia mengingatkan bahaya menumpuk kekayaan dengan membacakan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-34. Ayat ini menjadi dasar pengingat Abu Dzar tentang kewajiban memperhatikan kepentingan masyarakat dan juga kaum miskin. Keberanian inilah menunjukkan bahwa Abu Dzar tidak membatasi amar ma'ruf nahi munkar hanya kepada masyarakat biasa. Tetapi ketika melihat persoalan pada kalangan penguasa sekalipun, ia tetap menyampaikan teguran tersebut. Pendengar, sikap Abu Dzar yang terus menyuarakan kritik membuat berbagai upaya dilakukan untuk meredam pengaruhnya. Ia bahkan dipertemukan dengan sejumlah ahli agama untuk membahas pandangannya. Tetapi pertemuan tersebut tidak membuat Abu Dzar meninggalkan prinsip yang diyakininya. Penolakan itu sejalan dengan prinsip hidup yang selama ini ia pegang, dan Abu Dzar tidak menjadikan kemewahan kenyamanan dunia sebagai tujuan hidupnya. Nah, pendengar, keteguhan Abu Dzar kemudian menginspirasi sejumlah tokoh setelahnya, termasuk Hasan al-Basri dan Ahmad bin Hanbal. Ali bin Abi Thalib juga pernah mengabarkan Abu Dzar sebagai kelompok yang atau juga sosok yang sangat teguh dalam menyampaikan kebenaran dan tanpa takut terhadap tekanan maupun tuduhan. Ketegasan Abu Dzar bukan berarti sekadar bersikap keras, tetapi ketegasan ini adalah bentuk konsistensi untuk tetap berpegang pada prinsip yang diyakininya benar, termasuk ketika berhadapan dengan para penguasa. Dari kisah inilah keberanian Abu Dzar dan Al-Ghifari ini menjadi pelajaran bahwa integritas menuntut konsistensi. Kejujuran tidak cukup hanya dijaga ketika keadaan aman,
tetapi justru diuji ketika seseorang harus berhadapan dengan tekanan, kepentingan, dan kekuasaan.

sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan dan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan petang hari ini adalah Surah Al-Hadid yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 yang akan dibacakan oleh Luqman Hakim, SPDI. Pada waktu nanti, kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Senin, bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2026.

Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

Baik, dengar dimanapun Anda berada, Nuansa Islami kami cukupkan sampai di sini, ditutup oleh Maher Zain dengan Barakallah. Dan selanjutnya kita akan jelang dengan lagu-lagu pop Indonesia menjelang warta berita pukul 19 dari Pro 3 RRI.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Air dari suaranya Matthew Sayers. Dengan terima kasih untukmu sahabat, kita ke informasi terkini dulu yang kami kutip dari KBRN RRI.co.id. Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan yang masih mengepul sejumlah titik Sumatera Selatan menjadi fokus menjelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan mengantisipasi agenda peninjauan langsung oleh Kepala Negara ini. Dikatakan benteng pengamanan VVIP sudah dilakukan dan secara masif di sepanjang rute perjalanan hingga titik-titik rawan api. Nah, pendengar, pengamanan ini juga sudah dilakukan dan tidak berdiri sendiri, melainkan di kolaborasi dengan beberapa operasi Aman Nusa 2 yang tengah berjibaku memadamkan titik api, melakukan patroli terpadu di kawasan rawan kebakaran. Nah, pendengar, sementara itu Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Kombes Pol Roberto Pardede mengatakan pengawalan ini sudah dilakukan dengan penghitungan ritme mobilitas publik. Sinergi antar kesatuan ini diikat juga kuat untuk memastikan dua misi berjalan sejajar, menjamin keselamatan kepala negara dan menuntaskan mitigasi karhutlah yang sedang melanda daerah Sumatera Selatan. Seperti diketahui bersama, seluruh titik rawan sepanjang rute perjalanan Republik Indonesia atau Presiden nanti atau sudah berlangsung hari ini telah dipetakan dan disiagakan oleh personel gabungan. Kemudian kesiapan ini dipadukan juga dengan operasi penanganan karhutlah yang sedang berjalan agar serangkaian kunjungan dapat berlangsung aman dan tertib.

Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang digunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkap

0: Kan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
1: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
3: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
4: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
5: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
4: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
5: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
6: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
7: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
6: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
10: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
11: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
11: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
9: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
12: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
13: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
12: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
14: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
12: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
15: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
16: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
15: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
17: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
18: Berapa, Bu, mungkin stok?
17: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
16: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
20: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
20: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
19: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
20: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
22: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
23: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
22: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
23: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
24: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
23: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
2: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Mana? Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera. Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
2: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Oh, ini paling lambat 2020.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
4: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
7: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka. Seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
4: Confident. Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
25: Ambition and to be as high as possible.
7: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
25: And that's our goal.
4: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja berakhir warta berita dari Pro 3 RRI dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu nuansa islami sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Palembang sore ini.

Dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

Iya. Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh, justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

0: Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.
1: Pendengar, sampai kita pada informasi penutup di kesempatan Palembang sore ini. Kita kabarkan dari Palembang yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU Kota Palembang mencapai 195 dan masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Wali Kota Palembang Ratu Dewi merespon kondisi tersebut dengan menyiapkan 10.000 masker bagi masyarakat. Pembagian masker dijadwalkan berlangsung mulai hari ini pukul 6.30 pagi tadi, dan pemerintah akan memusatkan pembagian di sejumlah lampu merah dan kantor kecamatan. Wali Kota juga mengatakan angka ISPU tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Nilai ISPU sebelumnya tercatat 115 atau naik 80 poin dari satu hari sebelumnya. Dampak kabut asap juga mulai terlihat pada kondisi kesehatan masyarakat Palembang. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 9.000 lebih kasus ISPA selama periode 1 hingga 21 Agustus terjadi. Dan kondisi ini mendorong pemerintah kota meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap paparan kabut asap. Wali Kota juga menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah Kota Palembang meningkatkan kesiapsiagaan. Demikian berikan informasi terakhir malam hari ini di Palembang Sore, dan sekaligus menutup kebersamaan Senadiar di Palembang Sore untuk Anda. Dan nanti Palembang Malam akan dilaksanakan atau dilanjutkan oleh ESI menemani Anda di Palembang Malam. Saya Nadir pamit undur, terima kasih pendengar, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Sejumlah mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kita akan mendengarkan Sandiwara Radio dengan tema Semangat Juara dari RRI Palu. Berikutnya di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda setelah kita mendengarkan Sandiwara Radio. Tepat pada pukul 21 kami akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam pro 1 untuk Anda. Selanjutnya program Ruang Rindu juga akan mengisi ruang dengar Anda mulai pukul 21 hingga ke pukul 23. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga usai rangkaian Palembang malam ini. Baik pendengar, marilah kita dengarkan Sandiwara Radio untuk kesempatan malam hari ini akan menghadirkan tema seputar semangat juara dari RRI Palu. Selamat mendengarkan.

0: Ya, Kikis, padahal sedikit lagi bisa masuk 10 besar.
1: Coba saya lihat. Wah, nilai kamu kayaknya banyak kemajuan ya, Dan. Emang target masuk 10 besar buat apa, Dan?
0: Kemarin tuh saya sudah janji sama si Meta, kalau saya bakal buktikan saya ini bukan tipe cowok yang cuman ngandelin otot, tapi otak juga.
1: Terus, kalau masuk 10 besar, kalian bakal jadian. Kenapa tidak sekalian suruh buat candi dalam satu malam saja?
0: Ah, ada-ada aja kamu. Berarti belum waktunya sih.
1: Dan, saya hormati motivasimu untuk mencapai nilai tinggi, tapi jangan jadi bucin begini loh.
2: Hai semua. Dan, gimana hasilnya?
1: Wanita pengganggu lagi datang. Lupa baca ayat kursi.
0: Ah, maaf ya Noi. Biasa si Irwan kalau kelamaan jomblo jadi resenya nambah deh.
2: Gak apa-apa lah Beb, paham kok.
1: Babeb, kasihan deh lo.
2: Ih, Irwan apaan sih?
1: Sorry ya, teman saya ini sudah ada yang punya.
0: Waduh, sudah, jangan kayak anak kecil lah.
1: Lah, tapi benar kan? Sudah ada yang punya. Buktinya sampai usaha mati-matian demi tepati janji sama Meta.
2: Hah? Meta? Meta yang mana nih?
0: Duh, gak usah dipikirin. Yuk ke kantin.
2: Jawab dulu Dani, Meta siapa?
1: Pasti kau penasaran toh.
2: Ih,
0: kalau gak mau ke kantin, ya sudah, saya pergi sendirian aja.
1: It's saya ikutlah, ditraktir kan?
2: Dasar cowok gak modal.
1: Biarin,
3: Meta?
4: Iya, Bu.
3: Selamat ya, sekali lagi kamu dapat mempertahankan nilai A di semester ini.
4: Alhamdulillah, Bu. Berkat motivasi dan bimbingan dari Ibu juga.
3: Kalau bisa, kamu mentorin Nak Dani juga ya, Meta?
4: Hah? Jangan, Bu. Mungkin boleh yang lain. Nah, sama Pak Ridwan saja, Bu. Gimana?
3: Loh, kenapa, Met? Mungkin kalau sesama mahasiswa, Nak Dani bisa lebih cepat masuk pahamnya.
4: Tapi, Bu, saya lagi kasih tantangan sama dia. Kalau misalnya dia masuk 10 besar di semester ini, saya akan pertimbangkan satu permintaannya.
3: Wah, permintaan apa itu?
4: Itu Bu, kemarin Dani nembak Meta, tapi Meta belum kasih jawaban.
3: Wah, aduh, jadi ingat zaman belia dulu. Itu loh, cara-cara buat menolak secara halus dengan menantang masuk 10 besar. Memang, kamu tidak suka ya sama Dani?
4: Untuk saat ini Meta belum mau menjalin hubungan dengan siapapun sih Bu.
3: Kenapa begitu Nak?
4: Meta cuman khawatir nilai Meta anjlok dan beasiswa Meta dicabut. Apalagi orang tua Meta sudah tidak ada. Meta harus lebih selektif lagi Bu.
3: Benar juga sih. Ya sudah, tetap semangat ya Meta. Ada ibu yang selalu support. Fighting.
4: Iya Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu.
3: Sama-sama Meta. Sana balik ke kelas. Tawaran ibu tadi boleh dipertimbangkan lagi kah?
4: Hah, yang mana Bu?
1: Itu Meta.
2: Yang mana sih?
1: Itu loh, yang pakai jilbab biru dongker. Meta.
2: Oh, Meta dia. Patutlah si Dani bucin. Orang anaknya cantik, pintar lagi.
4: Dani.
1: Ya. Saya yang manggil malah Dani yang ditegur.
4: Sorry Wan, kebetulan saya lagi nyariin Dani. Jadi pas lihat dia langsung kesebut deh namanya.
0: Kenapa Matt? Nyariin saya ada apa ya?
4: Tadi Ibu Aisyah nyariin kamu. Kalau kamu butuh mentor untuk semester depan, bisa dimentorin tuh sama Pak Ridwan katanya.
0: Oh, sama Pak Ridwan. Kok bukan kamu aja sih Matt?
2: Sini, sama aku aja Beb. Gini kan, aku masih masuk 10 besar.
4: Nah, ini Kinoi menawarkan diri.
0: Tapi aku maunya kamu, Matt.
4: Maaf, aku tidak bisa.
0: Kenapa, Matt? Apa karena saya terlalu bodoh sampai kamu gak mau mentorin saya?
1: Kayaknya kita harus ke perpustakaan ya, Noi.
2: Ah, lagi? Kan tadi sudah dari sana, Wan.
1: Sudah, ayo ikut.
0: Matt, saya bisa ngerti kalau kamu belum bisa menjawab pertanyaan saya yang lalu. Tapi masa iya permintaan saya ke Ibu Aisyah juga kamu tolak, Matt?
4: Saya merasa tidak pantas saja untuk menjadi mentor kamu, karena saya pun masih terus harus belajar.
0: Ah, itu cuma alasan klasik.
4: Alasan apa sih? Emang benar, saya itu tidak pantas jadi mentor kamu.
0: Pantasnya jadi apa? Pendamping aku.
4: Ih, apaan sih? Kalau kamu begini terus, saya sudah tidak mau deh berteman sama kamu lagi.
0: Iya, saya minta maaf deh. Saya janji nggak akan paksa kamu lagi. Tapi kita masih temenan kan?
4: Nah gitu dong, kita berteman aja dulu sampai cita-cita kita tercapai. Setelah itu baru deh mikirin untuk yang selanjutnya.
0: Siap Bu Mentor. Sorry.
5: Demikianlah paket mini drama persembahan RRI Palu dengan judul Semangat Juara, dengan para pendukung Erwino Ashiri Sultan, Umi Kansum Jawas, Arif Lahubo, Maria Imakulata. Penulis naskah Waodirina Mustika. Teknik rekaman Ronald Tatanugrawan. Teknik montase Amal Fajrin. Ketua tim konten media baru Rabiah El Ponto. Ketua tim penyiaran Erlin Tarasendo. Penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Berbunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
2: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
1: Sanggar Sastra.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Untuk kesempatan hari ini ya, tentunya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Senin 24 Agustus 2026. Saya Esi dan juga rekan Herullah yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, dalam program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk kesempatan malam hari ini, kami menghadirkan satu topik seputar refleksi sastra generasi merdeka cinta Rasulullah. Dan tentunya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan malam ini. Langsung saja Esi sapa ya, ada Mbak Zamira Hadra AMG yang merupakan deklamatris Sanggar Sastra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam ya, Kak selamat Zamira. Malam. Sanggar Sastra kan kakak ya panggilannya ya.
1: Iya, betul sekali Kak Esi.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk pendengar pastinya di malam hari ini ya. Kak Zamira tidak sendirian pendengar karena bersama dengan kakak-kakak lainnya dari Sanggar Sastra. Ini ada Kadafa Jiat Pratama, deklamator Sanggar Sastra. Assalamualaikum, selamat malam Kadafa.
2: Waalaikumsalam, halo Kak Esi.
0: Kabarnya gimana nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke, ini kali keberapa ke RRI?
2: Enggak, di Sanggar Sastra? Tahu, udah lupa.
0: Udah banyak sih, ya, udah sering ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Dan juga bersama dengan Kak Nadia Aprilia. Ini merupakan juara ketiga Lomba Baca Puisi Sanggar Sastra dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Ini langsung saja sih sapa ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Nadia.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Esi.
0: Oke, terima kasih untuk waktunya ya. Ini kali perdana kali pertama gitu ya untuk Nadia, Kak Nadia ya.
3: Betul sekali.
0: Oke,
3: Mbak Esi.
0: Baik, terima kasih juga pastinya sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan malam ini. Nah, pendengar, pastinya di malam ini kita rehat sejenak ya dari beragam aktivitas yang dilakukan untuk merenungi arti kemerdekaan jiwa melalui bait-bait sastra. Sebagai generasi merdeka, kita seharusnya bisa menelusuri kembali rekam jejak dan juga keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan cinta kepadanya tentu bukan cuma sekedar rindu, tapi juga inspirasi dalam berkarya dan bertutur kata. Dan tentunya dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk kesempatan malam hari ini, kita juga siarkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Nah, untuk pendengar nanti juga boleh bergabung ya di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-792790-90. Baik Kak Zamira, ini kan tema yang kita hadirkan refleksi sastra generasi merdeka cinta Rasulullah. Ini seperti apa tentunya kaitannya juga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Kak ya.
1: Ya. Jadi kan malam ini insyaallah kita masuk malam Maulid Nabi ya. Malam 12 Rabiul Awal di mana Nabi Muhammad Rasulullah kita itu dilahirkan ke dunia ini. Dan tentu saja kita semua sebagai umat Islam akan memperingati Maulid Nabi Muhammad ya. Ya walaupun mungkin ada yang beranggapan tidak perlu itu mengadakan Maulid Nabi ya, tapi ya bagaimanapun juga kita namanya kita mencintai Rasulullah ya, kita tidak akan lepas dari sosok Nabi Muhammad ini yang tentunya sampai saat ini akan menjadi teladan bagi kita semua. Uswatun hasanah itulah Nabi Muhammad itu.
0: Oke, pasti kaitannya dengan bait ataupun juga puisi akan dibacakan nih. Sudah siap pastinya ya untuk membacakan puisi
2: sudah.
0: Di malam ini. Ini kita mulai dari Kak Nadia terlebih dahulu, boleh ya?
3: Oke, boleh Mbak.
0: Oke, silakan kita akan simak bersama pendengar. Ini judulnya apa nih akan dibawakan puisinya?
3: Sebuah kehadiran untuk berita dunia.
0: Sebuah kehadiran untuk berita dunia ya. Karya siapa nih Kak Nadia?
3: Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif.
0: Oke, kayak karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif ya. Baik pendengar, kita akan simak bersama tentunya. Satu buah puisi akan dibacakan Kak Nadia Aprilia ya.

0: Sebuah kehadiran untuk berita dunia. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Bagaikan burung raksasa terbang mengepas tinggi-tinggi. Sayapnya putih laksana sutra, menyiram kepaknya dingin sejuk-sejuk salju. Pada bumi yang terhampar diam-diam, berpancaran dari hembusan angin Sahara. Ya Rasulullah, Engkau hadir di penghujung segala gurun, menuju bagi kebahagiaan umat, membawa rahmat seluruh alam. Sambutlah selawat kami yang putih untukmu dan keluarga, untukmu dan sahabat. Engkau hentakkan tugu dan di punggung dunia, menghujam pada akar bumi dalam-dalam. Kau panjangkan menara kalimah suci, mencakar langit tinggi-tinggi. Dan adalah berita ini sendu, awan gelap, kepak burung gagak, bola langit yang mati, suara gemuruh figur hitam menyembah batu mati. Perpecahan, darah tersibah, Romawi dan Persia dalam ajang kematian. Di timur dan di barat, jiwa mati dan beku. Sesudut di gurung gersang, wanita bagai daun-daun. Ibu menangis bayi perempuan. Sebentar lagi akan dikuburkan hidup-hidup. Di mana-mana, oh gelap, makin gelap. Engkau pun hadir, ya Rasulullah. Membawa berita gembira. Kau kuatkan kegelapan ini, hadir bersama pancaran wahyu ilahi, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Tuhan, duli hambamu yang daif, curahkan kasih sayangmu kepada kami. Tempatkan keselamatan yang terpuji kepada Nabi kami. Jadikan kami dalam lindungan payung kasih sayangmu, dalam sesak nafas kami di bumi semakin tua. Amin.
1: Ya, puisi yang indah ya, udah dibawakan Kak Nadia. Mungkin boleh disampaikan ke pendengar nih, intisari dari puisi yang dibacakan Sebuah Kehadiran untuk Berita Dunia ini, Kak Nadia.
2: Baiklah, jadi puisi Sebuah Kehadiran untuk Berita Dunia ini memiliki pesan yang sangat mendalam tentang Rasulullah yang hadir di tengah-tengah kegelapan para umatnya. Dan tentunya ini membuka jalan bagi para umatnya untuk menuju jalan yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, sangat bermakna sekali ya, dalam sekali, dan penghayatan Kak Nadia juga luar biasa. Gimana tuh untuk penghayatan yang diberikan dalam sebuah puisi yang akan dibacakan buat Kak Nadia? Mungkin ada tips-tipsnya ya, seperti apa sih?
2: Oke Mbak Esi, jadi untuk tips puisi dari saya pribadi itu, yang pertama kita pahami dulu dari puisi yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, selain itu kita juga harus memahami olah vokal dari penyampaian puisi, mulai dari tinggi rendah nada ataupun penekanan kata yang ada pada puisi sehingga maknanya dapat tersampaikan. Selanjutnya itu ekspresi dan gestur tubuh itu tidak kalah penting.
1: Itu ya tips-tipsnya. Waktu itu belajarnya sudah sejak kapan, Kak Nadia?
2: Kalau saya sendiri ya Mbak Esi, itu dari semenjak SMA juga
1: sudah mulai
2: ya, baca puisi. Dan sampai sekarang saya meneruskan kemampuan saya di puisi Mbak Esi.
1: Oke, luar biasa ya. Baik, selanjutnya pendengar juga pastinya ingin menyaksikan secara langsung ya pembacaan puisi berikutnya. Kak Dava boleh ya?
3: Boleh.
1: Kak Dava Jiat Pratama, ini judulnya apa nih Kak Dava?
3: Lelaki dalam rindu abadiku.
1: Silakan Kak Dava.
3: Baik.

0: lelaki dalam rindu abadiku. Karya Helvi Tiana Rosa. Suatu hari, ia melintas dalam mimpiku. Aku mengejarnya. Ia melambaikan tangan, mengajakku bergegas. Aku ingin melihatmu lebih jelas, kekasih. Seruku. Aku ingin memelukmu. Aku menangis. Ia terus berjalan bersama awan yang tak henti menaunginya. Lalu sebuah suara indah terdengar. Setialah melangkah bersamaku di Sabilillah. Aku terbangun, tetapi lelaki itu tak pernah pergi dari denyutku. Sejak dahulu hingga kini, tiap kata dan langkahnya mematik cahaya di jiwa. Semesta menjalin asa dari keteduhannya, bulan terbelah oleh kekagahan cintanya. Aku tersaruk-saruk menahan rasa yang kian buncah. Dari sunnah ke sunnah. Dari sirah ke sirah. Dari solawat ke solawat. Di tiap gerak dan perjalanan rindu kusebut dan kusembat namanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahlawan utama, kekasih sejati umat, rindu abadiku hingga surga. Terima kasih.
1: Terima kasih puisi yang indah juga pastinya ya, sudah dibacakan oleh Kak Dava secara garis besar, mungkin boleh disampaikan untuk pendengar.
2: Silakan
1: Kak.
2: Oke. Untuk puisi ini itu judulnya tadi Lelaki Dalam Rindu Abadiku. Tentunya puisi ini tuh menggambarkan rindu ya, kerinduan yang mendalam akan sosok lelaki yang luar biasa yang menjadi pusat perhatian tentunya. Di sini kita menggambarkan bahwa seorang sosok lelaki gitu yang terus menghiasi mimpi kita yang dan juga dalam pikiran penyair gitu ya. Nah, dan serta dari setiap kerinduan itu, setiap langkah dan kata-kata yang diucapkan tentunya kita akan membuat dia menjadi teladan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga dengan kerinduan itu muncul sosok dari kita yang bisa menjadi lebih baik lagi dengan mencontoh beliau.
1: Oke, baik. Nah, kalau Kak Dava sendiri untuk penghayatan seperti itu ya, biasanya ketika akan membacakan suatu puisi, apa yang Kak Dava lakukan?
2: Sebenarnya ya lebih ke yang pertama kita cari tahu dulu puisi itu seperti apa.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga tentunya kita bedah tuh setiap larik, setiap kata-kata dalam suatu puisi. Tentunya dari setiap jeda, tekanan yang kita keluarkan gitu, tentunya itu akan memberikan efek yang berbeda gitu. Itu aja sih Kak sebenarnya.
1: Oke, baik. Ya, selanjutnya kita juga akan mendengarkan ya Kak Zamira untuk membacakan puisi. Judulnya apa nih Kak Zamira?
3: Cahaya Terang Benderang.
1: Cahaya Terang Benderang karya?
3: Masih karya dari Buya Tunas Haji Zainal Abidin Halim.
1: Oke, silakan Kak Zamira.

0: Cahaya terang benderang. Dan alam pun menjadi terang benderang. Bagaikan seberkas cahaya suci, putih-putih membentang dari barat ke timur. Terang alam ini, langit menghias diri, bumi bagaikan disirami wangian surga. Malaikat Jibril turun berkeliling mengitari bumi, menyambut sambutan kelahiran dalam nyanyian sebuah kelahiran, dalam nyanyian penuh pujian. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Engkau pun lahir bayi yang mulia, bagaikan air ini beku. Bagaikan angin ini berhenti, bumi pun bersujud, gunung-gunung diam dan bisu. Alam semesta seperti terbelah karena sinar kelahiran dan nyanyian itu pun penuh sanjungan. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Kupanggil namamu yang penuh tauladan karena engkau panutan kami, pembawa kabar gembira, penyelamat kehidupan, penyelamat kebahagiaan dunia ini. Bagi kedamaian hidup yang kekal bahagia di akhirat. Engkau pembawa cahaya terang benderang. Terimalah salam kami, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, terima kasih Kak Zamira untuk puisi yang sudah dibacakan ya. Dari judulnya sendiri mungkin boleh digambarkan secara umum Kak Zamira seperti apa?
0: Ya, ini menggambarkan suasana di saat Nabi Muhammad dilahirkan ya. Karena waktu Nabi Muhammad dilahirkan itu bagaikan cahaya yang terang benderang menerangi dunia ini. Karena sebelum beliau dilahirkan itu umat kita ini, umat manusia itu berada dalam zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, di mana itu ibarat dunia itu berada dalam kegelapan pada waktu itu. Karena kan di sana orang-orang itu masih menyembah berhala sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu. Dan berhala yang terkenal itu adalah Lata dan Uzzah kalau enggak salah itu kan. Jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu diiringi oleh cahaya yang terang benderang menyinari di tanah Arab itu. Dan nanti setelah beliau lahir, setelah beliau menjadi nabi, kehidupan di sana pun akan berubah menjadi kehidupan yang dalam terang gitu. Jadi sebelum Nabi lahir itu kan ibaratnya itu minaz zulumati ila nur. Nah, kalau dalam bahasa Arab dan kalau bahasa kita itu habis gelap terbitlah terang. Jadi setelah dalam kegelapan suasana yang jahiliyah itu, setelah Nabi Muhammad dilahirkan akan menjadi lebih terang itu, di mana mulai ditinggalkan kebiasaan sana yang menyembah berhala itu perlahan ditinggalkan ketika kemudian agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad dan menjadi terang benderang di tanah Arab itu.
1: Baik, ya Kak Zamira, Kak Nadia, juga Kak Dava, kita akan jeda sebentar ya. Mendengar juga pastinya ingin ikut bergabung, kami tunggu atensinya melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami terus hadir untuk Anda masih di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra menghadirkan tema Refleksi Sastra Generasi Merdeka Cinta Rasulullah. Bersama dengan narasumber kami ada Kak Zamira Hadra AMG, merupakan deklamatris Sanggar Sastra. Juga ada Kak Dava Jayat Pratama, deklamator Sanggar Sastra. Dan juga ada Kak Nadia Aprilia. Ini juara ketiga lomba baca puisi Sanggar Sastra dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Baik, pastinya program ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Tapi kami mohon maaf ya untuk ketidaknyamanannya pendengar, beberapa saat yang lalu sempat terputus koneksi untuk di YouTube ya. Tapi tadi sudah sempat melihat ada Kak Yulia Akib ya ikut berkomentar. Terima kasih untuk komentarnya. Ini memberikan support pastinya untuk para narasumber di malam hari ini ya. Mau dikomentari mungkin?
1: Silakan. Terima kasih untuk Kak Yuli Akib ya. Kapan nih mau bergabung kembali di obrolan komunitas sastranya Kak Yuli?
0: Kita tunggu kehadirannya Kak. Ya. Ya, pastinya tuh Kak Yuli Akib. Ya. Selanjutnya juga kita pastinya pengen mendengarkan puisi lainnya ya. Ya udah disiapkan nih dari kakak-kakak semua untuk obrolan komunitas di Sanggar Sastra ini. Ini kita minta Kak Dava Jayat Pratama kembali untuk membacakan puisi yang kedua ini, judulnya boleh, apa nih Kak?
2: Judulnya Doa.
0: Doa karya?
2: Tuti Herati.
0: Tuti Herati. Silakan Kak Dava untuk membacakan puisinya.

0: Doa, karya Tuti Herati. Jalanlah dalam terang, jalanlah dengan lapang, jangan terusik oleh sesal, terlambat dilepas oleh mereka yang tertinggal. Tinggalkan relung-relung kenangan, kisah yang setengah ingat, harapan yang setengah dapat. Maafkan bila telah lalai. Kita mendampingi, membisikkan bekal untuk perjalanan yang sangat jauh. Jalanlah dalam terang, jalanlah dengan lapang, ke istana mimpi dalam kekal. Ketiduran dengan cita rasa harapan dalam renungan yang paling dalam. Satu tetes air mata menutup sejarah yang tidak terungkap lagi kedalamannya, penjabarannya. Yang terpadu jadi terurai, yang terikat cerai berai, yang mantap berserakan, yang tangguh, tak dapat lagi diharapkan. Lupakan saja tali temali melekat, yang tidak ikhlas melepas, hanya membiarkan simpul-simpul semakin menjerat, hiruk piku kuruhara kehidupan. Semakin sesat dalam lenggang, sepi dan hampa, yang belum kentara, belum bermakna, tapi akhirnya merangkul pergi. Relakan kita-kita ini yang kurang setia, kurang mesra, kurang peduli mencinta, hanya mampu menata kenangan yang indah. Menutup sejarah yang tidak terungkap lagi, yang telah gagal kita rengku, telah sampai pada kelengkapan yang paling utuh. Jalanlah dalam terang. Jalanlah dengan lapang dalam kelengkapan tujuan. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, doa baru saja dibacakan oleh Kak Dava ya di program obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini. Ini intisarinya Kak Dava mungkin boleh disampaikan untuk pendengar kita ya.
2: Boleh, untuk judul kan ini termasuk dalam refleksi juga ya. Kita refleksi sastra generasi merdeka cinta Rasulullah. Tentunya di sini puisi doa ini kita refleksi, kita timbal balik, kita merangkul suatu perjalanan, tentunya perjalanan hidup seseorang yang penuh kenangan, penuh harapan dan juga kegagalan gitu ya. Nah di sini kita menyoroti dengan fase-fase kehidupan yang menunjukkan suatu perjalanan manusia dari kesalahan dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya kita tidak bisa selalu melihat ke belakang. Kita harus bangkit gitu. Kita harus semangat melangkah maju untuk kedepannya gitu. Itu okay. Untuk ya puisi yang luar biasa untuk generasi-generasi kedepannya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kak Dava ya. Ini kita sapa pendengar yang bergabung juga via YouTube ya. Kembali Kak Yulia Kip ya, ya Nabi Salam Alaik, juga ada emo love yang dikirimkan ya, terima kasih Kak Yulia. Selanjutnya juga ada Kak Rayo 6443 H Ajan itu. Makasih ya pasti atensinya untuk bergabung di kanal YouTube Prosa Tera di Palembang ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kembali pembacaan puisi berikutnya. Kak Nadia, boleh ya? Untuk puisi berikutnya judulnya apa nih, Kak Nadia? Silakan.
3: Judul puisinya Anak-anak yang tidak berdosa terbawa arus reformasi, karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif.
1: Baik, silakan Kak Nadia.

Anak-anak yang tidak berdosa terbawa arus reformasi. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Tabir ini begitu mahal dikuakan. Walau dengan tekad, meskipun dengan teriakan yang keras melengking, didorong oleh barisan putih mencari sinar keadilan. Mereka yang hatinya putih tanpa bedil. Mereka di bawah naungan kasih sayangnya. Yang tersenyum karena dosa-dosa orang tua. Yang zalim, yang lalim, yang memaksa kehendaknya demi kedudukan. Dan burung-burung gagak itu pun tidak bukan dari atas saja, tapi menyelinap di tengah dan dari bawah. Berguguran korban itu tak terhindarkan dari tangan-tangan hitam berbaju komunis. Adalah hantu-hantu yang bergentayangan. Rumah pun terbakar, harta pun tersesar, dan mati pun tak terhindar. Kini mereka hilang segala-galanya. Harta, rumah, orang tua, ada suara dari langit. Mereka disambut oleh sinar putih. Yang membuat prasasti Orde Reformasi untuk merajut masa depan yang gemilang. Indonesiaku yang aman, tentram dan damai. Di bawah naungan Indonesia merah putih. Naungan yang kekal dan penuh maghfirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sembahanku.

0: Ya, baik, demikian pendengar. Pembacaan puisi sudah disampaikan Kak Nadia ya dalam obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini. Nah, berikutnya kita juga pengen mendengarkan kembali Kak Zamira puisi di obrolan komunitas untuk kesempatan kali ini. Judulnya apa nih Kak Zamira yang akan dibacakan?
1: Uswatun Hasanah.
0: Uswatun Hasanah, karya siapa Kak Zamira?
1: Masih dari Buya Zainal Abidin Hanif.
0: Baik, silakan.
1: Masih sastra soalnya ini.
0: Baik, kita akan dengarkan bersama ya. Uswatun Hasanah.
1: Uswatun Hasanah. Tiada yang terbuang dalam konsep hidup kekinian. Kehadiranmu bagai embun sejuk membasahi kekeringan. Alam pun tersenyum karena engkau rahmatan lil alamin. Makhluk semua berbangga karena tiada yang paling mulia. Menurut Tuhan pencipta, engkaulah ya uswatun hasanah. Arwah dan malaikat berkeliling mengitari kehadiranmu. Engkau kecintaan kami, ya Rasulullah. Engkaulah yang datang menguak zulumat. Dan datanglah cahaya itu menerangi kegelapan hidup. Akhlakmu terpuji yang innaka la'ala hulukun azim. Manusia menjadi indah dengan akhlakmu. Manusia menjadi terhormat karena kuduahmu. Manusia menjadi berharga karena uswatun hasanahmu. Manusia menjadi terhormat karena rindu dan cinta kepadamu. Manusia menjadi ramah karena keramah tamahanmu. Manusia akan bahagia dunia dan akhirat karena petunjuk menyentuh hati, menjadi terbuka memandang wajah Allah dan rindu dengan Rasul. Uswatun hasanahmu adalah tawaran langit untuk bumi. Bumi akan tersenyum dan bumi tetap tersenyum karena rahmatan lil alamin. Aras merasa bangga. Surga merasa terhibur, Sidratul Muntaha bersenang hati. Di hari kelahiranmu yang suci, kami datang hari ini ingin merebut sejuta tawaran yang ada dalam hidupmu. Engkau akan menjadi saksi kami. Sudahkah hidup kami dalam persaksian? Engkau pembawa berita gembira, kami pun ingin bergembira dengan nilai dan budimu. Engkau membawa peringatan, kami takut dengan peringatanmu. Takut kalau tidak sadar, engkau mengajak untuk keselamatan agar tidak terprosok ke lembah kehinaan. Engkau mengajarkan keselamatan kebenaran. Kami ingin dengan izin Allah mengajarkan sepotong ayat. Salam dan solawat untukmu ya Rasulullah.
0: Baik pendengar, itu tadi Uswatun Hasanah sudah dibacakan puisinya dengan indah oleh Kak Zamira ya. Kak Zamira, ini gak berasa kita sudah berada di akhir perbincangan kita ya dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang tentunya. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan malam ini, refleksi sastra generasi merdeka cinta Rasulullah dari Kak Nadia terlebih dahulu boleh?
2: Oke, baiklah, jadi pesan dari saya untuk tema kita malam hari ini sangat luar biasa, tentang refleksi sastra generasi merdeka cinta Rasulullah, di mana ini temanya untuk meningkatkan generasi muda yang merdeka, yang tentunya cinta Rasulullah. Dan ini sangat menjadi menarik tentunya, seperti puisi ini pesan-pesannya dapat disampaikan agar para generasi muda yang tentunya merdeka dan cinta Rasulullah. Begitu Mbak.
0: Baik, dari Kak Dava boleh apa pesannya?
3: Oke, boleh,
0: harapannya?
3: Boleh. Lebih ke apa ya, pesannya bahwa dari sisi sastra sendiri kita mengenal bukan hanya puisi yang menggebu-gebu di sini, kemerdekaan dan lain-lain sebagainya. Nah, bahwa sastra itu cangkupannya sangat luas, termasuk dengan suatu puisi yang kita ciptakan untuk memberikan, menyalurkan kerinduan kita kepada Rasul kita. Tentunya di sini ya, dengan sastra-sastra yang seperti ini kita bisa merefleksi, kita bisa melihat kembali puisi-puisi yang terdahulu. Tentunya dengan begitu kita bisa apa ya? Ya, dengan kita sebagai generasi muda gitu, supaya lebih ya lebih banyak lagi belajar tentunya dengan sastra itu sendiri.
0: Baik, Kak Zamira.
1: Ya, refleksi sastra generasi merdeka cinta Rasulullah ya. Jadi harapannya kepada generasi muda yang sekarang ini ya, dimana kita berada di zaman kemerdekaan ya, generasi yang sudah merdeka, kita berharap tetap mencintai Rasulullah, meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah dan juga kepada Allah. Dimana kita kan sudah bisa hidup enak ini zaman sekarang ya, tidak seperti di zaman dulu sebelum kemerdekaan di mana masih banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, baik itu dulu di zaman Nabi Muhammad sendiri ya, perjuangannya mungkin berat sekali dulu. Bagaimana kita tahu kisah Rasulullah itu waktu berjuang menegakkan agama Islam dulu ya, di mana Rasulullah ini paling sering diincar oleh musuh-musuhnya itu, oleh kaum kafir Quraisy, kaumnya sendiri. Padahal kaum Quraisy itu kan di mana tempat Nabi Muhammad dilahirkan itu justru paling banyak yang membenci Nabi Muhammad ini, membenci Rasulullah karena membawa ajaran agama baru tadi yang dianggap masih agama baru ya, di mana mereka dulu kan masih menyembah berhala itu yang sepertinya tidak mau berubah kan. Nah, sementara Nabi Muhammad mengajak generasi-generasi di sana itu untuk menyembah Allah. Nah, gitu, untuk mencintai Allah dan juga Rasulullah. Dan begitu pun juga kita sekarang ini ya, di generasi yang sudah merdeka ini, kita juga sebenarnya sih masih meneruskan perjuangan sebenarnya. Masih juga berjuang dan meneruskan perjuangan dari zaman-zaman dahulu kita, juga dengan meningkat

0: sholat tahajud kepada Allah. Padahal sudah pasti itu jaminan surga akan menanti beliau gitu kan. Nah, jadi ya Rasulullah saja seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ini ya? Ya mudah-mudahan kita bisa mencontoh teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Insyaallah.
1: Baik. Terima kasih ya pasti sudah hadir langsung Kak Zamira, Kak Nadia juga Kak Dava ya untuk malam ini. Sukses selalu. Amin. Salam hangat tentunya untuk teman-teman di Sanggar Sastra RRI Palembang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, tidak terasa ya bait demi bait puisi dan tayangan refleksi sastra telah menemani ruang dengar kita dalam program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra untuk hari ini di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Kak Dava Jihad Pertama, deklamator Sanggar Sastra, juga ada Kak Nadia Aprilia, juara 3 Lomba Baca Puisi Sanggar Sastra dari Politeknik Kemenkes Palembang, dan juga bersama Kak Zamira Hadra MMG, ini merupakan deklamator Sanggar Sastra. Dan tentunya hingga di sini kebersamaan Aisy juga rekan Herullah ya di program obrolan komunitas untuk hari ini. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya tepat pada pukul 21. Kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam Pas Jam Pro 1.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
4: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
5: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
4: Sanggar Sastra.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi Armis, inilah informasi selengkapnya. PT Pusri Palembang memperketat pengawasan stok dan distribusi pupuk bersubsidi untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Hingga 23 Agustus 2026, stok pupuk bersubsidi di gudang distribusi ini mencapai 141.657 ton, terdiri atas urea dan NPK. VP Komunikasi dan Administrasi Korporat Pusri, Rustam Effendi, mengatakan pemantauan stok dan kebutuhan pupuk terus dilakukan di setiap wilayah. Pihaknya memastikan stok tetap tersedia dan pelayanan distribusi terus berlanjut, sehingga ketika kebutuhan meningkat, Pusri siap mendukung ketersediaan pupuk. Pusri juga memperkuat koordinasi distribusi dan memberikan pendampingan teknis kepada petani selama musim kemarau. Petani dihimbau mengikuti rekomendasi pemupukan sesuai jenis tanaman agar penggunaan pupuk efektif dan hasil pertanian tetap optimal. Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Rapat yang dipimpin Wali Kota Palembang Ratu Dewa menetapkan alang-alang lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Kertapati sebagai wilayah rawan. Ratu Dewa meminta posko penanggulangan karhutla di tingkat kecamatan dioptimalkan dan data BPBD disinkronkan. Ia juga meminta posko kesehatan siaga 24 jam untuk menangani warga terdampak ISPA. Mengantisipasi kekeringan, PDAM diminta menyiagakan armada tangki untuk memasok air ke wilayah terdampak. Dinas Pertanian juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai terkait agar lahan sawah tetap produktif. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi.

0: kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas jam perusahaan.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk hari ini ya, di hari Senin 24 Agustus 2026. Saya Esya akan menemani Anda hingga ke pukul 23 nanti. Baik, langsung saja Esya sapa penelpon di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Iya. Bang Simon di Kertapati ya.
1: Betul sekali, Pak.
0: Betul sekali.
1: Lagunya baik dulu, Pak ya.
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Lagunya dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals ya.
1: Mata Dewa, Pak.
0: Mata Dewa judulnya.
1: Ya,
0: ada.
1: Kirim, ya.
0: Betul. Ada memori apa sama lagu itu? Ada memori apa sama lagu itu?
1: Ada memori biasa aja, Pak.
0: Biasa aja ya.
1: Suka aja ya. Untuk okay. Aldo di Bali ya. Pak Jakaria. Terus ini siapa itu? Pak Darmawan ya, terus Adi Pitung ya, Sisi ya, terus Nadia ya, terus semua aja, Pak.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Ada lagunya, Pak?
0: Ada.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kertapati ya, di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Ini ya, sisa apa kembali menelpon berikutnya. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, dengan siapa di mana?
2: Oh, dengan Andra, Mbak. Tapi suaranya hancur sekarang, Mbak.
0: Kenapa?
2: Suaranya lagi hancur.
0: Oh, iya, beda banget ya.
2: Iya, tanpa belaga ya, Mbak ya, suaranya.
0: Iya.
2: Tidak salah lagi, Mbak ya.
0: Oke, Bang Andra.
2: Apa
0: mau
2: kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, baik tentunya. Pengen lagu apa, Bang Andra?
2: Ulang salatu ya, Mbak ya?
0: Boleh.
2: Aku minta lagu Patah Hati, Mbak, dari Raja.
0: Patah Hati dari Raja ya?
2: Iya.
0: Tapi nggak sedang patah hati, kan?
2: Tidak.
0: Enggak,
2: tapi ya? Untuk seseorang yang lagi patah hati, Mbak.
0: Untuk seseorang yang lagi patah hati ya?
2: Iya.
0: Oke. Buat siapa lagunya?
2: Kirim-kirimnya buat... apa ya? Buat Ibu Marsito ya? Ada Pak Darmawan, ada Mang Taufik. Ada juga buatnya siapa itu ya, Sisi ya, ada Bang Irin, ada Bang Akbar juga ya, ada ya Sobari, ada siapa lagi ya, ada buatnya siapa, Yuk Nadia ya,
0: yeah.
2: Pak Zakaria, terus Bang Ari Skayu ya, ada Ari Bali juga, ada juga siapa itu ya. Mbak Yuni ya, kawan-kawan di Belitung ya, Pak Herdian ya, kawan-kawan di situ ya. Tidak ketinggalan juga buatnya siapa itu, Mbak ya. Aldo ya, yang di Pali bareng kawan-kawannya. Ya. Terus buat Mbak Aisyah ya, bareng Ujuk Sol ya. Tidak ketinggalan juga buatnya siapa lagi ya. Apa Mbak ya, yang kalau masuk tuh Mbak. Yang dari Kenten tuh
0: Pak Zakaria?
2: Bukan, yang sikoknya, Mbak.
0: Siapa ya?
2: Ada sikok lagi tuh. Pokoknya seluruh yang di Kenten lah ya. Biar mudah ya, Mbak.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Aku jarang masuk, Mbak. Jadi taruh masuk. Oh, ya. Jadi tak apa-apa karena agak lama dikit, Mbak ya.
0: Oke, silakan.
2: Kirim-kirimnya. Iya, harap maklum ya, Mbak. Jarang masuk. Taro masuk sama penyiarnya Pak Eci nih.
0: Aduh, bisa
2: ya,
0: aja.
2: Ya, iya, spesial, Mbak ya.
0: Boleh, silakan, Mbak Andra.
2: Buat Anggita ya. Salam sayang selalu, sehat selalu buat keluarga, doa yang terbaik untuk keluarganya.
0: Oke.
2: Buat Mbak Eci-nya juga sehat selalu bareng keluarga, Mbak ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Semoga dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin, ya. Amin.
2: Rezekinya bertambah.
0: Amin.
2: Cuma Mbaknya didoain aja itu juga, kami harapkan doanya.
0: Iya, Mbak. Doa yang sama ya, pastinya.
2: Sama-sama didoakan doanya, Mbak ya.
0: Iya.
2: Iya, ya yang ada yang terkhusus kita kirim lagi yang terakhir.
0: Boleh.
2: Untuk Bang Robi sama Yu Eli ya. Jangan lupa masuk, akulah duluan soalnya, Mbak. Selamat berjuang, Mbak, mereka bertiga ya. Iya, makasih, Mbak ya. Lagi ditunggu, Mbak ya. Untuk yang patah hati berduka lah, lagi nak berduka.
0: Tapi gak boleh terlalu lama ya. Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andra ya, ada di mana ya tadi ya? Oke. Baik, Bu Masito juga bergabung via WA ya. Masih terus berjuang katanya Bu Masito. Oke. Ini si sapa kembali via telepon. Ruang rindu.
3: Halo Mbak Esti.
0: Halo juga Mbak Eli ya.
3: Iya Mbak Esti.
0: Oke. Oke, Mbak Eli, ini tumben ya awal-awal ya.
3: Ya, beruntung aja Mbak Esti.
0: Oke. Baik Mbak Eli, gimana nih malam ini? Pengen denger lagu apa?
3: Lagunya apa ya Mbak? Gak sangka juga sih masuk tadi
0: iya.
3: Mbak. Belum siapin lagu kita.
0: Yang penting ini dulu ya, telepon dulu gitu ya.
3: Iya Mbak.
0: Oke.
3: Lagu apa ya? Aduh, bingung saya aja.
0: Enggak apa. Barat apa Indonesia?
3: Malaysia aja Mbak.
0: Malaysia, lagu apa?
3: Iklim aja Iklim.
0: Iklim ya?
3: Iya.
0: Ada memori sama lagunya Iklim?
3: Banyak Mbak.
0: Banyak ya?
3: Iya.
0: Kenapa itu memorinya?
3: Mau tahu aja Mbak.
0: Iya dong, buat ini ya.
3: Salah satunya memori masih kecil itu Mbak, pas main sama teman-teman gitu kan.
0: Oke. Yang mana nih Iklimnya, mau yang
3: adanya apa Mbak?
0: Suci Dalam Debu atau juga Hanya Satu Persinggahan?
3: Ah, udah yang itu aja Mbak.
0: Hanya Satu, persinggahan ya. Oke.
3: Kirim deh.
0: Boleh, silakan Mbak Eli.
3: Ada Bang Andra sudah masuk ya.
0: Iya, barusan.
3: Terus ada yang lagi berjuang juga Kak Robi sama Anggita juga mau masuk juga Mbak.
0: Oh,
3: yang
0: gitu. Oke.
3: Okay. Berempat itu berlomba-lomba, Mbak.
0: Gitu ya.
3: Iya.
0: Hadiahnya dapat apa tuh?
3: Dapat, mau tahu aja.
0: Mau tahu aja.
3: Iya, pokoknya buat Bang Herdian, Bang Aldo, Bang Aris Kayu, Ken Arok Bali, Bang siapa lagi ya? Bang Idham, Bang siapa pokoknya yang di sana. Pak Darmawan juga, Ibu Masito, selamat malam. Nah, segitu aja Mbak Esi kayaknya.
0: Singkat banget.
3: Mbak Pipit. Pipit. Terus ada Ibu Ana, dua-duanya Ibu Ana itu ya.
0: Oke.
3: Okay. Yang di Sorong sama di Prabumuli gitu kan. Terus pokoknya buat semuanya aja Mbak, yang belum kenal salam kenal, yang sudah kenal salam kompak di udara gitu Mbak. Oh, ada ini juga Mbak, ada
0: apa?
3: Muju sama Aisanya. Ya selamat malam buat Mbak Esi. Terima kasih ya Mbak Esi.
0: Terima kasih juga Mbak Eli.
3: Semoga Mbak Esi sehat selalu.
0: Amin.
3: Rezekinya lancar segala urusan dan amin. Pekerjaan Mbak Esi.
0: Iya, doa yang sama buat Mbak Eli dan keluarga ya.
3: Amin. Terima kasih Mbak Esi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus ada Mbak Eli ya. Baik pendengar, Esi akan hadirkan lagu yang udah di request tadi ya, yang udah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini ya. Langsung saja saya sapa pendengar berikutnya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan?
1: Dengan?
0: Bang Robi ya.
1: Iya Mbak Isi, okay. Apa kabar Mbak Isi?
0: Alhamdulillah baik, Bang Robi di Ramakasih ya. Oke, okay. Bang Robi pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Mbak Isi tolong lihat playlistnya Rehina Mbak Isi.
0: Mm-hmm. Judulnya?
1: Sebutin Mbak Isi.
0: Rehina ya?
1: Iya Rehina, Rehina.
0: Rehana?
1: Rehina,
0: ya. Lagu Barat ya?
1: Bukan Mbak Isi,
0: ya, mana?
1: Dari Malaysia. Rehina.
0: Rehina?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Rehina betul.
0: Loh. Yang ada nananya gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, judulnya apa deh? Judulnya aja.
1: Judulnya enggak tahu aku Mbak Isi, judulnya itu yang ada judulnya Karam di Lautan Tenang itu Mbak Isi.
0: Oke. Okay.
1: Terus Warisan Cinta.
0: Coba kita search ada, ya.
1: Apalagi itu enggak tahu itu.
0: Lagu lainnya apa kira-kira?
1: Ketemu,
0: Karang di laut ini enggak ke detek juga nih.
1: Karam di lautan tenang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Rehina penyanyinya.
0: Oh, Rehina ya.
1: Rehina, yo Rehina,
0: apa Rehina? Oke. Rehina, oke. Okay.
1: Rehina, yo. Tulisannya zaman itu.
0: R H E I N A ya, Rehina.
1: Oh, Rehina. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Rehina.
0: Rehina, Rehina. Okay.
1: Apa aja Mbak Isi judulnya Mbak Isi?
0: Cuma itu aja.
1: Hah?
0: Yang ada di playlist malam ini. Karam di Lautan Tenang ya.
1: Karam di Lautan Tenang, okay. Terus Garisan Cinta Mbak Isi. Terus ada apa lagi itu Mbak Isi?
0: Rehina ya. Coba kita cari lagi pakai clue yang
1: banyak
0: lainnya.
1: Banyak tuh Mbak Isi.
0: Oh ini ada Tore Sembilu ya. Oh tapi Tore ini baru Sembilu. Ya. Tore Sembilu tahun 2020 nih. Lebih saya di Ruang Rindu, iya.
1: Terus apa lagi Pak Isi?
0: Ada lagi ini Melara Cinta ya.
1: Melara Cinta? Melara juga lah Pak Isi.
0: Melara Cinta ya.
1: Oh, banyak kan itu Pak Isi, ada 14 lagu tak salah itu Pak Isi.
0: Oke, tapi yang ada di playlist cuma ini nih. Kalau Karang itu. Di Lautan Tenang ini 2006
1: sudah, ya sudah dipinta ya? Pak Isi.
0: Oke.
1: Okay. Lautan Cinta sudah dipinta.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, itu apa tadi judulnya? Mm-hmm. Melara Cinta.
0: Melara Cinta.
1: Melara Cinta.
0: Mm-hmm.
1: Oh iya. Adalah kenangannya Pak Isi lagu-lagu itu.
0: Oke. Okay. Baik. Buat siapa lagunya, Bang Robi?
1: Yang masuk-masuk tadi ada Eli. Ranggi, Andra, Nadia, Dipitu, Bang Ardo, Bang Herdian, Bang Napi, Bang Zakaria, Bang Idaham, Bu Cepipit, Pak Darmawan, Bu Marsito, Uju Amu Aisyah, terus apa lagi ya, ada Sarul, ada Sisi, Mairin, ada semuanya aja, Pak Isi ya?
0: Ya, boleh, Bang Robi.
1: Semuanya aja, ucapannya selamat malam aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, untuk Pak Isinya, selamat tugas, Pak Isi ya.
0: Terima kasih, Bang Robi.
1: Semoga sehat,
0: amin.
1: Panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya.
0: Baik. Terima kasih ya. Doa yang sama ya, buat Bang Robi.
1: Iya, amin, Mbak Isi.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mbak Isi.
0: Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Saya sapa juga yang bergabung via WA ya. Ada Ripin di Tangga Buntung request lagunya Kus Plus Bujangan dikirim untuk pendengar Pro 1 semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Selanjutnya juga ada Pak Tamrin yang ada di Lubuk Linggau ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Di kesempatan malam ini juga Esi sapa kembali pendengar yang juga sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Ada Pak Aan ikutan bergabung juga. Lagunya ikutan aja. Oke, terima kasih sudah bergabung pastinya. Langsung saja kami hadirkan lagu yang udah di request tadi pendengar oleh tadi dari Reina ya, di request oleh Bang Robi tadi. Tetap terus bersama di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam ini ya. Anda yang terus bergabung, terima kasih untuk sian Anda. Yang baru saja bergabung, salam jumpa, kami akan terus hadir menemani Anda menikmati suasana santai di malam ini. Langsung saja sisapa penelpon berikutnya ya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Sama Ari nih Mbak Esi di Skayu.
0: Oh, kok yang Ari di Skayu ya?
1: Iya benar.
0: Gimana kabarnya di Skayu malam ini?
1: Alhamdulillah cerah, tapi
0: alhamdulillah
1: asap.
0: Cerah. Asap ya?
1: Sibuk ya.
0: Oke, samalah di Palembang juga demikian ya, kok yang Ari ya. Oke, kok yang Ari malam ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Kau Telah Berdua dari Pance.
0: Dari Pance ya. Ada memori apa sama lagu itu?
1: Cuman suka aja lah Mbak.
0: Suka aja
1: iya,
0: ya.
1: Iya, lama gak dengar lagu itu.
0: Oke, buat siapa lagunya Koy Ari?
1: Nah, lagunya buat Aldo ya di Bali, buat Sisi juga, ada Sahrul juga di Pembulutan, ada Eli juga di Gandus, buatnya Pak Zakaria juga di Kenten.
0: Iya.
1: Ada Adi Pitung juga di Tiga Ulu, terus okay. Buatnya Putra Bantan, buat Pausannya juga, buat Pak Darmawan juga ya. Terus buatnya siapa tuh, Robi ya, terima kasih. Buat semuanya aja lah, dari A sampai Z. Oh iya, buat ini, Anggita sama yang bednya di Muara Enim.
0: Di Muara Enim ya.
1: Ya, buat Mbak Esinya ya, sukses selalu, share selalu bareng keluarga, pulang hati-hati. Selamat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Koyong Ari ya dari Skayu ya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Ya, sesekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar ingin bergabung di line telepon kami ya, 0711369977. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana? Dengan?
2: Dengan Mbak Ita di Sungai Lais, Mbak.
0: Oh, Mbak Ita Sungai Lais. Apa kabar Mbak Ita?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga tentunya Mbak Ita ya. Gimana? Pengen dengerin lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya Dul Sumbang aja, Mbak.
0: Dul Sumbang? Ada memori sama lagu Dul Sumbang nih Mbak Ita?
2: Suka aja.
0: Nah, suka aja. Oke. Lagunya yang mana nih Dul Sumbangnya? Mau yang mana nih?
2: Kalau bulan bisa ngomong aja, Bang.
0: Kalau bulan bisa ngomong ya.
2: Ya.
0: Emang mau minta apa kalau bulan bisa ngomong, Mbak Ita?
2: Semuanya mau dicurhatkan gitu.
0: Oh. Oke, okay. Buat siapa lagunya nih, Mbak Ita?
2: Lagunya buat siapa baru tuh tadi, Bang Ari ya? Yang
0: iya, betul. Kuyung ya. Ari di Skayu.
2: Kuyung Ari.
0: Iya, Kuyung Ari ya.
2: Kalau di sini kan harus panggil abang kan?
0: Oh iya, abang.
2: Goyung-goyung itu di sebelah sana.
0: Iya, pas di Skayu ya soalnya ya. Oke.
2: Ini Bang Robi, ini Mbak Nadia, Mbak Eli juga, Mbak Sisi, Ibu Masito ya.
0: Iya.
2: Yang ada di angkatan paling lima ya.
0: Oke. Okay.
2: Nama ini apa? Oma di Prabu Muli.
0: Oma Ana ya.
2: Oma Ana. Untuk yang jauh di sana ya, Ibu Utri sama itu apa itu Pak Freddy ya?
0: Iya betul.
2: Di Maroke.
0: Betul.
2: Semua aja ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Terkecuali Mbak Esi. Selamat malam. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Sungai Lais ya. Ada Mbak Ita tadi ikutan bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Saya sapa juga yang bergabung via WA untuk malam ini, ada Bang Jack yang ada di Kenten. Oke, request lagunya Club Project tadi udah ya, mudah-mudahan terhibur. Tadi kita pilihkan dari judul Yogyakarta ya untuk Bang Jack. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Baik mendengar, tetap terus bersama kami tentunya untuk mengikuti Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Saya akan hadirkan beberapa lagu yang tadi udah di request ya. di 92,4 FM Rosato RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu masih akan terus hadir untuk Anda.

Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Foss bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Foss, karena satu menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Esi sapa kembali penelpon yang sudah tersambung, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Sama Doni, Mbak Esi.
0: Bang Doni ya?
1: Iya, di Radial.
0: Di Radial, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bil Hoyer, Mbak Esti, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga tentunya ya. Oke, Bang Doni pengen dengerin lagu apa malam ini?
1: Lagu Gerby aja, Mbak Esti, Cinta Pertama.
0: Gerby ya?
1: Iya, Cinta Pertama.
0: Oke, ada memori apa sama lagu itu, Bang Doni?
1: Gak ada, Mbak Esti, suka aja zaman-zaman SMA dulu.
0: Suka aja ya lagunya. Buat siapa nih lagunya?
1: Untuk semua-semuanya aja yang sudah masuk-masuk tadi, Mbak Esti ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, buat Mbak Esti selamat sudah sampai tuntas. Pulangnya jangan lupa pakai masker.
0: Oh iya, betul.
1: Iya, musim asap, Mbak Esti.
0: Betul,
1: ya.
0: Makasih ya.
1: Makasih Mbak Esti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu ya untuk kesempatan malam ini. Untuk pendengar lainnya, Esi masih nantikan tentunya peran sertanya di line telepon Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dari siapa di mana?
2: Dari Sungai Lais, Mbak.
0: Dari Sungai Lais, Bang Dodong kah?
2: Bang.
0: Siapa?
2: Boy, Boy.
0: Oh, Bang Boy.
2: Apa Mbak Esi?
0: Alhamdulillah baik, Bang Boy. Bang Boy sendiri gimana nih?
2: Alhamdulillah
0: ya. Sehat ya. Oke, agak ini nih mungkin kebesaran, agak feedback ya Bang Boy ya.
2: Iya ya.
0: Oke, Bang Boy mau dengerin lagu apa malam ini?
2: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight dari Eric Clapton ya.
2: Ya, yang ceweknya bisa tak?
0: Yang ceweknya, oke, nanti Esi akan carikan ya buat Bang Boy. Buat siapa lagunya?
2: Buat yang udah masuk tadi ya, Mbak Ita Sungai Lais, alamat yang sama. Terus buat Pak Ida Halama,
0: ya?
2: Bang Pak Predi ya, 45.
0: Oke. Tadi juga ada dari Skayu ya.
2: Bang Ujuk Satu Rambutan.
0: Oh.
2: Pak Darmawan.
0: Betul.
2: Bang Robi ya. Tadi masuk kan Bang Robi?
0: Iya, udah Bang Robi.
2: Terus apa lagi nih? Maaf, ribet tadi.
0: Oke.
2: Okay. Aja deh yang lagi nongkrong di RRI ya.
0: Semuanya gitu ya, biar aman ya.
2: Tidak terkecuali ucapannya selamat malam bareng keluarga, sehat selalu pokoknya.
0: Amin.
2: Mbak Esi yang cantik, makasih banyak ya.
0: Terima kasih Bang Boy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ruang Rindu, Esi sapa kembali. Penelpon berikutnya ya, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Agung, Pak.
0: Bang Agung di?
3: Pamulutan Ilir.
0: Pamulutan. Gimana cuacanya di sana?
3: Gabung, Pak.
0: Kenapa?
3: Baru meloan.
0: Baru gabung.
3: Iya.
0: Perdana ya?
3: Perdana.
0: Oke, salam kenal ya pastinya buat Bang Agung atau Mas Agung mau dipanggil?
3: Mas, jadi.
0: Mas, ya. Oke, Mas Agung di Pemulutan Ilir ya. Oke, pengen dengar lagu apa malam ini?
3: Lagu Ariati ya, Mbak.
0: Ariati, ada memori sama lagu itu?
3: Seneng, Mbak.
0: Seneng aja. Buat siapa nih lagunya?
3: Lagu Ariati dari ini, Mbak. Dari Tanto Yahya, Mbak.
0: Tanto Yahya ya, oke. Ya. Buat siapa mau dikirim kah?
3: Oh, buat semua-semua salam kenal.
0: Oke, karena perdana ini ya. Langsung masuk ya. Ada tadi Bu Masito, kayaknya belum masuk juga ya. Padahal lagi berjuang tadi katanya. Oke.
3: Terima kasih banyak, Mbak Ima. Untuk Mbak Ima, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pemulutan Ilir. Ada Bang Agung ikutan bergabung ya. Nesi sapa juga via WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Esi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jumpa lagi sama kami Zulfa Gari di Bukit Kecil ya. Requestnya Madonna, Kirimnya buat semua aja pecinta Ruang Rindu. Itu aja ya. Oke, terima kasih sudah bergabung pastinya di Ruang Rindu untuk malam ini. Saya akan hadirkan lagu-lagu yang udah di request tadi pastinya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

kalau Mbah makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Kata Rari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Ya, pendengar, sudah pukul 22 lebih 45 menit. Saat ini kami terus bersama Anda masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam ini. Langsung saja saya sapa penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Ya, sayang sekali terputus ya. Silakan untuk Anda pendengar ingin bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini di line telepon 0711369977. Ruang Rindu.
1: Pakirin memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
1: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Mbak Ayu, Maluku Tengah ya?
1: Iya, di Pulau Seram.
0: Pulau Seram, wow, luar biasa, jauh banget nih Mbak Ayu. Oke, gimana cuacanya di sana Mbak Ayu?
1: Pulau Seramnya kita kalau bilang kemarau gak juga ya. Untuk hotel 3 hari lalu masih hujan, tapi kita mengalami fenomena kayak semacam dingin ekstrim gitu.
0: Okay.
1: Ya, hampir sebulan ini itu dingin ekstrim itu walaupun panas tapi tetap dingin.
0: Oh gitu.
1: Tapi okay, kalau malam itu sangat dingin sekali.
0: Oke, okay, kalau di Maluku berarti jam berapa ya sekarang, beda waktunya sama WIB?
1: Kita Palembang berada 2 jam, saat ini sudah pukul 00.47.
0: Waduh, masih belum bisa tidur Mbak Ayu?
1: Saya sebenarnya tidur juga sih, tapi kalau saya tidurnya nggak begitu susah.
0: Oh gitu.
1: Saya tidur sendiri.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sama siapa ya? Sama Esi nih Mbak Ayu.
1: Sama Mbak Esi.
0: Salam kenal ya.
1: Hai, kembali.
0: Oke, okay. Mbak Ayu pengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya tahun berapa nih Mbak?
0: Lagunya 90-an.
1: Lagu Manca?
0: Boleh, lagu Manca, mau denger lagu apa?
1: Gak deh, lagu Indonesia aja.
0: Boleh, silakan. Mau lagu apa? Yang ada memorinya sama Mbak Ayu apa? Nanti boleh cerita loh.
1: Cerita saya kalau Ebit Gade itu.
0: Boleh.
1: Yang untuk kita renungkan tuh tahun berapa itu Mbak?
0: Ebit Gade bisa ya, nanti kita akan hadirkan untuk Mbak Ayu, itu di sekitar tahun 80-an ya, 82 kayak gitu ya. Boleh, gak apa-apa? Bisa. Ya. Bisa. Boleh. Mau denger lagu itu?
1: Iya sih, iya Mbak ya.
0: Oke.
1: Sebenarnya sih gak ada cerita, cuman untuk saat ini kan kita mengalami fenomena alam benar-benar.
0: Betul.
1: Luar biasa ya, gitu. Dari Pulau Sumatera.
0: Iya.
1: Bahkan juga ada gempa di NTT gitu ya. Kemudian ini sebagai renungan juga untuk kita.
0: Betul.
1: Bahwa pasti bagus dan renungnya gitu ya. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga kemudian kita mendoakan doa kita untuk saudara kita yang mengalami musibah gitu ya. Kita diberikan ketabahan dan kita pun juga demikian ya. Mau minta perlindungan Allah
0: subhanahu wa ta'ala. Amin, amin.
1: Ya, kami berbisiko dan memberikan Prof. Sateri Palembang juga yang di grup Sateri Palembang. Saya selalu semuanya buat Mbak Isi, terus semangat ya Mbak, hati-hati. Terima kasih ya Mbak Isi.
0: Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Jauh banget ya dari Pulau Seram, Maluku, ikutan bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Ya, pendengar, karena ini sudah sekitar 10 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu, berarti harus sesi akhir ini karena juga ada atensi dari WA yang sudah bergabung dari Bapak Adurahman di kilometer 9. Mbak Esi, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Request lagunya dari Europe Carry buat Pak Gandhi di Pelaju, Ibu Asma, juga Sisi, Nadia, Pipit, dan juga Mbak Yuni di Blitang, Oma Ana, juga Pak Darmawan, Uju di Sako, dan semuanya. Selamat beristirahat buat Mbak Esi, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Oh, ini juga ada dari Blitang, ada Bang Topan, terima kasih sudah bergabung juga. Oke, tadi dari Pancenya udah Bang. Selanjutnya juga ada Oden di Tujuh Ulu. Oke, Dulu Sumbang juga tadi udah semua ya. Oh, terima kasih sudah bergabung. Oh, ini requestnya. Oke, buat semua pendengar Ruang Rindu, nanti lagunya di jam 23 aja ya. Oke, yang pasti terima kasih buat yang udah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Esi pamit untuk Ruang Rindu di hari ini ya, hari Senin 24 Agustus 2026. Tapi jangan kemana-mana, tetap terus stay tune bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Nanti pukul 23 Palembang Malam ini masih akan terus berlanjut menemani Anda. Esi pamit ya untuk Ruang Rindu, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mematangkan persiapan mengikuti APKASI Otonomi Expo 2026 pada 27 hingga 29 Agustus. Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim memastikan seluruh kebutuhan telah dipersiapkan, namun pengecekan antar OPD tetap dilakukan. Erwin Ibrahim mengatakan Expo menjadi kesempatan memperkenalkan potensi Banyuasin kepada masyarakat dan calon mitra. Potensi yang ditampilkan meliputi pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, hingga peluang investasi. Diskominfo SP Banyuasin menyiapkan materi publikasi dan siaran langsung selama Expo berlangsung. Pemkab Banyuasin berharap kegiatan ini memperluas promosi daerah, membuka peluang kerjasama, serta menarik investasi. Kabut asap akibat karhutlah di sejumlah wilayah Sumatera Selatan membuat pengguna sepeda motor perlu meningkatkan kewaspadaan. Astra Motor Sumsel menghimbau pengendara memastikan kondisi tubuh dan kendaraan prima serta menyesuaikan kecepatan. Safety Riding and Community Supervisor Astra Motor Sumsel, Fatan Nayoda, mengatakan asap dapat mengurangi jarak pandang secara signifikan. Ia mengingatkan pengendara tidak memaksakan perjalanan jika kondisi tubuh atau situasi jalan tidak aman. Pengendara disarankan menyalakan lampu, mengurangi kecepatan, dan memperlebar jarak aman. Jika kabut semakin tebal atau tubuh mulai sesak, pengendara diminta segera menepi di tempat aman. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

sulit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang malam ini. Informasi juga hiburan masih akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Informasi berikut ini mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengatakan kualitas udara di Kota Palembang berada di level tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel Wandayan Tolis menyampaikan bahwa berdasarkan pantauan Stasiun PM 25 Musi 2 Palembang, kualitas udara pada Minggu 23 Agustus hingga pagi hari tadi masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Ia menjelaskan, particulate matter atau PM2,5 ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer ya. Pengukuran konsentrasi PM2,5 ini menggunakan metode penyinaran sinar beta dengan satuan mikrogram per kubik. Pendengar, data BMKG menunjukkan konsentrasi partikulat halus ini di Stasiun Musi 2 Palembang mencapai 69,5 mikrogram per meter kubik yang masuk kategori tidak sehat. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya asap karhutlah yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Selatan yang terbawa masuk ke Kota Palembang. Terkait hal tersebut, ia mengimbau masyarakat untuk membatasi keluar ruangan terutama bagi warga yang memiliki gangguan pernafasan.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih di rangkaian Palembang malam ini. Informasi berikut ini mengenai Wali Kota Palembang Ratu Dewa membagikan sebanyak 16.500 lembar masker secara gratis kepada masyarakat agar terhindar dari kabut asap. Disampaikan bahwa pembagian masker tersebut dilakukan menindaklanjuti kualitas udara di Kota Palembang yang saat ini berada di level tidak sehat. Pembagian masker dilakukan di 3 titik strategis Kota Palembang, meliputi Simpang Karitas, Simpang 5 Lampu Merah DPRD Sumsel, dan kawasan seputaran flyover Polda Sumsel. Kegiatan tersebut menyasar pada masyarakat pengguna jalan dan pengendara kendaraan bermotor agar memakai masker di tengah kondisi kabut asap yang cukup mengkhawatirkan. Pihaknya juga membagikan masing-masing sebanyak 500 lembar masker untuk Kejari Palembang, Kodim 0418, Polrestabes Palembang, dan 18 kecamatan di wilayah setempat. Ia menjelaskan masker yang dibagikan merupakan program pemerintah Kota Palembang dalam upaya menanggulangi kabut asap akibat karhutlah yang terus menebal.

0: berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Tetap bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Sebentar lagi kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini akan segera berakhir. Terima kasih tentunya tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Akhirnya, Esi pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Mendengar, hati-hati dengan bahaya lisan. Jika diri merasa tak mampu untuk menjaga lisan dari menyakiti orang lain, jika diri merasa tak mampu menjaga lisan dari mengucapkan kata-kata yang buruk, jika diri merasa tak sanggup menjaga lisan dari mengumbar aib orang lain, jika merasa diri tak sanggup untuk menahan lisan untuk tak berbicara kotor, jagalah lisanmu, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Mendengar dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa, 25 Agustus tahun 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Gadwianti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini di edisi hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan mendengar beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lalu pukul 6 akan ada warta berita pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca bersama BMKG SMB 2 Palembang. Lalu pukul 7 kita juga akan dengarkan warta berita daerah. Maksud kami warta berita sentral bersama programa 3 RRI. Dan mendengar dari pukul 8 hingga pukul 10 nanti ya, beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini pendengar ya, dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Hud ayat 46 sampai 53 yang akan dibacakan oleh Qori Rahimahullah Ustaz Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما

به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط

تلك من أنباء الغيب نوحيها

0: أبصارا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين صدق الله العظيم
1: 92,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan hari ini kita bersama dengan Ustadz Imron Taslim, kita akan bahas sebab-sebab kemiskinan. Langsung saja kita sapa, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz, ini suaranya agak terputus-putus, Ustadz. Halo, ini Ustadz, suaranya tidak terdengar. Apakah di sana bisa terdengar, Ustadz? Baik, pendengar, kita akan bersama dengan Ustadz Imron Taslim yang juga merupakan mudir Ponpes Tadabur Al-Quran sekaligus dosen STI EBI Lampung. Kita akan mencoba untuk terhubung kembali ya dengan Ustadz Imron. Tema yang kami hadirkan yaitu sebab-sebab kemiskinan. Jadi nanti untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, kami hadirkan juga melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita sudah tersambung kembali dengan Ustadz Imron Taslim, langsung saja kita sapa kembali. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Ustadz bisa terdengar dengan jelas suaranya Ustadz?
1: Jelas-jelas sekali, Alhamdulillah.
0: Baik, Ustadz apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat berkah selalu.
0: Alhamdulillah, Ustadz kita akan menerima partisipasi dari pendengar ya Ustadz ya. Namun sebelum itu silakan untuk Ustadz disampaikan terlebih dahulu materi pengantarnya tentang sebab-sebab kemiskinan. Silakan Ustadz.
1: Masya Allah, luar biasa. Baik, RRI Pro 1, para pendengar di mana saja berada, insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Para pendengar yang sedang mencari karunia Allah, Allah berkahi, Allah permudahkan semua urusannya. Para pendengar yang berada di rumah sakit, diuji oleh Allah SWT, Allah memberikan kesabaran dan ketangguhan. Dalam para pendengar sekalian yang sedang mencari ilmu, Allah jelaskan kita harus mencari ilmu, ada yang harus berperang. Tidak semua berperang, tapi harus mencari ilmu. Insya Allah, Allah memberkahi ilmu kita semua. Saya Imron Taslim hari ini menyampaikan sebab-sebab kemiskinan. Sangat luar biasa. Para pendengar sekalian, orang bertanya, apa sih sebab kemiskinan itu? Masya Allah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Maka sebab-sebab kemiskinan itu ada tiga dimensi. Pertama, secara spiritual. Yang kedua, secara emosional. Yang ketiga adalah secara sosial. Secara spiritual, kenapa orang itu jadi miskin? Karena dia ada tuhan tandingan lain. Menjadikan arif-arif, menjadikan orang-orang alim sebagai tuhannya. Menjadikan orang-orang yang alim, Nasrani, atau kalau kita itu zaman sekarang untuk ustadz-ustadz, kiai-kiai sebagai tuhannya. Dan menjadikan orang kaya sebagai tuhannya. Dia berharap kepada manusia dan minta kepada manusia. Allah sangat membenci itu. Para pendengar sekalian, terjadi pada living di Indonesia tentang tawasul, bahwasanya banyak orang salah tentang bertawasul. Di mana para pendengar sekalian, bertawasul ini kita di RRI ini bertawasul mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita tidak menuhankan RRI, tidak menuhankan ustadznya. Tetap kita mintanya kepada Allah dan tidak boleh menyembah pada manusia. Maka di bawahnya manusia yang selalu tunduk pada manusia, yang menjadikan manusia sebagai tuhannya, dia akan terjadi kemiskinan. Yang kedua adalah secara emosional. Kenapa orang itu jadi miskin? Karena doanya, karena ucapannya. Ya, rezeki seseorang, kemiskinan seseorang, kekayaan seseorang itu tergantung kepada wadahnya dulu. Apa wadahnya ya, yaitu jiwa kita, mental kita ya, jiwa kita, mental kita. Pertama, jiwa kita harus kaya, tidak boleh mengeluh, tidak boleh kita menanyakan bagaimana cukup kita berdoa kepada Allah, seketika rezeki kita macet, rezeki kita tertunda, kita segera bermohon ampun kepada Allah. Ada dalil yang menjelaskan, bermohon ampunlah kamu kepada Tuhan kamu, nanti Allah akan memberikan hujan yang deras. Masya Allah, luar biasa. Kebun-kebun, dan Allah akan memberikan anak-anak, dan Allah akan memberikan buah-buahan, Allah akan memberikan sungai-sungai yang indah pada kamu. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, para pendengar sekalian, bahwasanya secara emosional, orang-orang terjadi miskin, dia selalu ucapan-ucapan memiskinkan dirinya. Memiskinkan dirinya, karena ucapan itu adalah semua doa. Kita kasih contoh. Misalkan Mbak Ega ditanya orang, gimana Mbak Ega kabarnya? Oh ya, begini-gini aja, hidup tambah susah. Apalagi katanya semua barang mahal dan hidup tambah capek, tambah lelah. Nah, itu adalah orang-orang secara emosionalnya merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Nah, orang-orang yang dimiskinkan oleh Allah, salah satunya orang-orang yang tidak bersyukur. Di mana orang tidak bersyukur, tidak pernah memuji pemberian Allah. Tidak pernah memuji pemberian Allah. Kita lihat, misalkan seorang tinggal di kampung, kebun ubi, ada sayuran, ada makan, alhamdulillah ada gitu ya. Tapi dia merasa kaya, merasa kaya. Alhamdulillah, saya tinggal di kebun, saya punya daun ubi, saya punya labu, saya punya cabai, saya bisa makan dengan keluarga. Dia sudah kaya, sudah kaya. Karena dia sudah menakar dirinya kaya. Namun sebaliknya, orang-orang yang banyak harta, hartanya banyak, mobilnya banyak, tetapi dia selalu merasa kurang, itu adalah orang yang miskin. Itu orang yang miskin. Ya. Maka orang yang miskin tadi, walaupun mobilnya banyak, dia tetap mengeluh dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena dia tidak pernah memuji atas pemberian Allah. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga adalah secara sosial. Mengapa orang itu miskin? Allah jelaskan. Maka Allah jelaskan di surah Al-Fajr, surah 89. Manusia itu, ya, kalau dia diberi oleh Allah rezeki, dia sombong. Apa katanya? Tuhanku sayang kepadaku. Tuhanku sayang kepadaku. Namun sebaliknya, jika dia tidak diberi rezeki, dia disempitkan rezeki oleh Allah, dia mengatakan Tuhanku menghinaku. Allah jelaskan, sebenarnya aku tidak menghinamu dalam kemiskinan kamu. Dalam kemiskinan kamu, kesusahan kamu. Karena kamu tidak pernah memuliakan anak yatim dan kamu tidak mau memberi makan orang miskin. Itu kuncinya. Dan kamu memakan harta warisan dengan cara yang batil. Nah, ini sebenarnya sebab-sebab kemiskinan kita. Ya. Kalau kita tidak pernah memuliakan anak yatim, kita tidak pernah memberi makan orang miskin, dan kita juga memakan harta warisan dengan cara yang batil, maka kita akan miskin. Ya, maka miskin. Dan orang-orang yang dimiskinkan oleh Allah, dia suka menjadikan dirinya miskin. Dan seperti apa orang yang menjadikan diri miskin? Orang yang suka selalu meminta. Sedikit-sedikit meminta. Sedikit-sedikit meminta. Ya, kita kasih contoh yang klasik. Bunda-bunda sekalian, Bapak Ibu, belanja di pasar. Begitu belanja cabai satu on, minta dua biji pemanasnya. Apalagi beli cempeniro, minta satu rompoi. Beli rambutan, minta dua biji. Itu senang meminta-minta. Padahal dia mampu membeli. Dia mampu membeli. Kita boleh meminta kalau posisi kita memang tidak mampu. Karena ada hadisnya, boleh meminta. Itu ada literatur-literatur boleh meminta. Ya, ada literatur boleh meminta. Namun kalau kita mampu, kita udah belanja, udah beli jambu, udah beli rambutan, kok masih minta lagi? Itu adalah karakter-karakter orang miskin. Masya Allah, luar biasa. Maka terjadi kesimpulannya, karakter orang miskin itu, kenapa orang miskin itu? Karena jiwanya dan karakternya. Begitu orang memiliki jiwa dan karakter miskin, maka sampai mati dia akan miskin. Masya Allah, luar biasa ya. Berbahasa keterangan dari Al-Quran, insya Allah berkah selalu, kita akan menjadi orang yang kaya. Ingat, konsep miskin itu bukan berarti hartanya sedikit, tapi hatinya yang lapang. Masya Allah, luar biasa. Jiwanya yang lapang, pemikirannya yang lapang. Masya Allah, luar biasa. Kita serahkan lagi kepada Mbak Eka di studio.
0: Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Kita ajak pendengar untuk bergabung ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Langsung saja kita sapa penelpon pertama kita di Mutiara Pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mbak Ega.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak Azhari ya di Sekayu.
2: Ya.
0: Baik, Pak Azhari, silakan. Pak Azhari, ada Ustadz Imron Taslim.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, Mbak Azhari.
2: Ya, apa kabar, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Ini Pak, saya mau tanya, kan? Kita, Pak, sebagai manusia, kan? Kita telah berusaha kemana-mana. Tapi kita kan masih dalam keadaan kekurangan. Apakah ini merupakan takdir atau bagaimana, Pak Ustaz?
0: Baik, kenapa sebagai manusia kita telah berusaha kemana-mana, kenapa ya. Masih berada dalam kekurangan ya, Pak ya?
2: Ya, apakah ini merupakan takdir atau bagaimana?
0: Apakah ini takdir atau bagaimana? Baik, itu saja Pak Azhari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Para pendengar sekalian, banyak orang mengatakan kita miskin itu sudah takdir dari Allah. Kita sudah tercatat sebelum lahir. Tidak demikian. Kalau ditakdirkan, misalkan Mbak Ega ditakdirkan miskin, temannya Mbak Ega takdirkan kaya, Mbak Ega sudah bekerja dari RRI, sudah jam 3 sudah keluar. Sedangkan temannya tidur-tidur saja. Nah, dia tetap kaya karena takdirnya kaya. Berarti Allah tidak adil. Pertama yang harus kita bahas, bahwasannya manusia itu hanya mendapatkan dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah juga menjelaskan derajat seorang itu tergantung pada amal solehnya. Nah, pertanyaannya, sudah berusaha sekuat mungkin tapi masih dalam keadaan kekurangan. Para pendengar sekalian, ini pertanyaan yang luar biasa. Ya. Bahwasanya dalam mencari rezeki itu dia ada teknis, ada non-teknis. Teknisnya Allah jelaskan, bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Jelajahilah di muka bumi ini. Dan bekerjalah, itu teknisnya. Teknis kita disuruh bertebaran. Non teknisnya adakan damai dengan diri sendiri. Damai dengan diri sendiri, seperti apa damai dengan diri sendiri? Dalam mencari rezeki itu ada cobaan-cobaan. Apa cobaannya? Kata-kata yang menyakitkan. Ada lagi kepentingan orang lain. Ada lagi cobaannya, apalagi katanya dari seputar kamu. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam mencari rezeki, kita ada teknis non-teknis tadi. Kita kasih contoh. Pak Azhari berdagang buah. Buahnya 10 kilo. Tapi kita damai dengan diri sendiri. Nah, begitu ada orang berjual samping dengan buah yang sama, kita ajak berdempet. Ayo di sini, kita sama-sama jual rambutan. Tapi saingan dengan Bapak, enggak. Ya, jualan boleh sama, rezeki tidak akan sama. Ya. Nah, banyak orang yang gagal, begitu dia berbisnis sesuatu, ada orang berbisnis juga menjadi saingan bagi dia. Jadi saingan bagi dia. Dia tidak yakin bahwasanya rezeki itu Allah yang memberikan. Jadi tetap saingan. Nah, bagaimana caranya kita damai dengan diri sendiri? Fasilitasi orang-orang lain sama seperti kita memfasilitasi diri kita. Contoh, Pak Azhari jualan rambutan. Ada orang jual rambutan juga. Sini, ini pakai karung saya. Ini pakai meja saya. Yuk kita sebelahan. Ya. Nah, begitu Pak Azhari, ada orang menanyakan tentang rambutan orang sebelah. Ternyata orang sebelah tadi lagi ada kerja sesuatu, lagi ke belakang misalnya. Berapa rambutan yang ini? Yang ini punya Bapak tadi harganya 10 ribu. Ya, ini punya saya. Ya, yang ini saya mau boleh. Boleh dikantongin, diberikan, dijualkan, dan kasihkan uang tadi. Nah, biasanya pembeli penjual ini, dia bertanya dengan orang sebelah, dengan B, dia beli jualnya saja, beli saya saja. Ya, kita fasilitasi orang tadi. Nanti begitu kita fasilitasi, kita ikhlas dan kita ridho, kita membantu rezekinya, Allah akan berikan rezeki pada kita. Nah, jadi kita harus damai dengan diri sendiri, tidak mengatakan bahwasanya orang itu, manusia itu menjadi pesaing-pesaing baginya. Insya Allah ini luar biasa ya. Yang kedua, bahwasanya bagaimana agar kita itu secara non teknisnya rezeki kita mudah, kita banyak-banyak bermohon ampun. Kenapa kita banyak bermohon ampun? Karena faktor penghambat rezeki kita adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Contoh Nabi Adam AS, pada saat dia berdosa, dia ingkar pada Allah. Bahwasanya jangan terganggu oleh iblis, dia terganggu, tergoda oleh iblis. Maka Nabi Adam kesempitan. Mencari makan kemana-mana. Yang selama ini di surga semuanya ada, tapi dia harus berjuang dengan susah payah. Ya. Nah, setelah kita banyak bermohon ampun, Allah jelaskan kamu itu sabar. Ya. Nah, para pendengar sekalian, bahwasanya kita itu sabar karena Allah menguji kita dengan kekurangan. Begitu kita belum mendapatkan rezeki, belum mendapatkan apa tujuan kita, ya. Apa tujuan kita? Kita harus sabar dan yakinkan Allah yang belum memberikan pada kita. Jangan mengeluh. Begitu kita mengeluh, Aida, ini penghambat rezeki kita. Karena Allah akan memberikan rezeki kita sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan wadah kita. Yang keempat, Allah jelaskan bahwasanya kita harus tawakal pada Allah. Ya, tawakal, kita banyak bermohon ampun, kita sabar dan kita tawakal. Yakinkan bahwasanya rezeki saya ada. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, maka secara teknisnya kita sudah bekerja, tapi keyakinan kita yang harus kita kuatkan lagi. Insya Allah, Allah permudahkan rezeki kita.
0: Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya ya, di 369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Hamba Allah di Palembang.
0: Hamba Allah di Palembang, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini barangkali di luar tema Pak Ustaz. Ada perempuan Pak Ustaz ya. Ada perempuan terus. Ini apa? Ada teman laki-laki dekatnya Pak Ustaz.
0: Ada perempuan?
3: Iya, kekasihnya lah. Dibilang gitu kan. Jadi ditanya oleh laki-laki ini, kamu sering nelpon laki-laki itu ya? Katanya perempuannya tidak ya kan? Udah ngaku aja, kamu sudah tertangkap pasal ya. Nah, dia berani bersumpah Pak Ustadz. Katanya kalau saya menelpon laki-laki itu, saya bersumpah berani 2 tahun ibadah saya hilang, katanya Pak Ustadz. Nah itu bagaimana Pak Ustadz?
1: Apa katanya?
3: Betul-betul hilang, apa bagaimana Ustaz? Kalau dia minta maaf bagaimana, kalau tidak bagaimana Ustaz?
0: Baik.
3: Kalau minta maaf ya hilang nggak, apa masih bisa seutuhnya Ustaz? Itu saja Ustaz.
0: Baik Pak, untuk sumpah, dia bersumpah kalau dia tidak melakukannya ya?
3: Ya, kalau dia benar melakukan, gimana? Kalau tidak gimana?
0: Oke, sumpahnya tadi dia ibadahnya hilang 2 tahun ya Pak ya?
3: Iya katanya, iya.
0: Oke, itu saja?
3: Ya, itu saja.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ada hamba Allah di Palembang. Silakan Ustaz.
1: Itu sudah tercatat di langit. Bahwasanya kalau dia melakukan, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya, Allah tidak terima. Allah tidak terima. Lantas dia minta maaf. Dia minta maaf bukan hanya kepada suaminya, tapi dia harus menebus. Harus tebus. Bagaimana menebusnya? Di surat 5 ayat 89. Dia menebus sumpah itu, menebus sumpah memberikan 10 orang miskin atau dia berpuasa selama 3 hari. Itu harus tebus. Kalau dia pun tidak minta maaf dengan suaminya, boleh, tapi dia harus tebus. Apa tebusnya? Harus hapus di laut mahfuz itu. Bagaimana caranya? Yaitu dia harus puasa 3 hari. Menebusnya. Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Insya Allah, kalau itu sudah rampung semua, dia akan mendapatkan. Dia akan mendapatkan, dia akan kembali lagi. Insya Allah berkah.
0: Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977 ya pendengar ya. Silakan untuk bergabung. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Kosim di Banyuasin.
0: Pak Kosim di Banyuasin, silakan Pak Kosim.
4: Hanya Pak Ustadz, soal tema Pak Ustadz. Ya, tentang jenis uang kayo, jangan sedekah, uang miskin itu Pak Ustadz.
0: Orang kaya tidak mau sedekah dengan orang miskin.
4: Nah, itu Pak Ustadz.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kosim ya di Banyuasin. Silakan Ustaz.
1: Orang kaya yang tidak mau sedekah dengan orang miskin, nanti dia akan celaka. Coba lihat nanti dia banyak penyakit. Nanti Allah paksakan keluar hartanya. Dia nanti hartanya nanti dikasih ke Singapura, dikasih ke Malaysia. Untuk apa? Untuk berobat. Untuk berobat. Nah, maka lo jelaskan di suratnya Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antiku fi sabilillah wa la tulku bi aidikum ila tahluka. Wa asinu, wala jelaskan, impaklah harta kamu jelang Allah, jangan jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Maka orang yang kaya yang tidak mau sedekah pada orang miskin, pertama dia bahkan celaka. Ya, banyak selagi celaka-celakanya. Banyak lagi permasalahan-permasalahannya. Dan terus nanti Allah buat dia miskin. Dia buat miskin. Allah akan tarik semua hartanya itu dan dibuat menjadi miskin. Yang ketiga, nanti Allah matikan dia secara susah. Maka orang yang tidak mau sedekah, matinya susah. Anggap-anggap matinya. Ya, tapi orang yang baik, yang suka berbuat kebaikan, yang suka bersedekah, insya Allah matinya tidak susah. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Pak Kosim.
0: Baik, pendengar silakan untuk bergabung kembali di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini juga kami hadirkan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima penelpon selanjutnya, Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mbak Ega.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
5: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Eza.
0: Pak Adi di Sukarami. Apa kabar, Pak Adi?
5: Alhamdulillah, sehat, Mbak Eza.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Adi, silakan untuk pertanyaannya.
5: Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Adi.
5: Ya. Alhamdulillah, sehat, Pak Ustaz, ya.
1: Alhamdulillah, sehat, berkah.
5: Ya. Ini, Pak Ustaz, ya. Katanya Ustaz, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz, ya. Nah, bagaimana kalau Ustaz, kalau orang-orang yang meminta-minta itu Ustaz, ya. Nah, apakah itu rezeki itu dan ini sudah memang diatur, sudah meminta-minta Pak Ustaz, apa tidak Pak Ustaz itu? Nah, satu, keduanya Pak Ustaz, kalau orang yang pelit Pak Ustaz, yang tidak mau memberi sedekah pada orang fakir miskin itu Pak Ustaz, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Nah, itu saja Pak Ustaz, terima kasih, mohon pencerahannya Pak Ustaz, Mbak Ega. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Sukarami, silakan Ustaz.
1: Ya, rezeki itu sudah diatur oleh Allah, benar. Tapi Allah mengatur itu rumusnya. Bukan berarti Pak Adi karena rezekinya 1 juta, Bapak itu harusnya 5 juta, 6 juta, bukan begitu. Itu rumusnya, karena amal soleh Pak Adi, karena kebaikannya, kebaikan-kebaikan, maka rezeki Pak Adi ini rezekinya. Yang Bapak Eko ini rezekinya. Contoh, jika Pak Adi ya mengambil jambu, bekerja mengambil jambu, datang ke pohon jambu. Dengan usaha Pak Adi dengan baik-baik, dengan wadah yang besar, maka dapat jambu yang besar. Dapat jambu yang besar, yang banyak. Atau saya ilustrasikan, Pak Adi bersama temannya mau ambil air di suatu sumur atau air terjun. Pak Adi membawa drum, temannya membawa ember, temannya satunya membawa gelas. Nah, yang banyak dapat tentu Pak Adi ya, tentu Pak Adi. Yang bawa ember dapatnya cuma seember, ya satu ember. Yang bawa ember dapat satu ember. Yang bawa apalagi tadi drum dapat satu drum, yang bawa galon dapat satu galon. Nah, ini ilustrasinya. Pertanyaannya, kok dapat galon, kok dapat ini sesuai dengan takarannya. Nah, membentuk takaran ini ini, bagaimana cara membentuk takaran ini, itu sesuai dengan amal soleh kita. Sesuai dengan amal soleh kita. Maka dijelaskan, derajat manusia itu tergantung kepada amal solehnya. Pak Adi amal solehnya, misalkan banyak, berarti wadahnya seperti drum. Bapak B, amal solehnya sedikit, wadahnya seperti apa ember tadi. Nah, apa yang kita lakukan di teknik, kita perbanyak amal soleh kita. Begitu kita perbanyak amal soleh kita, rezeki kita mudah. Duduk diam, rezeki datang. Masya Allah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Nah, bukan berarti Allah itu mengatur sebelum kita lahir. Pak Adi rezekinya begini, begini, bukan begitu. Allah mengatakan ini rezeki kamu di muka bumi ini. Kamu itu berada di bumi yang sangat luas, rezeki yang sangat banyak. Tapi dikit sekali orang yang bersyukur, Allah jelaskan. Ya. Maka Allah katakan, bekerjalah kamu, nanti aku yang bekerja untuk kamu. Nah, maka terjadi dalam rezeki itu ada teknis, ada non-teknis. Masya Allah, ini luar biasa ya. Luar biasa.
0: Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung ya, silakan masih di 369977. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega, di Wanti.
0: Baik, ada Pak Zakaria di Kenten ya, Pak ya.
6: Iya, betul.
0: Pak Zakaria, silakan untuk pertanyaannya.
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Zakaria.
6: Semoga sehat selalu, Ustaz. Pak Ustaz mau tanya, ada ayat Al-Quran, Ustaz ya, yang artinya kira-kira begini, Ustaz. Jika suatu kaum ya merasa dirinya tidak ada kesalahan, ya, maka Allah akan mengganti kaum itu dengan kaum yang lain yang dia melakukan kesalahan dan kemudian dia bertobat. Kira-kira pencerahannya seperti apa, Ustaz? Ayat itu saya juga lupa di mana itu.
1: Jika suatu kaum
6: ya merasa dirinya suci, ya itu, maka Allah akan merasa suatu kaum merasa dirinya suci ya, bahwa semua manusia punya kesalahan. Maka Allah akan menggantikannya dengan kaum yang lain dia melakukan kesalahan dan dia bertobat kepada Allah. Seperti itu kira-kira isinya.
0: Baik. Baik.
1: Suatu kaum itu merasa suci.
6: Iya.
1: Iya, Pak.
0: Iya, maka Allah menggantikannya dengan kaum-kaum lain yang merasa punya kesalahan dan bertobat ya, Pak.
6: Iya. Allah akan menggantikan kaum yang lain.
1: Oh iya, kaum merasa suci. Merasa suci ya.
0: Iya.
1: Suci, maka Allah ganti
6: kaum yang lain.
0: Dengan kaum-kaum yang lain
1: dia bertobat, begitu ya?
0: Iya.
1: Oh, pertama bahwasannya Allah mengatakan ya, jika
0: baik
1: kaum itu pelit, Allah akan gantikan orang lain. Orang lain itu ada di Al-Qur'an, bahwasanya di surat 47 surat Muhammad. Jika yang tadi yang menjelaskan, jika satu kaum itu merasa suci, Allah gantikan kaum lain bertobat. Saya belum bertemu. Belum bertemu. Yang jelas jika dia kikir, diganti lain. Ada lagi yang ingkar, Allah musnahkan, diganti kaum lain. Diganti kaum lain. Maka orang-orang yang merasa dirinya suci, Allah akan musnahkan dia. Kalau kamu musnahkan, diganti dengan kaum yang lain. Tapi kalau yang merasa suci, merasa suci, digantikan dengan kaum yang bertobat, itu belum karena keterbatasan ilmu saya ya, itu belum terbaca saya. Atau saya kalimatnya saja belum mengerti gitu.
0: Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya ya, Ustadz ya. Kita ya, terima di 369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
7: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
7: Rusli di Betung, Banyasin.
0: Rusli di Betung ya, Pak Rusli ya?
7: Iya.
0: Baik, silakan Pak untuk pertanyaannya.
7: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
7: Ini mungkin di luar tema ini, Pak Ustaz.
1: Baik ya.
7: Yang akan saya tanyakan, di tempat saya ini ada dua masjid. Masjid yang pertama itu agak jauh dari rumah. Kemudian ada yang mendirikan lagi masjid agak dekat rumah. tapi ya, masjid yang dekat rumah ini tidak, ini kurang sepahaman dengan saya. Dia mungkin ini mendirikan itu ajarnya agak ke Muhammadiyah. Nah, kemudian saya masih di masjid lama itulah. Bagaimana itu Pak Ustaz?
1: Masjid lama itu masjid yang jauh ya?
7: Hah?
0: Masjid lama, masjid jauh ya Pak Rusli ya?
7: Agak jauh masjid lama itu.
0: Oh, baik.
7: Yang baru ini agak dekat, tapi saya lewati itu.
0: Kena baik,
7: kurang sejalan dengan saya, dia tuh agak ke Muhammadiyah kan, bukan salah itu kan, kurang sejalan deh.
0: Baik, itu saja Pak Rusli ya.
7: Iya.
0: Baik, terima kasih ya Pak Rusli di Betung Banyuasin. Silakan untuk Ustaz.
1: Ya, baik, kita di masjid dekat, dia mengarah Muhammadiyah, Bapak sekarang NU gitu ya. Sebenarnya sama saja, yang di mana tempat kita menyembah Allah. Tapi kalau Bapak lebih akor di sana, jauh enggak apa-apa. Kita tuh masuk kepada lingkungan kita. Yang lebih akor ke sana-sana. Tapi nanti Bapak tidak boleh menjelaskan kenapa tidak masjid dekat sana. Oh dia Muhammadiyah, jangan gitu dong. Enggak boleh. Kenapa Bapak enggak dekat ke sana? Biar besar pahalanya. Semakin jauh, semakin besar pahalanya. Karena kalau kita bilang karena dia Muhammadiyah, kita seolah-olah menjelekkan orang Muhammadiyah. Ya, padahal itu Muhammadiyah sama NU itu kan hampir sama gitu. Cuma di Indonesia saja ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa gitu ya. Di Mekah sana tidak ada. Tidak ada sistem Muhammadiyah. Ya karena itu didirikan oleh dua saudara juga. Jadi kesimpulannya boleh saja. Tapi Bapak tidak boleh mengklaim bahwasanya saya tidak sependapat. Ya langsung saja biar banyak pahalanya. Semakin jauh semakin besar pahalanya. Agar orang yang masjid sana tidak mengecap Bapak itu berbeda dengan kita. Insya Allah berkah.
0: Baik, Ustaz, ini kita terima pertanyaan juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Isnaini di Villa Gardena 3 Palembang. Izin bertanya, menurut Bapak, apa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat? Rendahnya pendidikan dan keterampilan, terbatasnya lapangan kerja ataupun persoalan kebijakan dan ketimpangan ekonomi. Lalu apa langkah paling strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah ya agar masyarakat ini tidak hanya menerima bantuan tapi mampu keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri secara ekonomi? Ini Ustadz pertanyaannya.
1: Ya. Baik, pertama kemiskinan tadi kan menjadi tiga dimensi. Secara spiritual, orang yang selalu berharap. Berharap bukan kepada Allah. Ya, dalam kebijakan pemerintah, sebenarnya kita tidak usah terlalu berharap dengan pemerintah, membuat lapangan kerja, pemerintah begini. Allah katakan bekerjalah kamu, nanti aku akan bekerja untuk kamu. Kalaupun pemerintah membuat satu kebijakan lapangan kerja, silakan saja. Kita berpautnya kepada Allah. Nanti bisa, kalau kita sudah berpaut pada Allah, Indonesia misalkan belum dekat lapangan kerja, Allah tarik kita di mana? Allah tarik kita keluar negeri dan sebagainya gitu. Seketika kita berpautnya kepada Allah, ya sebenarnya faktor-faktor membuat manusia miskin, kemiskinan untuk miskin, ya. Karena apa? Secara spiritual tadi, cara spiritualnya tidak meyakini Allah. Secara emosional, membuat kita miskin, kita selalu membantah pemerintah. Oh pemerintah itu begini, kenapa? Ya emangnya rezeki kita pemerintah. Kalaupun misalkan BBM naik, ada informasi para rakyat Republik Indonesia bahwasanya BBM naik bensin Pertalite menjadi 20 ribu per liter. Nah, kita mengatakan saja subhanallah atau masya Allah. Kalau kita kurang suka subhanallah, kalau kita senang masya Allah. Dan akhiri dengan doa, ya Allah permudahkan aku untuk mendapatkan membeli pembeli bensin itu. Penuhi kebutuhan aku untuk beli bensin, cukup. Ya, kenapa demikian? Nah, pemerintah membuat satu kebijakan-kebijakan dalam arti kata, kenapa BBM naik? Karena kita bukan orang pemerintahan, kita tidak mengerti tujuan BBM naik itu apa. Benefitnya perusahaan negara ini apa. Ya, impornya berapa, kita nggak ngerti. Kita hanya tahu, wah, Megawati naikkan BBM. Ada lagi, SBY naikkan BBM, Prabowo BBM, karena mereka yang tahu. Mereka yang tahu, ya. Yang tahu. Nah, terjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Oh, negara Indonesia banyak korupsi. Maaf ya, anggota dewan banyak korupsi. Pejabat-pejabat banyak korupsi. Ada dosen-dosen juga korupsi. Pertanyaannya, orang menjadi anggota dewan itu disogok atau tidak? Kalau disogok, kita memilih disogok, wajar saja mereka juga korupsi juga. Jadi kita harus tahu yang kejadian-kejadian yang terjadi. Ya. Nah, penyebab miskin tadi bahwa pembicaraan kita. Kita selalu mengeluh apa yang terjadi. Kita kasih contoh. Indonesia, anggaplah misalkan kebijakan pemerintah yang kurang, anggaplah seperti itu. Tapi kok masih ada yang kaya? Masih ada yang sejahtera? Masih ada aman-aman saja? Mengapa? Kita sama-sama punya kaki, punya tangan, punya apa? Nah, sebenarnya kita pautkan diri kita pada Allah. Maka berpegang teguhlah di tali agama Allah. Allah akan mempermudah. Akanlah permudah. Jadi gampang bagi Allah akan memberikan sesuatu itu. Masya Allah, ini luar biasa.
0: Baik, Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari WhatsApp di 0821-7927-9090. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir juga ya di Mutiara Pagi hari ini. Dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat pola pikir kita selalu berkecukupan serta selalu berprasangka baik selalu kepada Allah? Adakah tips? Dan mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ya. Apa tipnya? Kita harus merasa berkecukupan, kita harus menjadi orang the best of the best. Apa itu the best of the best? Pertama, the best of personality. Kita menjadikan kita the best of personal kita. Kita bahwasanya, katakan aku dicukupi oleh Allah. Ya, the best of personality. Personal kita dulu. Ya. Nah, kita juga mengatakan the best. Pertama, bahwa kita diri kita the best. Dari mana kita the best tadi? Allah memberikan the best bagi kita. Allah berikan the best kita. Nah, kita menjadi the best for Allah, ya. Kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Maka Allah katakan, nikmat mana lagi yang kamu dustai? Nikmat mana lagi yang kamu dustai? Sebenarnya, yang membuat kita galau, kita kurang dan sebagainya, kita itu selalu melihat kelebihan orang. Tapi tidak melihat, tidak menonjolkan kelebihan kita. Bahkan kelebihan kita, kita selalu hindar. Contoh, misalkan Pak, siapa itu namanya di Bapak yang bertanya lupa namanya.
0: Ada di, Pak Romli Jamal di Muara Damai, Ustaz.
1: Pak Romli. Wah, Pak Romli ini pandai sekali membuat jala. Saya senang dengan jalannya Pak Romli. Maka Pak Romli bilang, ah, enggak boleh lah. Cuma segini-segini aja. Nah, itu berarti dia tidak the best. Kalau orang mengatakan Pak Romli bagus jalan cinta, alhamdulillah, alhamdulillah, puji, kembalikan kepada Allah. Begitu ada orang memuji, kita kembalikan kepada Allah. Jangan putuskan. Nah, kita sering bahwasannya, wah Pak Romli mobilnya bagus ya, orang kaya ya, ah tidak pula lah. Soalnya Pak Romli mobilnya bagus, alhamdulillah Allah berikan, doakan, ganti yang baru lebih bagus lagi. Nah, itu bahwasannya kita tuh menjadi orang the best of the best, ya. Jangan menghina pemberian kita. Atau misalkan ada di antara jemaah kita, misalkan ada tunanetra, saya nggak bisa berusaha, cuma saya bisa mijit. Alhamdulillah Allah berikan pada saya mijit dan selalu menyukurin. Begitu kita dapat rezeki itu selalu dipuji, walaupun 1.000 rupiah kita dapat, puji. Bagaimana kalau kita mijit misalkan pasalannya 50.000 atau 100.000, tiba-tiba orang kasih 20.000, alhamdulillah inilah rezeki saya, ya. Nanti apa sih Allah ganti? Yakin saja Allah ganti. Jangan kita permasalahkan uang 20.000 tadi. Masya Allah, ini luar biasa. Itu tipe bahwasanya hadirkan Allah dalam kehidupan. Bahwasanya bagaimana caranya kita jadikan semua orang itu adalah guru kita. Setiap kita pertemuan itu adalah kelas. Setiap cobaan itu adalah pelajaran bagi kita. Masya Allah, ini luar biasa. Berkah selalu, kita kembali ke studio lagi.
0: Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya Ustadz ya. Mungkin sebelum kita akhiri Mutiara Pagi di kesempatan kali ini, silakan untuk disampaikan pesan-pesan penting nih Ustadz yang ingin dibagikan kepada pendengar kita di Pro 1 RRI Palembang. Silakan Ustadz.
1: Masya Allah, luar biasa para pendengar sekalian RRI Pro 1, di mana pesan yang sangat penting dalam kehidupan hari ini, bahwasanya konsep untuk menjadi orang kaya, konsep menjadi orang sukses, pertama jiwa kita dulu. Jiwa kita dulu. Kita perbesar jiwa kita. Kita perbesar bahwanya keinginan kita. Kita juga perbesar bahwanya keagungannya Allah. Jadi bahwasannya kita kembali konsep bersyukur secara spiritual, hadirkan Allah setiap hari. Contoh, pagi ini saya belum ngopi, ibaratnya. Allah belum berkasih saya rezeki. Saya belum rezeki saya. Tadi saya mau ke masjid, saya sudah siapin kopi, tapi saya belum hirup kopi itu. Oh, begitu di musala saya belum ngopi, oh belum rezeki saya. Ada waktunya. Nah, sekarang kopi sudah saya siapin. Sudah siapin, apakah ini rezeki saya atau bukan? Kalau rezeki saya bisa saya minum, kalau tidak bisa terjatuh dan sebagainya. Yakinkan kejadian itu milik Allah dan yakinkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mintalah kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Masya Allah luar biasa. Insya Allah kalau ini kita pegang, hidup kita dipermudah oleh Allah SWT. Saya Imran Taslim, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ustadz Imran Taslim ya atas waktunya di kesempatan hari ini, atas pencerahannya. Dan Ustadz, selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Tadi kita sudah bahas mengenai sebab-sebab kemiskinan bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Imran Taslim. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan setia bersama kami dalam program Mutiara Pagi. Setelah ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Pagi dengan informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat yang lain yang artinya dia tiadalah kami mengutus kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya seperti yang dijelaskan tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 107.
3: Itu laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Siap. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan satu helikopter waterbombing tambahan.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Kantor Kementerian Agama Kota Palembang mengajak umat muslim memaknai maulid nabi sebagai suatu perintah dan kewajiban untuk menaati perintah Allah. Presiden Prabowo Subianto instruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 25 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, kantor Kementerian Agama Kota Palembang mengajak umat muslim memaknai Maulid Nabi sebagai suatu perintah dan kewajiban untuk menaati perintah Allah.
1: Memperingati hari Maulid Nabi, seluruh umat muslim khususnya di Kota Palembang diajak untuk dapat menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuannya. Hal tersebut diungkapkan penyuluh agama kantor agama Kota Palembang, Haji Asep Saipudin. Menurutnya, perjalanan Nabi Muhammad menjadi salah satu contoh bahwasanya umat muslim dapat menjalankan

0: menurunkan firman-Nya seperti yang dijelaskan tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang terjemahannya sebagai berikut. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah memberitahukan bahwa Dia menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Yaitu Dia mengutusnya sebagai rahmat untuk mereka semua. Maka barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, maka dia berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang menolak dan mengingkarinya, maka dia merugi di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 29. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dan...
1: Haji Asep Saifuddin juga mengharapkan agar seluruh masyarakat umat muslim khususnya dapat terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, MTK TPA Al Mubarok, Unit 222 Kecamatan Kemuning, Palembang, mengadakan sejumlah kegiatan perlombaan, yakni lomba mewarnai, lomba azan, dan lomba hafalan surat-surat pendek. Kepala Sekolah TK TPA Al Mubarok Unit 222 Dewi mengatakan kegiatan ini telah dilakukan beberapa hari lalu di Masjid Jami Karya Bakti Palembang. Namun siswa-siswa juga dapat mengikuti kegiatan serupa tingkat BKPRMI Kota Palembang yang akan digelar akhir Agustus mendatang. Menurut Dewi, melalui kegiatan lomba ini, siswa-siswa TKTP Al Mubarok dapat mengasah ilmu yang dimiliki sehingga tidak hanya sekedar memperingati Maulid Nabi. Dewi juga menyampaikan dengan berbagai lomba yang diikuti, mengajak siswa mengenal dan meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewi juga menyampaikan, siswa tidak hanya berlomba, mereka juga akan tampil dalam peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung Palembang dengan bersolawat pada 30 Agustus mendatang.
3: Sebenarnya bukannya menjaga karakter sendiri, ini sifatnya bang. Ya. Ini kan tambah lagi kan juga untuk memperingati hari lahir Nabi kan. Ya. Jadi tidaknya kita bisa mencontoh ya perilaku Nabi-Nya, sunnah-sunnahnya kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya yang diiniin tuh untuk anak-anaknya, dan juga biar anak-anak tuh tahu Nabi kita tuh kayak mana, ajaran diberikannya tuh apa sih kayak gitu. Nah jadi jangan sampai kita tuh tenggelam oleh teknologi yang sekarang ini sampai kita lupa ajaran-ajaran Nabi yang memang sebenarnya yang harus kita perbuat dan kita lakukan untuk kehidupan ini. Yo, anggaplah gitulah. Kemarin kan kita pas tanggal 22-23, nanggit nyambung itu kegiatan pas tanggal 29 malam sih kayaknya di masjid kita ada kegiatan maulidan juga kan.
4: Maulidan juga.
3: Nyambungnya ke situ. Kayaknya kita ada kegiatan ya pasti ya kursi kemarin tadi kami berbahas masalah nyanyi deh, kayaknya solawatan Nabi juga sih kayaknya tuh.
2: Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
5: Menurut saya, Maulid Nabi bukan cuma sekedar peringatan setiap tahun. Kita bisa belajar dari Rasulullah terutama soal kejujuran, kesabaran, dan cara menghargai orang lain. Di tengah kondisi sekarang, keteladanan itu penting supaya kita tidak mudah terpecah karena perbedaan. Kalau masyarakat bisa menerapkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Indonesia semakin damai, rukun, dan bermartabat.
6: Peringatan Maulid Nabi menurut saya menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama. Rasulullah selalu mengajarkan umatnya untuk saling membantu, menyayangi, dan tidak membeda-bedakan orang. Jadi jangan sampai Maulid hanya sebatas acara dan seremonial saja. Kita harus buktikan melalui tindakan sederhana seperti membantu tetangga, berbagi kepada yang membutuhkan, dan menjaga kerukunan di lingkungan.
7: Pendapat saya, semangat Maulid Nabi bisa menjadi pengingat untuk menjaga persatuan. Rasulullah mengajarkan kita untuk saling menghormati, membantu sesama, dan tidak membesar perbedaan. Apalagi sekarang informasi cepat sekali menyebar. Kita harus lebih bijak dalam bersikap dan berbicara. Semoga dengan memperbanyak

0: mawar dan meneladani Rasulullah, masyarakat Indonesia semakin kompak dan kehidupan kita lebih damai.
1: Pendengar, untuk mengetahui peran dan makna Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umat Muslim, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Basya, Kiai Kuntum Hairubasa.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Kuntum Hairul Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa sih makna dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam di zaman sekarang saat ini, Pak?
1: Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada RRI Radio Republik Indonesia Sumatera Selatan, Palembang. Ya. Saya mengucapkan selamat ya kepada kita semua, pada seluruh umat Islam yang insya Allah dalam beberapa hari lagi, tepatnya di 12 Rabiul Awal, kita akan merayakan ya Maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun kita di era kekinian, tentu sejarah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi terus ya, karena kehadiran beliau sebagai Nabi untuk seluruh alam itu tidak ada batasan waktu, baik dari zaman dulu, zaman sekarang yang serba modern ya, sehingga hari kiamat nanti. Nah, kita sebagai umat Islam dimanapun berada, tentu nilai-nilai tentang kenabian ini sebagai junjungan kita itu harus kita resapi secara bersama-sama ya, yang menjadi pedoman hidup kita selama ini, baik dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak kecilnya, bagaimana perjuangan beliau sejak kecil, beliau sudah yatim, terus baru mau menikmati bersama orang tuanya, ibunya juga meninggal, dan banyak hal lah kita semua mengetahui itu, sejarah-sejarah itu. Ini menjadi refleksi kita bersama, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, bagaimana kita meresapi nilai-nilai, baik itu kepribadian.
0: Baik Pak Hairul, saat ini kan banyak sekali Pak ya tantangan. Bagaimana sih Pak tantangan yang saat ini sama zaman dulu, apa sih Pak perbedaannya Pak?
1: Ya, tentu ini kalau zaman dulu kita melihat itu kan teknologi belum secanggih zaman sekarang ya. Sekarang ini dari bayi saja akses teknologi itu bisa terserap, baik disengaja maupun tidak sengaja, melalui tadi smartphone, televisi dan lain sebagainya, sehingga nilai-nilai akhlak ya, nilai-nilai akhlak, adab yang selama ini betul-betul menjadi pegangan ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu hampir bias. Kita melihat bias, tidak sedikit kejadian orang tua kurang peduli terhadap anaknya, begitupun anaknya mungkin kurang adab etikanya terhadap orang tua. Jadi cenderung apa ya, kita melihat dalam konteks kekinian ya, karena tadi kebablasan teknologi ini, akses-akses hal-hal yang mungkin kurang pas ya, itu sangat mudah sekali, sulit untuk mengontrol itu gitu loh. Nah, berbeda dengan kondisi di zaman dulu, ketika teknologi itu belum seperti sekarang. Nah, itu nilai-nilai itu degradasi dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu tantangan yang sangat besar, saya kira para orang tua itu betul-betul memberikan kontrol ya terhadap anak-anaknya, supaya tidak bablas ya dengan kondisi kekinian saat ini. Iya. Dan momentum ini bisa menjadi refleksi ya, dengan peringatan Maulid Nabi ini dari sejak Nabi lahir sampai saat ini terus itu, alhamdulillah, khususnya umat Islam Indonesia dalam setiap tahun ya, itu selalu merayakan itu, memperingatin itu untuk konteks refleksi secara totalitas kita dalam beragama Islam.
0: Baik Pak Hairul, terakhir Pak, pesan ataupun himbauan Bapak Pak kepada masyarakat di momen Maulid Nabi Muhammad SAW ini Pak?
1: Ya, saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Basa mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di Indonesia, dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita jadikan bersama-sama peringatan Maulid ini untuk memaknai secara mendalam serta untuk merenungkan ajaran-ajaran Islam. Terus mari kita memperkuat iman kita dan juga tentunya meneladani akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ini sebagai manusia-manusia penerus zaman, sehingga anak-anak cucu kita itu bisa selamat di dunia dan akhirat. Karena kita semua ini kalau di dunia ini kan hidup hanya sementara saja,
0: ya?
1: Dan yang lebih lamanya itu di alam akhirat. Oleh karena itu sekali lagi melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai refleksi kita terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap muamalah kita, terhadap keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Khususnya dalam berbangsa dan bernegara, kita jangan sampai saling mengganggu hak orang lain, saling melukai hati orang lain. Jadi kita saatnya bersatu.
0: Baik,
1: khususnya dalam peringatan di momentum Maulid Nabi ini.
0: Baik Pak Kuntum, terima kasih atas edukasi dan juga informasi kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Pak Kuntum, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irfan dan para rekan-rekan RRI Sumatera Selatan dan para pemirsa yang ada di Republik Indonesia.
0: Ya, pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Baisyah, Kuntum Herul Baisyah, dari Palembang, Sumatera Selatan. Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Presiden Prabowo Subianto instruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.
4: Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pusku Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana melaporkan, akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
4: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Siap. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan satu, helikopter water bombing tambahan. Kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji. Kita punya ekskavator. Bisa kita kirim. Bisa segera dikirim ke sini.
6: Kapal di tanggal 26 atau 28
4: mendarat,
6: berangkat dari Jakarta.
4: Ya, kita akan segera kirim, ya.
5: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggarisbawahi kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
4: Kau butuh berapa?
7: Kalau
4: berapa kita, titik Pak, yang kau mau
7: kalau dia seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak.
4: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500
7: cukup, Pak. 500
4: cukup, Pak.
7: Cukup?
4: Cukup, Pak.
7: Ya,
4: oke. 500. Segera kirim. Ya,
7: ya Pak.
5: Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Rian Apridani melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan karhutla dan kabut asap dengan meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan serta memastikan layanan kesehatan dan pasokan air bagi masyarakat terdampak.
8: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Langkah ini dibahas dalam rapat penanggulangan karhutla yang dipimpin Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutla meliputi Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Kertapati. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta posko penanggulangan karhutla di tingkat kecamatan dioptimalkan, serta data BPBD dan kecamatan disinkronkan. Ia juga meminta posko kesehatan siaga 24 jam untuk menangani masyarakat terdampak ISPA.
9: Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi mulai dari Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Kertapati. Makanya saya ingin memastikan optimalisasi posko yang ada di kecamatan. Ternyata tadi masih belum optimal. Datanya juga masih simpang siur, antara data dari Badan Bencana dan kecamatan juga tidak valid. Saya minta ini benar-benar clear.
8: Selain itu, guna mengantisipasi kekeringan, Ratu Dewa meminta PDAM menyiagakan armada tangki untuk memasok air ke wilayah terdampak. Dengan dukungan armada Perkimtan dan TNI, Dinas Pertanian juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai terkait untuk mengatasi kekeringan lahan sawah sehingga aktivitas bercocok tanam masyarakat tetap berjalan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palembang bersama Polrestabes Palembang akan menindak truk bertonase besar yang melanggar aturan jam operasional.
10: Dinas Perhubungan Kota Palembang memperketat pengawasan terhadap truk bertonase besar yang melanggar aturan jam operasional. Petugas ditempatkan di kawasan Kebun Sayur dan Parameswara untuk memantau sekaligus menindak kendaraan yang masih melintas di luar waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan, Dishub Palembang berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang. Truk yang kedapatan melanggar aturan akan dikenakan sanksi tilang sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban dan melanggar aturan di dalam kota. Pengawasan juga akan diperkuat melalui rencana pemasangan kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di sejumlah titik. Kamera tersebut akan ditempatkan antara lain pada jalur yang dilarang dilintasi kendaraan bertonase besar. PLT Kadishub Kota Palembang, Herianto menjelaskan pemasangan kamera ETLE juga akan dilakukan bersama Kementerian Perhubungan, khususnya di lokasi yang menjadi akses masuk kendaraan besar yang dilarang masuk ke wilayah kota.
11: Nantinya kita juga ada dari kementerian, ada ETLE nantinya kita dibuat di tempat-tempat yang tidak boleh kendaraan masuk ke kota. Kita buat ETLE sama Kementerian Perhubungan. Iya betul, jadi kita di tempat-tempat yang tempat kendaraan yang tidak boleh masuk ke kota besar, yaitu dari ETLE.
10: Aturan mengenai jam operasional kendaraan bertonase besar di Kota Palembang mengacu pada Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2019. Dishub berharap pengawasan dan penindakan yang diperkuat dapat meningkatkan kepatuhan pengemudi sekaligus menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Lamsihar Siltonga melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir dalam Warta Berita pagi ini. Kualitas udara di Kota Pangkalan Balai masuk kategori sangat tidak sehat. Masyarakat diminta membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker.
12: Kualitas udara di Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin masuk kategori sangat tidak sehat. Hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin pada 18 hingga 19 Agustus 2026 menunjukkan konsentrasi PM2,5 mencapai 189,09 mikrogram per meter kubik. Pengukuran dilakukan di halaman kantor DLH Banyuasin, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3 menggunakan metode manual aktif selama 24 jam. Kepala DLH Banyuasin, Zazili Mustafa, mengatakan tingginya konsentrasi partikel halus menjadi perhatian karena salah satu penyebabnya dapat berasal dari meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Sebelum pemantauan di Pangkalan Balai, DLH Banyuasin juga melakukan pengambilan sampel di perumahan Citra Grand City dan PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia, Kecamatan Talang Kelapa. Hasil pemantauan di dua lokasi tersebut masih berada dalam kategori baik. Konsentrasi PM2,5 tercatat 7,39 mikrogram per meter kubik di Citra Grand City dan 14,59 mikrogram per meter kubik di PT Sriwijaya Palm Oil Indonesia.
13: Di wilayah Kecamatan BA3, itu hasil dari pantauan satelit itu berada di nilai 159 aki, polusi utama, palutan utama PM2,5. Tidak sehat ya wajarlah. Kemarin sedang terjadi kebakaran beberapa titik.
12: Kepala UPT Laboratorium DLH Banyuasin, Abdul Qadir, menjelaskan kondisi di Kota Pangkalan Balai berbeda dengan dua lokasi sebelumnya. Tingginya partikel halus di udara dapat dipengaruhi kebakaran lahan, aktivitas kendaraan maupun sumber emisi lainnya. Sementara itu, data sekunder dari situs IQR pada 24 Agustus menunjukkan konsentrasi PM2,5 di Pangkalan Balai sebesar 67,7 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut masuk kategori ISPU tidak sehat. Untuk itu, masyarakat, terutama kelompok yang sensitif terhadap polusi udara, diimbau mengurangi kegiatan di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Kondisi tersebut juga menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan bersama terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dapat mempengaruhi kualitas udara.
14: Kalau misalnya tuh level itu masih sedang, ya cukup bermasker gitu kan, anak-anak sekolah itu belum perlu dilibur ke. Nah, tapi kalau misalnya memang pekatnian, kemudian ispunya sudah tingginian, ininya, ya mau tak mau, anak-anak sekolah itu harus dilibur ke.
12: Saat ini, DLH Banyuasin masih melakukan pemantauan menggunakan metode manual aktif selama 24 jam. Hasil pengukuran lanjutan akan diperoleh dalam beberapa hari ke depan untuk mengetahui perkembangan kualitas udara secara lebih akurat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kantor Kementerian Agama Kota Palembang mengajak umat muslim memaknai Maulid Nabi sebagai suatu perintah dan kewajiban untuk menaati perintah Allah. Presiden Prabowo Subianto instruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri. Sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB2 Palembang. Dan pendengar ya, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Isti. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Isti.
7: Selamat pagi Mbak Ega.
6: Kabarnya gimana Mbak Isti?
7: Alhamdulillah sehat Mbak, di tengah asap ini Mbak.
6: Iya betul. Ini gimana nih Mbak Isti, kualitas udara masih sangat tidak sehat atau gimana nih Mbak Isti?
7: Untuk pagi hari ini terpantau dari titik pengamatan di Stamet SMB 2 Palembang dan Staklim Sumatera Selatan, terpantau dalam kategori tidak sehat Mbak.
6: Oh, masih belum ada perubahan ya Mbak Isti ya?
7: Sebenarnya fluktuatif, cuma untuk pagi hari cenderung dalam kategori tidak sehat begitu. Jadi biasanya nanti siang agak naik, kemudian bisa jadi turun kembali begitu. Jadi lumayan fluktuatif untuk kualitas udara di Kota Palembang.
6: Baik, Mbak Isti, ini kan hari libur ya, mungkin juga pendengar kita menerka-nerka nih cuaca hari ini seperti apa. Jadi silakan ya Mbak Isti ya untuk disampaikan untuk informasi cuaca selengkapnya di kesempatan hari ini.
7: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Oku Selatan, Lahat, dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk malam hingga dini hari, diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 23 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 47 sampai 97%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai 99%. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Istia atas informasi cuaca hari ini selama bertugas kembali. Jaga kesehatan ya Mbak ya.
7: Baik Mbak, terima kasih.
6: Baik, dan pendengar demikian ya tadi informasi cuaca untuk hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Semoga informasi cuaca tadi bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Persatu RRI karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
1: Sembilan dua koma empat FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Kami informasikan nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Programa 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar ya, di hari ini di tanggal 24 Agustus 2026, bertepatan juga dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijri. Ya, di mana ini hari yang penting nih untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus merefleksikan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Karena hari ini ya pendengar ya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya menjadi agenda keagamaan tetapi juga menjadi kesempatan kita untuk mengingat kembali nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Mulai dari kejujuran, kepedulian, kasih sayang hingga pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Melalui momentum ini pendengar ya, umat Islam diajak untuk tidak sekedar mengenang sejarah kehidupan Rasulullah tetapi juga menerapkan akhlak dan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, dalam suasana Maulid Nabi kali ini kami telah menyiapkan persembahan spesial Langin Suara memperingati Maulid Nabi 1448 Hijriah. Jadi kami, dari studio Pro 1 RRI Palembang, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Langin Suara dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah.
2: Di antara detak waktu yang terus berputar dan hiruk pikuk kota Palembang yang tak pernah lelap, ada satu titik di mana jiwa kita diajak untuk sejenak berhenti dan merenung. Sebuah momentum yang memanggil kembali ingatan kita pada sumber ketenangan sejati. Bagi kita masyarakat Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan, ini bukan sekedar lembaran tanggal di kalender Hijriah. Peringatan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah momen jeda, sebuah ajakan untuk menengok kembali ke dalam diri, dalam rangka apa kita merayakannya. Jawabannya sederhana, namun mendalam, sebagai bentuk rasa syukur atas diutusnya manusia paling berpengaruh dalam sejarah, sosok yang membawa risalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam.
3: Dunia hari ini berjalan begitu cepat. Arus informasi berlomba-lomba menyapa layar gawai kita, membawa dinamika yang kerap melelahkan pikiran dan jiwa. Namun, di tengah riuh rendahnya zaman, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi kompas yang tak pernah keliru. Kelahiran beliau bukan sekedar peristiwa sejarah ratusan tahun lalu, melainkan hadirnya rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam. Beliau mengajarkan kita bagaimana tetap tenang di tengah badai, bagaimana membalas keburukan dengan senyuman, dan bagaimana menjaga hati agar tak mudah tergerus oleh dengki dan amarah.
2: Meneladani Nabi Muhammad SAW tidak selalu harus dimulai dari perkara-perkara besar. Bagi kita, Wong Kito di Bumi Sriwijaya, meneladani beliau dimulai dari hal-hal sederhana di sekeliling kita. Saling menjaga dengan hal sederhana, menyapa tetangga dengan ramah, dan menjaga keharmonisan di lingkungan tempat tinggal. Tengoklah para pedagang di pasar-pasar tradisional kita. Sifat sidik atau jujur, dan amanah atau terpercaya yang dicontohkan Rasulullah, seorang pedagang ulung pada zamannya, menjadi kompas moral. Kejujuran timbangan dan kelayakan barang dagangan adalah benteng utama agar rezeki yang dibawa pulang ke rumah tetap memiliki keberkahan.
3: Korelasi ini meluas hingga ke ruang-ruang kerja modern. Bagi para pekerja kreatif, komunikator, dan anak muda Palembang yang setiap hari bergelut di dunia digital, keteladanan Nabi hadir sebagai pedoman etika. Di tengah derasnya arus hoax, provokasi, dan ujaran kebencian di media sosial, sifat tablik menyampaikan kebenaran dengan santun, mengajar kita untuk memilah kata, memverifikasi berita, dan menyebarkan konten yang menyejukkan batin. Sebagaimana Sungai Musi yang terus mengalir memberi kehidupan bagi kota Palembang, hendaknya kehadiran kita pun senantiasa memberikan manfaat dan ketenangan bagi sesama.
1: Pada akhirnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Palembang adalah cermin. Cermin untuk melihat sejauh mana kita telah berjalan membawa sifat sabar, jujur dan penuh empati dalam keseharian. Di tengah laju modernisasi dan tantangan zaman yang kian kompleks, keteladanan Rasulullah tetap menjadi kompas moral yang tak pernah usang, menuntun warga Palembang untuk tidak hanya menjadi masyarakat yang maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga anggun dalam akhlak dan teguh dalam menjaga kedamaian. Perubahan besar ini tidaklah dimulai dari kebijakan yang rumit, melainkan dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh setiap individunya. Nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kejujuran, dan empati sosial bukan sekedar materi untuk disampaikan dalam ceramah, melainkan standar perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perubahan zaman yang cepat, keteladanan Rasulullah tetap menjadi pijakan moral yang kokoh bagi kita semua. Mengubah rasa cinta kepada beliau menjadi aksi nyata. Jujur dalam tindakan, santun dalam bertutur, peduli pada sesama, dan bijak dalam merawat lingkungan. Sudah selayaknya, Maulid Nabi menjadi momentum sebagai sarana menyalakan kembali cahaya kebaikan dalam diri. Kebersamaan dan kerukunan yang telah menjadi akar tradisi masyarakat Sumatera Selatan adalah warisan berharga yang selaras dengan risalah persaudaraan yang dibawa sang Nabi. Semoga tiap bait salawat yang kita kirimkan menjadi penyejuk hati, pemersatu bangsa, serta pelebur segala perbedaan. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Mari terus menebar benih kasih sayang dan menjaga kedamaian di bumi

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Manusia paling bahagia dari Gia Indrawari, pendengar ya, membawa kita di pukul 6 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan pukul 7 nanti kami informasikan kembali, akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama dengan Programa 3 RRI. Dan pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini ya, bersama Persatu RRI Palembang, kami hadirkan sejumlah informasi lainnya. Dan informasi kali ini dari harga beras premium dan bermerek di sejumlah pasar di kota Palembang saat ini mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang lantaran hampir seluruh merek beras mengalami perubahan harga, sementara untuk pasokan sejumlah kemasan mulai sulit untuk diperoleh. Salah satu persoalan yang dirasakan pedagang adalah kelangkaan beras kemasan 5 kg. Jadi ya pendengar, pasokan dari agen disebut mengalami kekosongan, sehingga pedagang memilih menjual beras secara eceran per kilogram untuk memenuhi permintaan konsumen. Sebelumnya beras kemasan 5 kg dijual dengan harga sekitar Rp78.000 hingga Rp80.000. Namun saat ini kemasan tersebut semakin sulit ditemukan di pasar. Dan juga ya pendengar, di tengah kenaikan harga beras premium, beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ini masih dijual dengan harga relatif stabil, yaitu Rp63.000 per kemasan 5 kg. Meski demikian, sebagian konsumen tetap memilih beras bermerek. Permintaan tersebut terutama datang dari pemilik warung makan dan juga restoran yang membutuhkan jenis beras tertentu untuk kebutuhan usahanya. Dan mendengar ya, kenaikan harga juga terjadi pada kemasan yang lebih besar. Beras kemasan 10 kg yang sebelumnya dijual sekitar Rp153.000 kini menjadi Rp156.000. Sementara juga harga beras kemasan 20 kg naik Rp8.000 dari sebelumnya Rp305.000 menjadi Rp313.000. Untuk mensiasati kondisi tersebut, pedagang memilih untuk membongkar kemasan besar, lalu juga menjualnya secara eceran. Dan juga ya, untuk harga beras eceran di tingkat pedagang saat ini berkisar Rp16.500 hingga Rp17.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan beras, khususnya beras premium, kembali normal sehingga harga dapat lebih terkendali. Dan mendengar ya, yang ingin update juga harga pangan ataupun informasi lainnya ya di sekitar Anda, boleh menuju line WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan kembali, nanti kita akan bergabung bersama Programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi Karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi.